0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: 什么名字
1: ？Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2.
2: 我叫王龙，你叫什么名字
1: ？Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar Bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media dan Radio Republik Indonesia.
3: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Belajar yang kedua, menyatakan terima kasih dan maaf. Halo, da jia hao. Selamat berjumpa dalam acara Bahasa Tionghoa sehari-hari.Saya pengasuh acara ini, Wang Lei.
4: Bersama dengan saya, Jeps.
3: Dalam pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari beberapa ungkapan untuk menyampaikan salam. Sekarang baiklah kita mengulang beberapa ungkapan tersebut.
4: Baiklah, mari kita dengarkan dulu percakapan dalam pelajaran lalu.
3: Oke, dialog 1.
5: Ni hao.
6: Ni hao.
5: Nin hao.
6: Nin hao.
3: Dialog 2.
6: 对话二，
5: 你叫什么名字？
6: 我叫王龙。你叫什么名字？
5: 刘露。
3: Dialog ketiga，
6: 这是我的名片。
5: 谢谢。
6: 好久不见，你好吗？
5: 挺好的，谢谢。
3: Nah, demikian tadi percakapan dalam pelajaran kemarin. Poin-poin penting dalam pelajaran itu adalah untuk menyatakan hello. Dalam bahasa Tionghoa kita mengatakan Ni hao.
4: Ni hao.
3: Siapa nama Anda dalam bahasa Tionghoa? Kita mengatakan Ni jiao shenme mingzi.
4: Ni jiao shenme mingzi.
3: Anda masih ingat bagaimana mengatakan Lama tak jumpa dalam bahasa Tionghoa?
4: Tentu masih ingat. Hao jiu bu jian.
3: Benar. Itu juga kuis untuk pelajaran yang lalu.Apakah Anda menjawabnya dengan benar? Lama tak jumpa. Hao jiu bu jian.
4: Hao jiu bu jian. Nah, sekarang kita mulai pelajaran hari ini.
3: Tugas pelajaran hari ini. Xie xie.
4: Terima kasih.
3: 谢谢你
4: Terima kasih kepada Anda
3: 非常感谢
4: Terima kasih banyak
3: 不用谢
4: Sama-sama
3: 对不起
4: Mohon maaf
3: 没关系
4: Tidak apa-apa
3: 没事
4: Tidak apa-apa
3: Untuk menyatakan terima kasih kepada seseorang, Anda boleh mengatakan xie xie.
4: Xie xie. Kita pernah mendengar kata ini dalam pelajaran lalu.
3: Betul. Ungkapan ini amat sering digunakan. Xie xie berarti terima kasih. Anda juga boleh mengatakan xie xie ni.
4: Xie xie ni.
3: Ni berarti kamu.
4: Ni.
3: Bila Anda ingin menyampaikan rasa terima kasih yang amat, Anda boleh mengatakan Fei chang gan xie.
4: Fei chang gan xie. Terima kasih banyak.
3: Fei chang adalah kata keterangan yang berarti sangat atau luar biasa. Gan xie juga berarti terima kasih. Terima kasih banyak. Fei chang gan xie.
4: 非常感谢
3: Bila seseorang mengatakan terima kasih kepada Anda, bagaimana Anda membalasnya? Dalam bahasa Indonesia, orang sering mengatakan sama-sama. Dan dalam bahasa Tionghoa, kita boleh mengatakan 不用谢
4: 不用谢
3: Secara harafiah, 不用谢 berarti tidak perlu berterima kasih. 不用 berarti tidak perlu.Dan xie berarti terima kasih. Sama-sama. Bu yong xie.
4: Bu yong xie.
3: Nah, sekarang kita ulang apa yang

0: baru saja kita pelajari. Terima kasih dalam bahasa Tionghoa adalah 谢谢你 atau 谢谢.
1: 谢谢. Ungkapan lain untuk menyatakan terima kasih dalam bahasa Tionghoa adalah
0: 谢谢你. 你 berarti kamu.
1: 谢谢你. Lalu bagaimana mengatakan terima kasih banyak dalam bahasa Tionghoa?
0: 非常感谢.
1: Lalu bagaimana mengatakan sama-sama dalam bahasa Tionghoa?
0: Anda boleh mengatakan 不用谢.
1: 不用谢.
0: Baik, mari kita dengarkan sekarang percakapan situasi. Komputer Lily mengalami gangguan. Teman sekerjanya Wang Nan telah menghabiskan waktu 3 jam untuk membetulkannya. Dialog pertama.
2: 非常感谢.
3: 不用谢.
0: Rasanya kita juga perlu belajar ungkapan lain yang juga sangat berguna untuk menyatakan maaf dalam bahasa Tionghoa.
1: Benar.
0: Maaf dalam bahasa Tionghoa adalah 对不起.
1: 对不起.
0: Bila seseorang mengatakan 对不起, bagaimana Anda meresponnya?
1: 没关系, apa betul?
0: Persis. 没 berarti tidak. Kuan si arti harafiahnya adalah hubungan. Mei kuan si, tidak apa-apa.
1: Mei kuan si.
0: Selain mei kuan si, kita juga boleh mengatakan mei shir.
1: Mei shir.
0: Tepat sekali. Mei berarti tidak. Shir berarti sesuatu.
1: Mei shir berarti tidak apa-apa.
0: Oke. Okay. Sekarang kita ulang lagi apa yang baru saja kita pelajari. Maaf. 对不起.
1: 对不起.
0: Tidak apa-apa. 没关系.
1: 没关系.
0: Yang sama artinya dengan ungkapan itu adalah 没事.
1: 没事.
0: Bagus. Sekarang mari kita dengarkan percakapan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dialog kedua.
2: 对不起，没关系。对不起，没事儿。
0: Apakah Anda bisa mengikutinya?
1: Hampir semuanya.
0: Oke, sebelum kita mendengarkan lagi kedua dialog itu, bagaimana kalau kita mengulang apa yang sudah kita pelajari hari ini?
1: Baik, Wang Lei duluan, saya akan mengikuti.
0: Terima kasih dalam bahasa Tionghoa adalah 谢谢。谢谢。 Atau 谢谢你。谢谢你。 Dan terima kasih banyak dalam bahasa Tionghoa adalah 非常感谢。非常感谢。 Jawaban untuk itu adalah 不用谢。不用谢。 Atau Anda juga boleh mengatakan 没事。没事。 Lalu, apa kata maaf dalam bahasa Tionghoa?
1: 对不起。
0: Oh, bagus. Sekarang mari kita dengarkan sekali lagi kedua dialog itu. Dialog 1.
2: 非常感谢。不用谢.
0: Dialog kedua.
2: 对不起。没关系。对不起。没事.
0: Nah, para pendengar, sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita ikuti Puspa Rakam Budaya Tiongkok. Orang Tiongkok terkenal dengan keramahannya. Mereka selalu ingin menghidangkan makanan paling enak yang mereka punyai untuk menyambut kedatangan tamu. Tuan rumah sering harus beberapa hari sebelumnya untuk menyiapkan sebuah jamuan bagi tamu. Meski sudah banyak makanan yang telah dihidangkan, tapi tuan rumah masih saja mengatakan tidak ada apa-apa, sekedarnya saja, untuk menyatakan rasa hormat dan perhatian tuan rumah kepada tamu. Nah, demikian tadi pelajaran untuk hari ini. Sebelum acara ini ditutup, kita punya sebuah quiz untuk Anda. Pertanyaan adalah, bagaimana mengatakan maaf dalam bahasa Tionghoa?
1: Anda boleh menjawabnya dengan salah satu ungkapan yang kita pelajari hari ini. Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami indo@cri.com.cn. Saya ulangi, indo@cri.com.cn. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web kami di http://indonesian.cri.cn. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mengikuti acara kami ini. Cai jian.
0: Cai jian.
3: Telah kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2 kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Teman.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang nggak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun toko terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.

2. Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi, apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menjabat juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandi Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menjabat penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandi memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandi Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menjabat penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menjabat penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Topik Pro 2.
1: FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin masih sama Isaac Octavian ya, teman Perdua, hampir sampai di pukul 9. Nanti kita lanjut sendiri dengan Sepeda Talking. Seperti biasa kita akan ngobrol bersama dengan teman-teman muda kreatif di kota Kupang pastinya. Nah kali ini saya mau kasih juga teman Perdua untuk pilih kali ini ada dari Ahmad Abdul, teman Perdua yang kembali dengan single terbarunya teman Perdua ya. Setelah menjalani hidup beberapa tahun ini teman Perdua, Abdul akhirnya juga melihat banyak hal dengan berbeda, cara yang berbeda, mimpi karir ya, definisi sukses tidak lagi seperti yang dulu. Dan refleksi ini dituangkan dia dalam single terbarunya Setelah Sekian Lama. Keren sih lagunya, aku udah denger teasernya teman Perdua di Instagram waktu dia ngerilis. Dan aku tuh salah satu yang seneng banget sama suaranya Abdul teman Perdua, karena enak sekali gitu teman Perdua ya. Dan ya salah satu lagu yang Isaac juga suka dari Ahmad Abdul ini judulnya Coming Home. Suara dia kalau di bahasa Inggris itu kayak mirip-mirip suaranya Adam Levine. Selang saja kali gitu ya, Isaac puterin buat kamu di pilih kali ini dari Ahmad Abdul dengan Coming Home.
2: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
3: Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Perodua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Perodua, senang sekali bisa kembali menjumpai kamu. Ditemenin hari ini sama Isak Octavian. Dan seperti biasa, di special segmen kita Sepeda Talking, Isak akan hadirkan teman-teman muda kreatif berprestasi dari kota Kupang. Dan kali ini kita punya dua mahasiswi cantik dari Politeknik Negeri Kupang, teman Perodua, dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Ada siapa di sini teman Perodua? Sudah hadir bersama dengan Isak ada Queen dan juga Cia. Queen dan Cia, gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan baik.
0: Baik ya. Terima kasih loh sudah mau datang ke Perodua FM ya, di tengah kalian lagi libur atau lagi senggang?
1: WFH ya kita ya sekarang ya. Kalau di kampus WFH, perkenalan singkat dikit ya Kak. Mm-hmm. Kalau Kak Quincy, kakak senior saya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kak Quincy sekarang lagi magang. Jadi mengikuti jadwal dari tempat magangnya. Kalau saya memang masih semester 5, jadi mengikuti jadwal dari kampus Puli.
0: Oh, oke. Okay. Baiklah teman Perodua. Tapi thank you ya.
1: Makasih, kami juga makasih loh udah diundang. Seru loh diundang-undang gini.
0: Oke, okay, kalau gitu ya. Sebelum kita jauh ngobrol ya soal prestasi mereka berdua. Nah, Queen dan juga Cia, boleh dong kenalin dikit ya ke teman Perodua yang lagi dengerin. Mungkin udah teman kuliah, teman magang, maybe yang lagi nonton. Karena kita lagi live juga nih di YouTube channelnya RRI Kupang dan mobile application kita di RRI Digital. Boleh Queen dan Cia.

0: Silakan Queen.
1: Halo untuk teman-teman Pro 2, perkenalkan nama lengkap saya Quincy Pauline Sasian Hede, biasa disapa Queen. Saat ini semester 7 dan sedang magang di kantor lembaga pendidikan tinggi LLDikti Kupang.
0: Oh, lagi di LLDikti, asik. Oke, kalau begitu ya, ngobrol bersama dengan Queen dan juga Cia di sini, teman Pro 2 ya. Dah, Isak mau informasiin ke kamu teman Pro 2, baik Cia maupun Queen ini baru aja menangin mereka baru aja menangin perlombaan di International Business Administration Competition 2026 di Poltek Kupang ya. Oke. Nah, kalau Cia itu third place untuk master kategori meeting plan.
2: Iya.
0: Ya, benar ya. Kalau Queen ini first place untuk proficient business data. Kita kasih tepuk tangan dulu, apresiasi ya. Congratulations guys. Keren banget.
2: Thank you,
0: Kak. Ya. Jadi di setelah kampus, apalagi kan magang biasanya ini ya, mumet dengan aktivitas.
2: Betul.
0: Di lembaga, tapi juga ini tetap ngasih spend time untuk berprestasi. Nah, kita bakalan ngobrol nih ya. Ceritain dulu dong tentang International Business Administration Competition 2026. Mungkin kalau teman-teman di Poltek udah familiar nih. Nah, kalau teman-teman yang mungkin di luar, boleh nih kalian berbagi sedikit tentang event ini.
1: Oke, untuk acara ini atau IBEC, kita sebutnya IBEC.
0: Oh, disingkat IBEC ya. Oke.
1: Untuk IBEC ini baru-baru dilaksanakan di Bandung, tepatnya di Politeknik Negeri Bandung, dan kemungkinan tahun depan akan dilaksanakan di Politeknik Negeri Bali.
0: Oke.
1: Nah, untuk IBEC ini baru-baru kurang lebih ada 20 kampus yang berpartisipasi dengan total mahasiswa yang ikut itu 207 orang.
0: Wow.
1: Dan kompetisi ini hanya khusus untuk anak-anak dari Politeknik seluruh Indonesia dengan jurusan administrasi.
2: Jurusannya administrasi.
0: Oh, jadi ini khusus untuk teman-teman yang dari jurusan administrasi.
2: Administrasi bisnis, iya.
0: Oh, gitu. Oke, keren-keren. Kebetulan kalian berdua adalah adik-adik dari administrasi
2: bisnis.
0: Alright. Dah, ini udah keberapa kalinya nih IBEC ini? Apa rutin tiap tahun ya? Atau gimana
2: sekarang
0: sih ini?
2: Ke-12 ya. Kalau nggak salah ya.
1: 11.
2: 11, maaf.
0: Oh, ke-11.
2: Iya, sudah ke-11. Dan itu sudah dari dulu ya?
1: Iya.
0: Rutin berarti.
2: Iya.
0: Berarti anak-anak, Poltek nih familiar sama ini.
1: Jujur Kak, kalau untuk IBEC sendiri itu jarang diketahui.
2: Iya sih.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Karena mungkin dari Poltek, mungkin ciri-ciri kita sebagai orang NTT kan kebanyakan malu Kak.
0: Okay.
1: Malu untuk berpartisipasi, malu untuk mengikuti.
2: Yeah.
1: Apalagi hal-hal baru yang temanya itu internasional. Jadi di sana kita banyak mata lomba yang harus presentasi pakai bahasa Inggris.
2: Iya, diwajibkan memang bahasa Inggris.
0: Iya, mungkin internasional ya. Jadi memang harus itu ya, bahasa Inggris. Oke, jadi kalian berdua memang juga atau mungkin teman-teman di Poltek juga belum tentu familiar ya sama IBEC ini.
2: Iya. Banyak yang belum tahu juga sih sebenarnya.
0: Alright. Oke. Tapi kalau yang di luar ini pastinya terkenal dong.
2: Sudah, kayaknya sudah cukup ya.
1: Iya.
2: Sudah sangat banyak yang, apalagi kalau misalkan politeknik-politeknik yang sudah lama dan senior itu pasti sudah sering ikut ini gitu.
0: Oke, karena ini kalian berdua juga mengakuinya tidak terlalu familiar, kalian berdua tahu dan akhirnya juga berpartisipasi, ceritanya seperti apa? Tell us gitu.
2: Kalau dari saya sebenarnya ini kan kita kan baru pergantian struktural yang baru di kampus, jadi baru ganti kajur, baru ganti kaprodi, jadi mau dikembangin nih, cari potensi anak-anak nih, cari potensi anak-anak, difokusin gitu. Nah, saya pribadi sebenarnya bukan diikutkan kompetisi, tapi diminta karena supaya bisa memenuhi kuota ya, seperti itu ya bahasanya ya gitu. Tapi saya sendiri tidak bisa terlalu familiar bahasa Inggris, jadi bagaimana Bapak Ibu dosen memilih saya mata lomba yang tidak fully bahasa Inggris. Seperti itu, tidak ada bahasa Inggrisnya, dan bersyukurnya ternyata saya bisa mengikuti latihan gitu supaya cari pengalaman, dan ternyata juga banyak ada satu senior saya yang pengalaman seperti itu, jadi saya belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya supaya bisa ada di mata lomba yang sekarang saya ikuti sampai dapat juara ini juga gitu.
0: Oke. Jadi kamu diminta untuk berpartisipasi karena ada kebutuhan kuota gitu.
2: Iya.
0: Tapi keren banget ya, third place ya.
2: Third place.
0: Keren banget.

0: banget. Oke, kalau Queen berarti bagaimana nih ceritanya?
1: Kalau saya dari awal memang tidak diikutkan, Kak. Cuma tahu gitu. Ada Ibek, tapi diajak teman.
0: Seru ya.
1: Jadi diajak teman karena puji Tuhan waktu semester 4 atau 3 pernah bantu dosen untuk mata kuliah tersebut. Mata kuliah itu base-nya Excel dan kita sebagai membantu dosen, asdos lah istilahnya. Nah, itu kita udah familiar banget sama Excel, jadi tidak terlalu kaku untuk menggunakan Excel. Nah, teman saya yang diikutkan dari awal ini kebetulan teman dekat saya dan kita satu kelas. Jadi dia mengusulkan saya kepada Ibu Kajur.
2: Ibu ya. Kajur.
1: Ibu tuh. Kajur. Lalu ternyata pertama tuh kuotanya tidak pas, Kak. Hanya boleh 4 orang. Nah, kita yang mengikuti kan 5 orang.
2: Ya, 5 orang sebenarnya kami. Tuh.
0: Oh, gitu. Dari Poltek ada 5 orang kali.
2: 5 orang ya. Dengan 4 ya total ya jadinya mata lomba ya.
1: Iya.
2: 5 orang dengan 4 mata lomba gitu.
0: Oh, jadi ada satu mata lomba yang 2 gitu.
2: Iya. Satu mata lomba 2 dan satunya itu yang enggak lolos itu.
0: Oh, oke, oke, oke, oke. Lanjut terus.
1: Jadi karena kita sebenarnya tidak kuotanya udah full, tapi diikutkan saja. Kata dosen dengan penguatan gini, saat itu kan kita dapat dengan Sri Surya. Sri Surya bilang, kamu ikut saja, nanti kita lihat siapa yang posisi lebih tinggi, nanti dia yang ikut lomba. Karena kita penyisihannya puji Tuhan online, Kak. Jadi dari kampus kita menggunakan aplikasi, itu kalau aplikasi dulunya namanya Quiz. Tapi sekarang jadi Wayground. Nah, kita dikasih 50 soal, terus puji Tuhan nilai saya bagus dan sayangnya teman kami ada salah satu yang gugur. Jadi kita berempat yang lolos semuanya diikutkan.
0: Tuh. Oh, oke. Okay. Jadi emang prosesnya gitu ya.
2: Penyisihannya dari online dulu. Babak penyisihan dari online, setelah lulus baru bisa masuk final sampai di Bandung gitu.
0: Oh, oke. Okay. Baru kalian berangkat ke sana.
2: Iya, okay, gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jauh sebelum nanti kita ke Bandung ya. Ya, ya. Kita coba untuk ini kan diselenggarakan oleh Politeknik seluruh Indonesia ya.
2: Iya.
0: Dan kemarin itu diselenggarakan di Politeknik Negeri Bandung.
2: Bandung.
0: Nah, kalau kayak Cia ini kan diminta lah gitu untuk menuhin kuota, Queen diminta untuk coba ikut seleksi. Tapi kalau dari hati kalian sendiri dengan ini nih excitednya seperti apa sih sama Ibek ini gitu secara pribadi ya?
2: Dari Queen.
1: Jujur kan lomba ini mungkin kita udah pada tahu. Sudah semester 2 juga. Jadi kita tuh excited banget, tapi pusing. Aduh, ini gimana kalau enggak lolos ya? Teman-teman udah pada tahu nih kita ikut. Enggak lolos pertama kita malu dong, Kak.
2: Iya, betul.
1: Iya dong. Terus tapi puji Tuhan, Tuhan pakai kita. Jadi kita berdua lolos.
0: Oke. Pusingnya tuh karena apa? Apa sih yang jadi pikiran kalian berdua gitu waktu diminta untuk ngikut ini?
2: Kalau dari saya pribadi sih karena gini ya, pikirannya kita mungkin karena pemikiran tentang SDM-nya kita masih rendah, itu jadi tekanan gitu. Kayaknya nanti kalau saya ke Bandung bersaing sama anak-anak lain, kayaknya saya nggak mampu deh. Kayaknya saya nggak sampai kompeten kayak gitu deh.
0: Belum
2: nanti
0: ada
2: gimana
0: politik,
2: ya?
0: Politik yang lainnya ya.
2: Iya, dan ternyata memang betul di samping sana memang mereka keren-keren dengan proper, tapi kayak. Ya dosen kami selalu mendukung, gak apa-apa tes aja dulu, gak apa-apa ikut aja dulu. Nanti kita lihat sampai di mana kamu berhasilnya, gak apa-apa pasti bisa. Tapi itu kayak udah duluan. Terus juga kita gak terlalu tahu ya mau dilombakan apa, seperti apa soalnya. Jadi betul-betul gitu. Iya, kita gak tahu apa-apa. Jadi kita hanya modal menggunakan AI searching. Jadi ada Pak Surya namanya, Pak Surya sama Ibu Kajur selalu mau cari-cari soal, Pak Surya terlebih selalu cari soal untuk kita, selalu bimbing kita kayak besok kita naikin ya level soalnya, besok lagi naik. Nah, apalagi kan saya kan meeting plan. Jadi pekerjaan meeting plan ya kayak orang sekretaris kantoran, bikin agendanya, bikin suratnya, terus bikin itinerary-nya seperti itu. Jadi Pak Surya tuh mulai pikirin besok gimana ya bentuknya ya, besok skenario soalnya gimana. Nah, itu yang akhirnya justru tambah ke-push ya kita ya. Ke-push banget sampai kita udah di tahap benar-benar kayak linglung, wah Pak ini kayaknya nggak kuat deh Pak, udah mau nyerah kayak aduh mana nih kameranya nih, udah mau nyerah. Tapi tetap sih jurusan benar-benar dukung 100% kayak nggak apa-apa nak, kamu ikut aja dulu, ayo terus sampai kita sampai di titik terakhir dulu, mau lihat sampai di mana kita punya nasib, dan puji Tuhannya sampai.
0: Asik. By the way, tadi kan kita udah ngobrol soal ini, tapi ada satu yang terlewat. Bentukan perlombaannya, kompetisinya seperti apa sih? Kan kalau misal kompetisi yang seperti ini, ada yang mungkin bikin esai, ada yang debating. Kalau kalian nih formulanya seperti apa nih?
2: Kalau dari Cia sendiri sebenarnya itu tadi meeting plan. Dia modelnya seperti pekerjaannya sekretaris. Dia bikin surat, bikin agenda. Ada 9 file ya kalau saya, 9 file total. Ada agenda, surat, surat pengantar, terus checklist kegiatannya, terus bagaimana rancangan rapat itu kalau hybrid gitu. Kita udah mulai pikirin, sedangkan dia punya petunjuk soal tuh cuman sepotong, kayak misalkan PT ini akan melaksanakan rapat bersama mitra gitu. Itu tuh cuman sepotong. Jadi kita mulai pakai nalar nih, ini kalau kegiatannya dari A sampai Z, dari jam segini sampai jam segini ngapain ya. Itu kalau saya punya mata lomba. Kalau Quincy sendiri?
1: Jadi kak, ini kita kan beda-beda mata lomba, beda-beda juga cara kerjanya. Jadi kalau kita itu disiapkan laptop, nah di dalam laptop itu udah ada data, misalnya customer ID-nya, penjualnya siapa, terus tanggal berapa. Nah kita tuh kerjaan kita, jadi kita harus meringkas bagaimana orang bisa baca data itu, orang bisa baca dan orang bisa menganalisis data itu. Jadi kita misalnya kita buat dashboard lagi dalam Excel. Jadi misalnya untuk bulan Januari penjualannya sekian, paling banyak jualnya sekian di daerah mana, kayak gitu untuk kita.
0: Oh, kayak mengolah data begitu ya? Oke, jadi berdua ini ya beda-beda ya.
2: Berlawanan.
0: Oke. Baiklah. Nah, jadi apa namanya ya, bentukan lomba itu berbeda. Kalau kamu ya kayak ngerjain soal gitu.
2: Iya, ngerjain soal.
0: Tapi
2: jadi
0: bentuk. Ada case-nya.
2: Iya, ada case. Okay. Dikasih, jadi harus submit itu total 9 berkas. Sampai dengan presentasi. Jadi kita di tahapnya itu nanti ada presentasinya. Kamu selesain apa aja selama 3 jam kerja itu? Kita kan 3 jam kerja ya, jadi 3 jam. Jadi selama 3 jam itu ngapain aja nih? Berkas apa aja yang kekerja? Berkas apa aja yang tersubmit? Apakah sesuai dengan permintaan case tersebut gitu?
0: Oh, okay.
2: Itu sih kalau saya.
0: Kalau kamu berarti ngasilin data gitu.
2: Iya.
0: Oh, kayak simpulannya gitu ya. Oke, asik ya.
2: Sangat berat, sangat berat.
0: Oke, kalian persiapannya berapa lama kemarin sebelum berangkat ya?
1: Gak, kalau kita persiapannya udah belajar dari bulan Juni kak.
2: Iya,
1: dari bulan Juni ya. Dan itu persiapannya kita nih kalau untuk mata lomba saya sendiri itu kita bingung kak, gimana Excel mereka buat pertanyaan jadi pilihan ganda. Karena itu kan kombinasi rumus dimana beda koma beda hasil. Nah jadi kita harus hafal, beneran hafal itu rumusnya, komanya di mana, titiknya harus di mana, tutup kurungnya di mana, rumus yang paling tepat itu apa, dan apa fungsi itu tuh buat apa.
2: Iya.
0: Gila. Oke. Kalian
2: cukup jujur ya pak, jujur ya kak, aduh berat banget. Kita sampai nggak tahu ya, kita benar-benar nol pengetahuan ini nanti ngapain ya, aplikasi apa aja yang dipakai, karena kita nggak tahu tuh rancangan nanti pada saat final tuh ngapain. Jadi benar-benar ya okelah, kita manfaatkan mumpung ada AI sekarang, kita kasih rancangan, jadi gini loh soalnya, kemungkinan besar seperti ini, bisakah kamu buat soal yang hampir sama, hampir mirip-mirip. Wah, kayak gitu sih ya. Kita latihannya
0: memanfaatkan AI secara benar. Oke, asik teman Pro 2, masih bersama dengan Queen dan juga Cia, kita masih ngobrol ya teman Pro 2, menang kompetisi dan bangun kompetensi. Jadi ternyata dari ikut sertaannya kalian ke kompetisi ini, IBEC ini, kompetensi kalian kan juga jadi meningkat ya. Kalian
2: benar,
0: jadi lebih ahli di masing-masing bidang ini.
2: Iya, akhirnya
0: jadi makin tahu kan, kalau dulu belum lomba kan mungkin tidak sefamiliar ini. Betul, ya sama betul. Konteks ini. Alright, kita nanti bakalan lanjut ngobrol sama mereka berdua. Nah, buat teman berdua yang juga penasaran, mungkin penasaran sama IBEC-nya atau penasaran sama cara belajar nya teman berdua kita ini, atau apapun yang mau kamu tanya sekitaran topik kita hari ini, menang kompetisi bangun kompetensi, kamu boleh banget nih WhatsApp untuk tanya pertanyaan ke mereka di 0811 3820 9090, atau di Facebook kita Perdua Kupang, atau bisa langsung aja komen di live chat YouTube kita RRI Kupang. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini ya. Stay tune terus di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin rentah. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba, aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro2 FM selanjutnya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman Produa. Kita di Spalding pada Talking menang kompetisi bangun kompetensi teman Produa. Masih bersama dengan Queen dan juga Cia di sini teman Produa. Ya, kita lanjut nih ya. Tadi kita udah ngobrol banyak soal pengalaman kalian, persiapan yang ya total berapa bulan berarti?
5: Dua.
4: Ya, total 2 bulan. Nah, ketika finally sampai ke sana nih gitu, experience-nya seperti apa atau apa yang kalian kemudian dapetin pelajaran berharga dari berproses selama ngikutin IBAC ini?
5: Dari Queen dulu deh.
6: Mungkin experience kita pertama, jujur waktu sampai sana kita sakit.
5: Iya. Karena
4: dingin ya. Atau kepikiran, kira-kira karena dingin.
6: Jujur kita tahu bahwa beban kita tuh cuman buat kita, bukan buat kita sendiri. Karena pertama kita pakai uang negara. Jadi kita apa yang nanti kita dapat di sana. Dan kita harus kembaliin yang seharusnya kita dapetin. Misal kita udah pakai, jadi kita harus semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita harus dapat juara. Dan sampai sana aku sakit dari waktu tiba sampai Bandung langsung sakit, Kak.
5: Benar-benar. Sama lagi, saya juga lagi benar-benar itu kita kayak kalau misalkan Kakak tahu enggak ada istilah di Bali itu ada Bali Belly. Mungkin kita di sana jadinya Bandung Belly kali ya. Tiba-tiba kita sakit ya. Misalnya sakit gigi, saya sakit perut, terus ini pokoknya keadaannya tuh kacau lah gitulah. Itu.
4: Okay.
5: Karena demam panggung mungkin.
4: Iya, bisa jadi.
5: Bisa jadi.
4: Tekanan pikiran juga pikiran. Karena bawa banyak-banyak ekspektasi dari kampus dan lain sebagainya. Okay. So how you can handle it? Kalian berdua handle-nya seperti apa?
5: Itu kita nggak bisa tidur ya malamnya itu ya, karena kita tetap latihan, kita tetap latihan dan itu diawasi sama ibu bapak ibu dosen pendamping, ada ibu Kajur sama Pak Surya, ibu Melan sama Pak Surya itu tetap dampingin kita untuk ayo latihan, kalau memang nggak apa gimana nanti kita lihat ke depannya besok pagi, pokoknya kita harus latihan dulu persiapan yang mateng buat besok. Dan itu jadi tambah beban, dan pagi-pagi kita udah harus bangun karena udah dapat jemputan, belum sarapannya, belum apa segala macamnya, udah kayak full tekanan gitulah di hari itu. Karena kita kan sampainya hari Minggu ya, kita sampai hari Minggu Senin.
4: Padat ya aktivitas kalian?
5: Padat karena 4 hari total ya, total 4 hari itu kita pakai betul-betul untuk ikut kegiatan itu tuh. Jadi kayak bener-bener capeknya capek banget ya, bayangin aja dari Kupang harus ke Jakarta, itu gimana rasanya dari Jakarta ya sampai di Suta, Suta baru ke Bandung, dan itu benar-benar melelahkan sekali.
4: Luar biasa ya, tapi terbayarkan dong.
5: Terbayarkan.
4: Tapi kalian waktu berangkat tuh ekspektasinya seperti apa? Kebayang nggak sih ini bakalan masuk 3 besar? Apalagi kamu terbayang juara atau gimana sih?
6: Jujur kita nggak kebayang, Kak.
5: Kebayang.
6: Karena kita udah tahu nih, oh dari perwakilan tuh dari Bali, ada dari Bangkalis,
5: keren-keren.
6: Ada dari Jakarta. Kita langsung waktu sampai ruangan tuh langsung kecil, hatinya langsung kecil. Duh, ini orang-orang dateng nih dari kota-kota besar.
5: Iya, kita dari TKT.
6: Kita, lawan kita yang mungkin mereka jujur, kita pernah tanya mereka dan mereka bilang mereka udah persiapan, Kak, dan ini udah masuk di mata kuliah mereka.
5: Iya. Dan kerennya itu mereka udah persiapan jauh sebelum kayak kita. Kita kan cuma 2 bulan, fully 2 bulan. Mereka tuh sudah dari sebelumnya tuh udah diseleksi, sudah dilatihan gitu. Jadi udah
6: prepare, di-prepare.
5: Mateng.
4: Berarti itu jadi salah satu lomba yang mungkin ditargetkan gitu oleh kampus-kampusnya.
5: Iya, mungkin.
4: Oh, okay.
5: Karena kan karena ikut-ikut lomba itu kan ada akreditasi ya, nilai kampus ya. Nilai kampusnya dapat akreditasi juga kan. Jadi itulah penunjang dikejarnya mahasiswa supaya bisa ikut itu.
4: Oke, okay. Tapi kerennya kalian akhirnya bisa juara nih. Ini gimana waktu-waktu pengumuman tuh? Apa yang kalian rasakan? Atau jangan ke situ dulu deh. Setelah selesai ngerjain case-nya, ngerjain datanya, itu udah gimana? Udah kebayangnya kayaknya juara nih atau gimana tuh? Kalau datang kan emang datang dengan tidak berekspektasi.
5: Iya.
4: Nah, pas udah selesai beresin, kalian waktu ngerjain kan tentu udah kebayang dong, oh kalau ini bisa kehandle berarti ada potensi, atau seperti apa?
6: Jujur, Kak, kalau dari kita waktu kita lomba itu kan kita diwawancara. Nah, proses bukan wawancara, jadi kita presentasi. Nah, terus kita sampai di ruangan, dikembaliin di ruangan yang sebelum kita ruang tunggu. Nah, di situ kita udah denger tuh desas-desus mereka. Mereka cerita di belakang.
4: Desas-desus apa?
6: Mereka udah bilang gini, oh kita tadi bisa ya, puji Tuhan. Ya, nah, kita jadi kayak, wih ternyata mereka semua juga bisa kerjainnya. Ya. Jadi kita gak expect kalau kita dua masuk juga.
5: Betul.
6: Jujur gak expect.
5: Sama kayak saya, di samping saya tuh samping ngomong gini, ah soalnya kayak kemarin kompetisi. Nah, kita yang baru pertama kali kan kak, wah apaan nih? Wah, ini mereka udah benar-benar persiapan. Jadi kak, dari situ udah hati kecil. Tapi pas abis selesai kemarin kan kumpulnya kan lewat online kan, dimatiin HP, cuman boleh depan kita cuman laptop ya. Tapi pas pengumpulan tuh baru boleh nyalain internet. Jadi pas udah selesai itu saya langsung spam di grup. Bu, saya sudah selesai, saya sudah ngumpul bu, tolong semangatin saya. Pak Surya, saya sudah selesai. Karena benar-benar kayak, wah plong, yeah. Udah ngelewatin itu
4: beban selama 2 bulan itu.
5: Iya
4: benar ya. Oke, okay, jadi memang bahkan setelah ngerjain pun kalian tetap belum berekspektasi.
5: Tapi nggak berekspektasi, cuman tenangin diri kayak, oke, okay, udah gue lewatin nih, berarti udah tenang, udah bisa istirahat dengan baik. Tapi udah nggak ada ekspektasi. Kita sampai ngomong gini pas di kamar, udahlah, nggak usah berekspektasi tinggi. Ya udahlah, kalau pulang pun yang penting sudah tahu kita udah sampai sini.
4: Itu, ya benar ya. Nah, waktu diumumin gimana perasaannya? Kalian masuk mengalahkan
5: ini nih.
4: Poltek-poltek luar biasa di luaran sana nih.
5: Gimana?
6: Jadi waktu kita mulai itu kak, itu udah kayak pokoknya kita posisi masih denying lah, nggak percaya. Ih, masa sih masuk?
5: Iya.
6: Itu hari perasaan nggak kayak gini deh. Semuanya juga pede gitu. Terus pas masuk tuh kayak dosen kan semangat kan, kayak teriak-teriak nama kita, terus difoto-fotoin gitu, terus langsung dikirim di grup ya, di grup Kajur, di grup Poltek.
5: Jadi satu Poltek, satu PNK itu tahu kita di sana kan. Jadi kayak langsung wah selamat, selamat ya, selamat ya. Jadi kayak oh gini
6: langsung
5: ya.
6: Langsung
5: lega. Oh gini ya rasanya dikenal ya.
4: Asik. Kayaknya kan juara 1 dan juara 3 dan kalian kan ini ya. Tadi berapa total yang ikut? Berapa?
6: 207.
4: Dan itu 207 yang terpilih di antara begini banyaknya mahasiswa Poltek jurusan administrasi di seluruh
6: Indonesia.
4: Oke, dan finally you made it gitu kalian berdua. Asik, asik.
5: Seneng banget pokoknya dapat experience yang banyak juga loh kak kita di sana beneran.
4: Kalian aktivitasnya apa aja sih selain lomba?
5: Kemarin kita
4: dikasih kesempatan ngapain lagi?
5: Abis lomba, abis itu kita ini apa ya?
6: Keliling Bandung kak, dikenalin tempat-tempat wisata.
5: Tempat-tempat wisata.
4: Liburan gratis ya.
5: Iya benar.
6: Healing pusing gitu.
4: Benar. Membayar kelelahan selama 2 bulan itu.
5: Tapi nggak cuma itu sih kak, kalau kita dua dapatnya relasi.
4: Iya benar sih.
5: Itu seneng banget kita kenal punya.
4: Dalam bisnis
5: kan
4: relasi itu sebenarnya modal besar ya.
5: Yes benar. Itu kita seneng banget ya, kita jadi punya teman sekarang, teman di luar Kupang, kampus, di luar Kupang. Jadi apalagi yang kemarin kan sempet isu gempa kan, gempa NTT, gempa Flores. Jadi teman-teman di sana tuh sempet kayak ngechat, Cia aman kah di NTT? Jadi mereka tuh kayak mau tetap kontekan, mau tetap tanya kabar, Cia di sana aman kah? Gimana teman-teman yang lain? Apakah aman? Kayak gitu-gitu. Jadi sekarang udah punya relasi. Enggak cuma teman-teman mahasiswa, ada beberapa bapak ibu dosen yang kita kenal juga dari kampus-kampus lain yang mau untuk tetap tektokan, maksudnya untuk tanya-tanya tentang perkuliahan. Itu kita seneng banget juga, jadi banyaklah relasinya gitu.
4: Keren,
5: jadi
4: selain dapat apa pengalaman, relasinya juga menarik ya.
5: Iya.
4: Oke. Okay. By the way, kemarin ada enggak bentuk tugas kamu kan bentuk case ya, case atau mungkin di Queen data yang kalian tuh tidak menyangka akan muncul gitu, jadi tantangan untuk diselesaikan. Sempat ketemu soal atau case kayak gitu nggak?
6: Ada kak, jujur kalau kita itu kita dapat soal contohnya 2024 dan 2025 kita kampus kita udah tidak mengikuti lomba itu.
4: Okay.
6: Jadi kita miss untuk soal 2025. Terus dosen kita sebelumnya bukan dosen untuk akuntansi kak. Jadi miss dengan kita lagi. Dosen kita mengajar bahasa Inggris. Nah lomba kita itu kan data, ngolah data. Jadi minimal dosen yang udah biasa sama IT atau enggak matematika, sama akuntansi. Jadi dosen kami, kita dikasih case yang 2024 itu kak. itu terus ditanya sama AI, karena jujur dosen kami juga kewalahan. Terus
3: pendampingnya ya.
6: Iya.
3: Bukan ini ya, bukan bidangnya ya.
6: Iya. Tapi puji Tuhan, dosen kami walaupun kewalahan, dosen kami tuh dapat mengatasi. Jadi dosen kami selalu update soal kamu tuh harus naik level terus. Dan waktu di sana pertama tuh kita lombanya 1 jam 120 menit lah, Kak. Tiba-tiba dipangkas 20 menit. Dan selama kita latihan selalu 2 jam. Pengerjaannya 2 jam. Mungkin efisiensi waktu ya, Kak. Soalnya kita kan harus presentasi per orang.
5: Iya, benar.
6: Dan kita kan banyak orang yang harus presentasi. Dan itu mereka cut-nya hanya boleh lomba tuh 1 hari full. Untuk besok langsung dengar pengumuman. Jadi tidak ada lomba yang hari ini sisanya besok, enggak ada. Jadi hari ini habis hari ini.
3: Waktu ya,
6: seluruh
4: yang dipangkas ya.
5: Iya, benar.
6: Dan itu mereka potongnya itu beberapa hari sebelum lomba. Dan kita kaget karena mereka tidak ada konfirmasi sebelumnya. Pas di technical meeting mereka bilangnya 120 menit. Tiba-tiba lomba kita dipotong, di-cut. Terus dalam lomba sebelumnya mereka tidak ada buat dashboard, Kak. Tidak ada pembuatan dashboard. Nah, sementara lomba kita kali ini mereka tambahkan dashboard dan mereka penilaiannya udah beda. Kalau yang lalu berdasarkan bagaimana kita presentasinya bagus atau tidak, itu yang dinilai lebih tinggi. Nah, sekarang lebih lain. Lainnya tuh di mana? Lainnya tuh itu mereka menilai kami berdasarkan kerumitan fungsi. Jadi kita nggak boleh pakai fungsi-fungsi dasar, misalnya if kita harus kombinasikan lagi gitu. Jadi misalnya biasanya orang pakai x log a, dari biasa kita misalnya v log a, h log a, kita pakai harus upgrade-nya jadi x log a. Terus kira-kira rumus yang share-nya kita cuma pakai satu, kita harus pakai banyak tuh, Kak, supaya nilai plus rumus kita lebih bagus.
4: Wow, keren. Ya, tingkat kerumitan fungsinya harus ditingkatkan ya.
6: Iya.
4: Dan untungnya kalian juga udah selalu naikin level waktu belajar ya.
5: Iya. Wah. Naikin level terus ya.
4: Oke, okay, keren. Kalau kamu udah ketemu yang tantangan kayak gitu ya, Kes, yang mungkin kok ada yang model begini ya, atau semuanya terencanakan, kamu pikir bakalan muncul nih?
5: Pertamanya nih, saya cuman tahu pada saat babak penyisian itu cuman 5 berkas, Kak. 5 berkas itu surat, habis itu agenda, tanda tangan hadirin, peserta hadir, terus checklist persiapan sama sama rancangan rapat hybrid, itu 5 tok gitu, langsung dikumpul. Nah, tiba-tiba pada saat besok mau lomba, kita baru tahu ternyata harus dengan visio. Enggak besok hari langsung tahu ya. Sekitar 1 minggu sebelum lomba itu baru dikasih tahu kalau nanti harus pakai visio untuk gambar ruangan rapatnya kayak gimana, posisi kameranya harus gimana, itu kita harus pikirin, Kak, juga serumit itu. Dan visio, abis itu kita harus buat presentation, karena kita kan presentasi kan, kita harus buat presentationnya, beberapa berkas itu digabungin jadi satu. Ternyata ada juga pas tanya-tanya teman, mereka juga ada yang rancang surat undangan, apa namanya, versi dalam bahasa Inggrisnya ada gitu. Bagaimana kalau misalkan mitranya dari luar negeri, kita suratnya harus bagaimana, email kah atau gimana, itu juga dirancangin. Jadi benar-benar nggak tahu apa-apa. Iya, meeting plan banget. Terus kan saya kan memang ada senior yang kemarin 2024 itu, jadi, dan beliau juga cuman 5 aja suratnya, nggak ada lanjutan lagi. Cuman tiba-tiba pada saat saya punya itu totali 9. Jadi kalau dihitung-hitung 9 dengan 3 jam itu udah, bayangin aja itu 10 jari itu udah nggak tahu beduknya bagaimana, cek. Yang penting cepat selesai.
4: Keren. Tapi salut ya kalian berdua. Ya, meskipun akhirnya dapetin banyak tantangan baru sebenarnya ya untuk kompetisi di 2026 ini, tapi bisa tetap teratasi ya. Jadi memang
5: puji Tuhannya kayak gitu.
4: Persiapannya luar biasa sih, salut sih kalian ya. Oke, okay. Nah, apa nih kompetensi atau keterampilan yang kemudian terupgrade?
5: Wah, banyak.
4: Sama kalian berdua setelah
5: banyak
4: kalian
5: banget ya
4: ngikutin IBAC ini.
6: Mungkin kalau kompetensinya pertama komunikasi, Kak. Soalnya memang kita di waktu kuliah kita selalu kebanyakan presentasi ya. Tapi ini kita presentasinya bukan untuk juri dari kita aja. Ternyata mereka juga ikut sertakan Dudi dari dunia usaha. Wow. Jadi dari pengusaha-pengusaha dengar kita presentasinya ke mana, gimana gitu, cara kita menyampaikannya tuh gimana. Nah jadi pertama kita bisa upgrade cara komunikasi kita, terus mungkin yang kedua tuh kita juga nambah ilmu. Soalnya mungkin di kampus ajarnya cuman basic aja kak,
5: pengenalan VLOOKUP gitu-gitu ya.
6: Nah terus kemarin waktu kita selesai lomba, puji Tuhan ada beberapa dosen yang chat kita lalu minta soalnya itu untuk dimasukkan ke mata kuliah.
5: Ya benar.
6: Jadi itu sebagai dasar mereka untuk nanti kuliah, jadi terarah gitu.
4: Wow.
6: Karena sebelumnya soalnya kan sudah 2 tahun lalu kak. Jadi kemungkinan kita udah loss untuk tahun depan. Kalau kita nggak ikut tahun ini, tahun depan gimana soalnya berkembang lagi, kita nggak tahu.
5: Kita nggak tahu. Tuh.
6: Jadi kita bisa upgrade skill kita, ya, skill dalam mata kuliah itu. Jadi kita kadang ya kak, jujur untuk Excel orang tidak terlalu anggap penting. Bahkan orang pikir emang ada gitu lomba untuk Excel. Karena Excel kan udah biasa gitu. Justru waktu saya ikut orang kaget, ternyata lombanya pakai Excel. Jadi orang tuh akhirnya tahu kalau di dunia kerja tuh banyak juga yang masih pakai Excel, enggak aplikasi dari mereka. Ya. Jadi orang bisa tahu kalau Excel tuh penting untuk kita kuasai, bukan selain kalau sekarang kan orang udah pakai Canva, ninggalin yang lama kayak PPT, PowerPoint.
5: Ya.
6: Sementara kalau lomba itu tidak boleh internet, Kak.
5: Ya.
6: Internet dimatiin.
5: Kita jadi semuanya kita harus manual.
6: Manual.
5: Betul.
4: Keren, keren, keren.
5: Jadi seru sih.
6: Dan itu laptopnya kan mereka yang persiapkan kak. Jadi aplikasinya ya, dari mereka. Mereka. Ya.
5: Kalau mereka, kalau Quincy iya, laptopnya disiapin dari mereka ya.
6: Iya.
5: Kalau saya pribadi pakai laptop pribadi. Jadi benar-benar nggak boleh nyalain jaringan di situ. Kita udah benar-benar loose. Cuman tahu pakai Word sama pakai Microsoft Visio sama PowerPoint tuh. PowerPoint bukan Canva lagi, itu kembali ke PowerPoint. Jadi kan kita udah terbiasa di kampus pakai Canva ya. Karena ringan, karena cepet dan banyak toolsnya, tiba-tiba mundur ke belakang. Lah kita jadi kayak wah ini apaan nih? Barang lama lagi, kita kembali lagi, tapi itu. Terus juga akhirnya kalau saya pribadi, jadi sekarang ngetiknya cepet. Kalau ngetik surat, udah tahu susunan surat tuh kayak gimana, kayak surat undangan tuh gimana nyusun, kalau undangan untuk yang bosnya di sini gimana, kayak gitu-gitu. Jadi senang sih experience-nya, sangat-sangat
3: meningkat, ya.
5: Meningkat banget. Wow. Jadi udah tahu susunan-susunan. Jadi kalau jadi sekretaris gimana ya? Gitu.
4: Tapi yang serunya tuh ini ya, kalian ternyata juga dikasih kesempatan dengerin sama orang-orang yang memang benar-benar langsung dari dunia usaha. Jadi
6: iya.
4: Tidak lagi general, kalau di kampus kan emang ya template ya, yeah, ya kan?
5: Yeah.
4: Tapi kalau udah benar-benar ke dunia usaha kan udah case-nya beda-beda. Ih seru sekali ini. Nah, dari lomba setelah kalian juga akhirnya ikutin kompetisi ini, dapetin banyak kompetensi, meningkat kompetensi. Nah, kedepannya ini ada target apa lagi nih kalian?
6: Mungkin kita selesain kuliah dulu ya. Jadi pegang-pegang piagam ya. Gitu ya. Satu ya.
5: Kalau Quincy kan udah mau tugas akhir. Kalau saya sih memang karena kemarin Pak Surya juga udah minta, nanti kita bisa nih buka adik-adik baru buat latihan supaya naikin potensinya dari kampus PNK itu kan. Jadi Pak Surya bilang mungkin nanti kamu juga bisa jadi salah satu tutoringnya untuk mereka, supaya adik-adik yang lain tahu nih ada regenerasi gitu kan ke depannya. Terus juga kalau saya sih memang kesibukannya sekarang sambil kerja di dunia industri kreatif, terus juga ya gitu deh. Jadi lagi seneng-seneng yang explore, ikut-ikut lomba, belajar banyak, kenal sama orang. Dan bahkan sebentar saya juga ada mau lomba di di Lipo, jadi agak-agak sedikit senang sih, lagi senang explore ya. Kalau Quincy udah benar-benar harus di push untuk besok kamu kesana ya, gitu.
4: Ya, jadi targetnya ya udah lulus dulu ya.
5: Iya.
4: tapi ini nih, kalian ngerasain ada perubahan gak sih dari yang sebelum kalian ikut kompetisi ini sama setelah kalian ikut kompetisi ini? Misalnya kalau kamu kan masing-masing udah magang nih,
5: iya,
4: udah ketemu dunia kerja,
5: iya,
4: ngeliat perubahannya gak sih dari wah ini ternyata karena ikut ini nih akhirnya kompetensinya sekarang waktu dapat case-case ini di dunia kerja jadi bisa teratasi gitu.
6: Jujur kalau aku mungkin bedanya pas kuliah, mungkin gak semua yang kita dapat di kuliah dapat di tempat usaha. Misalnya di kuliah kan kita diajar dasar-dasarnya kayak gini, mata kuliahnya ini. Ternyata di tempat usaha belum tentu itu dibutuhkan, Kak. Misal di tempat kerja atau di tempat magang, itu kan kita di pendidikan tinggi, Kak. Jadi di sana kita mungkin lebih jadi ada yang di bagian humas untuk manusia, konten kreatifnya, buat konten untuk lembaganya gimana. Nah, itu kita nggak diajar di kampus, Kak. Itu yang pertama. Terus apalagi yang kita dapat di lomba yang kita tidak dapat di kampus, itu mungkin cara kita komunikasi dengan orang, yeah. Mungkin kan kita orang jujur, kalau orang kita itu kan agak blak-blakan, nadanya agak tinggi, ternyata sampai di kantor itu nadanya ternyata harus diturunin ya, turun dikit ya gitu.
5: Itu sih betul, benar, sama-sama kayak Quincy, benar.
4: Alright, nah kalian membuktikan bahwa kompetensi ini bisa didapat, di upgrade selain di bangku perkuliahan dengan mengikuti kompetisi seperti ini, dan benar, terbukti ya, kalian juga membuktikan ketika masuk dunia kerja ternyata kompetisi memberikan banyak bekal baik untuk kompetensi kalian waktu udah di dunia kerja. Apa nih yang mau kalian sampaikan ke teman-teman yang lagi dengerin siaran kita, ke teman-teman sesama dari PNK mungkin, atau adik-adik junior ya yang baru mau kuliah atau mungkin yang sementara duduk di bangku perkuliahan, apa nih yang mau kalian sampaikan penguatan juga nih kepada mereka bahwa kompetensi itu bisa juga kalian dapetin loh dari kompetisi. Karena banyak yang mungkin aduh ngapain nih, udah capek mau ini mau itu ya, di kampus sibuk, apalagi kalau kompetisi itu harus ada preparation-nya, ada persiapannya gitu. Betul. Nah, apa yang mau kalian sampaikan ke mereka supaya memanfaatkan momentum juga kalau ada kompetisi, kita bisa jadi ladang untuk mencari ilmu, upgrade skill juga.
6: Buat adik-adik.
4: Kamera ya.
6: Okay. Buat adik-adik misalnya dari kampus lain atau dari politeknik, yang pertama kita mau sampaikan, kalian jangan pernah takut. Kita juga ada di posisi kita takut sampai sakit, karena kita beban pikirannya banyak. Tapi bagaimana kita mengatasi takut itu? Kalau misalnya kita kan umat beragama, ya, doa dulu. Kalau takut ya doa dulu
5: ke Tuhan.
6: Terus boleh cerita ke teman yang sesama lomba kita atau teman lain yang ikut lomba juga, atau boleh tanya ke dosen, Bu, kami nih jebaknya di sini, Bu, boleh nggak? Ada solusinya nggak, Bu?
5: Ya.
6: Terus untuk teman-teman yang itu tadi, jangan pernah takut memulai. Gak apa-apa kita mulai startnya dari mana. Jujur, kalau aku startnya di semester 5. Ada yang lain, mungkin mereka sudah biasa lomba dari SMA atau SMP, bahkan mereka yang ikut itu persiapannya mungkin lebih matang dari kita. Tapi kita jangan pernah takut, kita startnya dari mana. Ya. Untuk teman-teman mungkin yang udah semester akhir juga mau ikut lomba, jangan takut. Walaupun lawan kita misalnya umurnya lebih muda atau pengalamannya lebih banyak, belum tentu mereka persiapannya sekeras kita.
5: Benar.
6: Justru walaupun kita takut, kita ingat tuh, oh, kita punya Tuhan di belakang kita. Gak usah takut, ayo kita mulai. Kalau kita gak mulai sekarang, misalnya aku gak mulai semester 5 atau semester 7, kapan lagi aku mulai? Ya, udah mau selesai loh. Kalau sampai kerja pun kita gak berani untuk memulai waktu. Misalnya kita kerja terus kita ikut lomba, ada mahasiswa yang ikut, kita takut nih gara-gara mereka mungkin udah punya banyak pengalaman ya, mereka punya prestasi itu segudang, kita satu gudang pun belum, satu berkas prestasi gitu belum. Ya itu aja sih.
5: Ya itu. Kalau dari Cia sih, mumpung ini buat teman-teman juga ya, buat semua yang lagi kuliah di semester 5, ya selamat ya, karena sudah semakin berat. Ya Kak Quincy ya. Terus banyak eksplor, jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gak dapat pengalaman apa-apa. Karena sekarang dunia kerja butuh CV, jadi harus banyak eksplor banyak hal yang positif. Entah itu ikut kegiatan organisasi kah, atau ikut-ikut lomba-lomba, gak apa-apa. Itu tadi kembali lagi ke Kak Quincy bilang, kalaupun gak tahu apa-apa, berani bertanya sama dosen. Bapak ibu dosen di kampus itu seneng ternyata kalau kita yang mulai bertanya duluan dan mulai mencari tahu. Pasti semuanya langsung divalidasiin gitu. Kayak aku juga sekarang lagi seneng-seneng yang nge-explore, mau coba ini, mau coba itu. Kembali lagi kayak anak-anak baru pubertas gitu loh Kak, mau coba segala hal. Jadi kembali lagi tetap tanya ke jurusan, Ibu kira-kira ini bagus gak ya, saya boleh ikut gak ya, Ibu kalau yang kayak gini jalan keluarnya seperti apa. Jadi tajamin CV-nya teman-teman, karena di dunia kerja butuh itu, tapi bukan cuma di kertasnya tok ya, di pengalamannya juga. Jadi teman-teman punya banyak pengalaman, jadi pada saat dunia kerja pun nggak kayak kelihatan nggak cuman branding keluar S1 tapi nggak punya pengalaman, itu salah nanti teman-teman. Nanti teman-teman kayak dikucilin juga loh. Jadi teman-teman harus banyak eksplor. Jadi semangat, jangan cuman kuliah pokoknya intinya. Cari pengalaman juga di luar-luar sana, gitu.
4: Setuju ya, di tengah dunia kerja yang makin ketat persaingannya.
5: Iya, benar.
4: Kita perlu sesuatu dari diri kita, entah itu skill kita, pengalaman kita, branding, personal branding kita. Jadi ya, yeah, kalau misalnya dulu memang kalau kuliah harus fokus belajar, sekarang kuliah harus fokus belajar dan juga upgrade skill.
5: Yes.
4: Ya. Gak cukup cuman belajar, kita perlu hal-hal di luar dunia kampus, dari pengalaman berkompetisi, ya, dari dunia kerja, magang, dan lain sebagainya. Ya, dulu kan orang juga mungkin pilih tempat magang yang penting dapat gitu, tapi sekarang memang harus lihat abis ini mau kemana, kompetisi apa yang mau didapat gitu.
5: Konsennya kemana?
4: Iya benar. Ya, tapi terima kasih sudah kalian berdua membukakan ini ya, pemahaman ini untuk teman-teman yang dengerin. Semoga bermanfaat.
5: Terima kasih juga Kak Isaac udah diundang ke sini. Terima kasih RRI.
4: Thank you juga ya. Salam buat Ibu Kajur.
5: Iya, ada Ibu Kaprodi jurusan administrasi bisnis, ada Ibu Kaprodi manajemen perusahaan juga. Terima kasih. Terus juga ada Ibu Direktur ya.
6: Iya.
5: Ibu Janri.
6: Terima kasih.
5: Pokoknya
6: Pak Wadir lah.
5: Pak Wadir, Ibu Wadir juga terima kasih banyak, teman-teman jurusan administrasi bisnis semuanya, makasih dukungannya. Sudah selalu support kami. Semoga kedepannya buat adik-adik kami nanti kedepannya juga di support full, supaya Politeknik Negeri Kupang tuh dilihat, makin dilihat orang banyak.
4: Asik, makin jaya.
5: Makin jaya.
4: Oke, terima kasih sekali lagi Queen dan juga Cia sudah berbagi bersama dengan kita. Semoga apa yang kita bicarakan pagi ini ya bisa jadi nilai positif untuk teman Produa yang lagi dengerin kita. Ya, manfaatkan momentum selama berkuliah, selagi bisa, selagi ada kesempatannya, manfaatkan, jadikan peluang supaya nanti pas masuk dunia kerja sudah jadi calon-calon tenaga kerja yang siap bersaing. Asik. Oke, okay. Sampai ketemu di lain kesempatan teman Produa. Sekian untuk Sepeda Talking kita pagi hari ini. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Bye-bye.
5: Thank you.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 saja kamu untuk mendengarkan info Pro 2 FM Kupang untuk edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 bersama dengan saya Isaac Octavian. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2 Taylor Swift akhirnya membuat video music untuk Patient Zero yang tayang di YouTube. Video ini menjadi bagian dari The Life of Showgirl The Encore yang sebelumnya ya tersedia untuk member di Spotify Premium, Apple Music, Amazon Music. Setelah pertama kali ditayangkan di MTV VMA pada Minggu malam 27 September 2026 lalu. Berikutnya, Agnes Mo kembali mengukir prestasi internasional dengan hadirnya instalasi permanen memorabilia dirinya di Hard Rock Hollywood Los Angeles. Dari unggahan Agnes Mo, pameran yang didedikasikan ini untuk menghormati perjalanan karir dari Agnes Mo di industri hiburan dunia. Terakhir teman Pro 2, Grace Carter bersiap membuka babak baru dalam karirnya lewat album debut When Saturn Is Returned yang dijadwalkan rilis pada 16 Oktober 2026 mendatang. Menjelang perilisan ini, Grace Carter membagikan single keempat sekaligus terakhir sebelum album Whether You Live pada 25 September. Lagu ini menyusul 3 single sebelumnya, White, Bittersweet, Escape, and Pretty Baby yang lebih dulu diperkenalkan sebagai warna album dari album terbarunya. Sekian update info Pro 2 kali ini. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Salsabila, Salma Salsabil. Salsabil, Salma Salsabil dengan Maha Benar. Lagu untuk netizen plus 62 yang suka ngerasa paling benar. Baru saja member 2. Ada netizen nih, baru kita terhibur. Kadang-kadang komen-komen netizen tuh apa ya? Lebih penasaran komen netizennya sih ketimbang isi kontennya. Ada yang sama gak? Alright teman Peredua, Peredua hitlist ya. Isak teman kamu yang mau request lagu favoritnya, boleh banget nih untuk kasih tahu di 0811 3820 9090, atau di Facebook kita Peredua Kupang dan Instagram at RRI Peredua Kupang. After ini kalau ada requestnya yang masuk, bahas Isak puter ini ya. Next kita kasih dulu ini yang masih seger dari Jamie Miller with Baby Doll.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Dari Yogi Astra dengan Kita Ada Apa Teman Perdua. Well, mungkin kamu belum familiar sama Yogi Astra, tapi dia ini adalah seorang penyanyi Indonesia yang mengawali karirnya Teman Perdua dari ajang kompetisi dangdut Indonesia nih Teman Perdua ya. Tapi suaranya asik banget ya, nggak kurang ada rasa dangdut-dangdutnya, atau mungkin karena ini ya lagu pop ya. Alright, lagu ini juga viral di TikTok ya Teman Perdua. Isak mau menyapa juga kakak Minance yang lagi ngin Perdua FM Kupang. Isak mau puterin juga kali ini yang lagi gak kalah hits di TikTok, Wedding Song from Whitney Houston dengan The Greatest Love of All. Siapa yang denger ini jadi lagi kepikiran, aduh ini kayaknya cocok lagu jadi lagu wedding dance atau wedding entrance ya. Asik, ada yang udah kepikiran?

0: Ditemenin sama Isak Octavian, teman Pro 2. Sampai di sini tugas Isak untuk nemenin kamu. Isak sudah harus pamit. Thank you buat teman Pro 2 udah bantu Pro 2 FM Kupang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat menjalani aktivitas. Habis ini mungkin kamu ada yang lanjut bekerja karena meskipun weekend tetap harus menunaikan tugas. Belum weekend dong. Masih ini ya, masih Jumat. Yang mau prepare untuk ibadah juga salat Jumat, selamat menunaikan salatnya ya. Selamat siang, sampai ketemu lagi dalam kesempatan dan sampai jumpa.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital. Teman

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama mama.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Penyebutan Cupid biasanya digambarkan sebagai bayi kerupik yang memegang busur dan anak panah.

Dan menurut legenda yang beredar, semua makhluk yang terkena panah dari Cupid ini, baik dewa ataupun makhluk panah, akan mendapatkan hasrat yang tidak terkontrol, terutama kepada lawan jenisnya. Dan menurut legenda pula, Cupid mempunyai dua anak panah yang mempunyai tujuan yang berbeda. Panah emas untuk cinta sejati dan panah timah atau gelap untuk gairah sensual. Inilah yang menyebabkan Cupid dikaitkan dengan berbagai macam tipe kasih sayang dan cinta, termasuk di dalamnya romantisme dan erotisme.

0: Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Miller, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari kawasan Tomelo 8 Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bukan Grace, jangan tes aku. Aduh, jangan tes panasnya kota Kupang di siang hari ini ya, teman Pro 2. Karena panasnya betul-betul menggelegar. Well, selamat siang. It's Friday. Giliran Angela Ivania menemani santai siang kamu dari sekarang sampai di pukul 3 sore nanti setelah ada Isaac Octavian. Kita asik-asik dulu ya, teman Pro 2. Nanti Angel juga bakal menghadirkan untuk kamu lagu-lagu koleksi terbaru yang udah Angel siapkan untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di hari kedua untuk bulan Oktober ini. Gimana kabarnya yang lagi menikmati, bukan menikmati, tetap ya kerja tapi dari mana aja, tetap produktif. Menikmati produktivitas kamu meski dari mana aja. Itu kata yang tepat ya, teman Pro 2 menggambarkan hari Jumat hari ini. Anyway, selamat siang untuk semua teman Pro 2. Lagu-lagu asik masih akan terus Angel hadirkan dan kita update juga informasi apa aja untuk kamu. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang dari koleksinya Astrid Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Hari Minggu juga dijadikan sebagai hari libur oleh sebagian negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dari 7 hari yang ada, lantas mengapa hari Minggu yang dipilih? Orang-orang yang hidup pada zaman Romawi kuno yakin jika hari Minggu adalah hari yang baik untuk menjalankan ibadah. Oleh sebab itu, pada hari Minggu, mereka tidak menjalankan aktivitasnya alias libur. Kebiasaan bangsa Romawi menandai hari Minggu dan hari penting lainnya dengan warna merah juga menyebar ke wilayah kekuasaannya termasuk Belanda. Ketika Belanda menjajah Indonesia, para pekerja juga diberi jatah libur pada hari Minggu. Alhasil, tradisi libur di hari Minggu terus bertahan dan berlaku sampai sekarang.
9: Pro 2 FM.

Dominic Fike with Small Tone di Pro 2 FM Kupang. Nah, by the way, teman Pro 2, ada kabar terbaru dari Lani yang mana penggemar di Indonesia. Lani bakal mengadakan konser yang bertajuk Soft World Tour in Jakarta yang memang awalnya tuh dijadwalkan bakal berlangsung pada Jumat 30 Oktober kemarin, tapi ternyata udah resmi dinyatakan sold out. Ya teman Pro 2, informasi ini disampaikan oleh tim GMT melalui media sosial, dan dalam pengumumannya promotor juga mengungkapkan rasa terima kasih atas antusiasme penggemar yang begitu besar terhadap konser Lani di Jakarta. Ya, jadi tingginya permintaan tiket ini membuat promotor kemudian menghadirkan kesempatan tambahan bagi para penggemar yang belum mendapatkan tiket Lani. Jadi bakal tampil satu hari lebih awal, yaitu Kamis 29 Oktober mendatang ya. Ini berbeda banget dengan pertunjukan pada 30 Oktober yang tiketnya udah sold out alias habis terjual, dan jumlah tiket terbatas untuk konser 29 Oktober juga ternyata masih tersedia. Jadi untuk teman Roy 2 juga yang mau menyaksikan konsernya Lani, cus bisa pesan di website resmi penjualan tiket untuk tanggal 29 ya. Dominic Fike juga menceritakan Small Town tempat ia berada dan mulai membangun karirnya. Dan kali ini Angel mau hadirkan yang ajib-ajib dulu karena ini udah hari Jumat siang, lagi butuh semangat yang luar biasa meskipun lagi panas-panasan di jalan ya teman-teman.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Akbar celai and mingse astaga bercanda. Tapi kadang kayak gitu juga ya teman Pro 2. Awalnya tuh kayak PDKT sama orang hanya ya orang Kupang bilang main gila sa. Untung mbak main gila sa, seru-seruan aja. Tapi dari seru-seruan itu yang akhirnya berlangsung. Dan tidak menyangka bakal jadian. Ada mungkin dari antara teman Pro 2 yang pernah punya pengalaman atau pernah kejadian atau pernah teman kamu juga kayak gitu, awalnya hanya ya hanya asik-asik aja gitu, gak ada perasaan, tapi lama-lama akhirnya muncullah benih-benih cinta atau benih-benih suka sama orang yang biasa deket sama kita gitu teman Pro 2. Menjadi pelengkap lagu dalam Pro 2 Top Hit List di siang hari ini ya. Teman Pro 2 Angel juga punya informasi menarik nih dari Agnes Mo yang kembali mengukir prestasi internasional dengan hadir dalam instalasi permanen memorabilia dirinya di Hard Rock Hollywood Los Angeles. Jadi melalui unggahan Instagram pada 29 September kemarin, Agnes Mo juga membagikan foto pameran yang mana ini didedikasikan ya untuk menghormati perjalanan karir seorang Agnes Mo di industri hiburan dunia. Wah, luar biasa. Jadi instalasi ini menampilkan replika dari busana video musik Long As I Get Paid dan juga kostum karakter Lila Hot yang memang diperankan oleh Agnes Mo ya dalam serial Richard. Dan spesial untuk bulan Oktober ini, Hard Rock Los Angeles juga menyajikan jajaran hidangan favorit Indonesia pilihan Agnes Mo bagi para pengunjung. Ini cakep dan bangga ya teman Pro 2. Bangga banget pencapaian idola kita sudah sampai di Hard Rock. Tapi ini bukan Hard Rock yang ada di Bali atau di Bandung, apalagi di Jakarta loh. Ini langsung di Amerika Serikat loh.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Dari koleksinya Horizon di Pro 2 FM Kupang, Future Self, apakah kamu juga bisa melihat masa depan kamu, apalagi percintaan, hubungan dengan pekerjaan, studi, cita-cita, apalagi keluarga nih teman Pro 2. Kayaknya bisa ya, udah bisa kita bayangkan dari sekarang. Anyway, ada juga nih dari Taylor Swift kabarnya yang terbaru, yang mana dia baru aja membuat video musik Patient Zero yang udah bisa ditonton secara gratis di YouTube. Angel baru tahu, oh ternyata berbayarkah atau kayak gimana nih? Jadi video yang menjadi bagian dari The Life of a Showgirl, The Encore, ini sebelumnya memang hanya tersedia bagi pelanggan berbayar di Spotify Premium, Apple Music, Amazon Music, setelah pertama kali ditayangkan di MTV VMAs pada hari Minggu malam 27 September kemarin. Jadi memang hampir 2 hari kemudian, tepatnya di Selasa 29 September waktu setempat ya, video tersebut resmi hadir di YouTube dan udah dapat disaksikan oleh semua orang. Dan yang pastinya teman Pro 2, menjelang makan siang untuk istirahat di siang hari ini juga boleh banget teman Pro 2 yang mau salam-salam, request lagu di 0811 3820 90 90 sampai di pukul 3 sore nanti ya.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro2 FM.
3: Awal jualan nih minggu pertama nih kita bawa 20 pan. Ya habis nggak habis lah gitu. Okay. Udah masuk bulan ketiga, ya alhamdulillahnya udah masuk di 150 sampai 200 pan untuk 3 jam sehari.
4: Bayangkan dalam satu hari 3 jam itu 150 sampai 200 pan itu habis ya dalam sehari. Itu, produksinya dari jam berapa itu?
3: Saat semua orang tidur, Kak. Jadi jam 10 malam. Jam 10 malam kita beraktivitas sampai di jam 8 pagi.
4: Every day.
3: Yes, every
4: setiap
3: day.
4: Setiap hari. Berarti sampai biasanya berapa
3: sampai
4: jam?
3: Sampai jam 8 pagi. Sampai kita habis jualan pokoknya.
4: Oh, wow. 10 malam sampai jam 8 pagi.
3: Iya, betul.
4: Wow. Enggak tidur itu?
3: Iya, makanya ini, Kak. Kita sebenarnya menjual experience-nya aja sih, Kak. Siapa sih yang mau bangun jam 5 pagi, Kak? 5 pagi hanya untuk sarapan gitu. Yeah. Kalau enggak karena dia jogging atau dia karena mau dinas keluar ke bandara gitu kan. Makanya sampai customer kita tuh sekarang, "Kak, aku tuh bangun jam 5 pagi cuma untuk ini loh," gitu.

0: Hai, salam jumpa lagi kita di podcastnya RRI. Masih bersama dengan Beta, Rani, Veronica. Dan kali ini Beta sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yang ternyata berawal dari bisnis kecil-kecilan, bisnis lokal, kemudian udah jadi besar gitu ya. Rahasia bisnis dari lokal menjadi favorit. Dan saat ini Beta sudah bersama dengan owner Roti Pagi Kupang. Ada kakak Diana Swita Dewi. Halo kakak cantik.
1: Hai kak.
0: Apa kabar kakak?
1: Sangat-sangat sehat ya, puji Tuhan.
0: Biasa, dan ini bukan orang baru lagi ya buat ini buat saya ya, karena ini udah orang lama berkecimpung di dunia kulinernya, juga udah lumayan lama banget ya. Apalagi tiba-tiba saya dengar ada roti pagi nih ya. Wah, ini penasaran sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal roti pagi dan juga kita bicara tentang peluang bisnis kuliner ini, khususnya roti-rotian ini.
1: Betul.
0: Ya, seberapa, maksudnya bagaimana sampai kak, ini panggilannya panggilan apa, sayang, panggilan sayangnya apa maksudnya?
1: Kak Dia aja deh,
0: Kak Dia ya. Bagaimana sampai Kak Dia bisa memikirkan ide segemilang ini, dan bahkan sampai impactnya tuh gede banget, sampai sekarang udah dari kecil jadi gede nih. Maksudnya usahanya ini yang luar biasa.
1: Sebenarnya kita tuh berawal dari, terinspirasi dari anak-anak muda yang di luar Jawa sana kan, Jawa Bali gitu, dan udah mulai banyak banget tren orang jualan subuh nih kak, apalagi roti gandum gitu.
0: Okay.
1: Nah kita tuh terinspirasi dari situ. Nah terus saya juga sempat survei, oh ternyata sarapan di Kupang tuh masih sangat minim gitu, masih banyak nasi kuning, ya pokoknya nasi-nasian lah gitu. Sementara sekarang lifestyle-nya orang sudah beralih jadi olahraga, ada yang pagi-pagi udah ada yang jogging, udah ada yang sepedaan gitu. Jadi kan berat banget mungkin ya kalau sarapan nasi untuk orang yang olahraga nih gitu. Mereka maunya nyari yang dengan ringan lah gitu, makanya terciptalah di situ roti pagi Kupang.
0: Simpel banget ya roti pagi. Kenapa sesimpel itu? Mungkin tidak mau dibikin agak sedikit ala-ala Prancis begitu, atau mungkin Inggris begitu,
1: Guten Morgen bread gitu.
0: Atau morning bread gitu-gitu kan ya. Ini kenapa tiba-tiba roti pagi?
1: Sesimpel namanya aja, roti pagi Kupang. Jadi kita menargetkan untuk jualan subuh dari jam 5 pagi sampai jam 8 pagi.
0: 5 pagi sampai jam 8 pagi.
1: Yes,
0: 5, 6, 7, 8. 3 jam aja roti ini.
1: Betul.
0: Oh. Gimana gebrakan awal? Itu pas waktu muncul di awal-awal roti pagi ini, tapi bentar dulu ya, kita ngomongin roti ini, roti apa aja sih yang disajikan roti pagi ini?
1: Roti pagi jelas ada roti gandum. Roti gandum itu kita ada 6 varian untuk saat ini. Terus side dish-nya kita juga ada donat, ada salt bread, sourdough, artisan bread yang lagi ngetrend sekarang. Terus yang lebih modernnya lagi kita juga ada cheesecake, ada tiramisu. Jadi orang pagi-pagi sarapannya bisa yang ya ala-ala English lah ya.
0: Daripada bisa dapatnya di hotel-hotel gitu kan. Ini ada langsung di ini pinggir jalan.
1: Iya, pinggir jalan.
0: Pinggir jalan, tapi eksklusif gitu.
1: Betul.
0: Ya. Walaupun pinggir jalan tapi tetap eksklusif ya. Oh, roti gandum ya. Pilihan-pilihan rotinya sendiri yang lebih banyak biasanya orang lewat atau jogging untuk beli itu apa nih? Kalau pagi-pagi nih, kan biasa beda-beda ya taste-nya orangnya. Ada yang bilang, pagi-pagi nggak boleh makan roti yang manis-manis, nanti enak atau apa gitu. Jadi berlari ke gandum atau dan sebagainya.
1: Sebenarnya awalnya tuh orang-orang tertarik sama roti gandumnya. Awal-awal tertarik sama roti gandumnya. Terus ada side dish donat kita awalnya. Donat sama salt bread sama sourdough awalnya. Jadi udah mereka coba roti gandum, datang lagi mau coba, kak mau coba yang lain dong gitu. Ada donat. Mereka coba donat udah beralih lagi ke sarbet, besoknya gitu lagi, terus gitu lagi. Jadi mereka kadang beli roti gandum sama semuanya yang ada di meja.
0: Oh, sekalian ya biar harus manis. Tapi Kak Dia memang punya background chef gitu? Apa sih kalau dulu pastri ya,
1: Pola
0: pastri atau apa gitu, memang, atau ini adalah biasa zaman dulu ya, turun-temurun dari keluarga, resep rahasia begitu?
1: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya tuh senengnya main di kuliner, di F&B yang apa sih, masak-masak ini loh kak,
0: masak-masak,
1: kitchen lah,
0: kitchen,
1: lebih kitchen
0: ya,
1: lah ya. Tapi karena banyak lebih banyak peluang ke bakery dan juga bisa belajar otodidak juga kan kak. Nah makanya mulailah berkecimpung
0: otodidak dari YouTube gitu.
1: Iya kan sekarang juga. Apalagi sekarang serba sosial media udah betul. Banyak bertebaran betul. Resep-resep itu kan jadi yang kita ngulik-ngulik aja gitu.
0: Oh keren ya berarti. Tapi kata orang kan tangannya itu juga lah beda tangan beda rasa gitu. Ini memang dihandle sepenuhnya sama kak dia atau
1: sudah kita udah ada tim sih kak, tim tiga ya. Orang jadi sementara masih 3 orang dulu gitu jadi ya tapi masih dengan di bawah pengawasan aku juga.
0: Iya pengawasannya tetap kan dia gitu ya. Oke berarti belajar selama ini. Nah kalau kita bicara tentang usaha mungkin usaha bakery yang lain atau usaha-usaha yang lain apa bedanya sih si roti pagi nih

0: Cuma mau cari roti
1: ya cuma doang, untuk ini loh katanya tuh. Karena aku udah lihat kita kan biasanya live kan di TikTok kan. Jadi dia bangun buka HP terus lihat notifikasi kita live itu dia langsung aku tuh lihat live-nya kakak dan aku tuh bangun langsung bangun gitu.
0: Bener-bener bangun ya. Iya, kalau mama susah suruh bangun pagi tetapi roti pagi bisa buat orang bangun pagi.
1: Betul, aduh, betul.
0: Berkatnya banyak ya. Wah, gila ya. Nah, itu berarti bagaimana untuk memberikan hasil dari sisi ini kualitas rotinya kepada masyarakat dari artinya tetap okay gitu dari jam 5 sampai jam 8, cuman 3 jam aja. Apakah memang ini durasi fresh from the oven-nya teman-teman roti pagi nih?
1: Iya, betul. Selain dari itu sih pemilihan bahan baku juga ya, Kak ya. Ini apa? Harus pakai ya bahan yang sama terus-menerus gitu tanpa mengurangi atau tanpa mengubah gitu untuk menjaga kualitas dari produk yang kita jual itu gitu Kak, supaya karena kan mencari customer itu menjaga customer itu lebih susah daripada mencari gitu.
0: Betul, mana? Menjaga kepercayaan customer. Betul. Ya, karena apa yang dia taste hari ini harus sama seperti kemarin, sama seperti besok gitu kan. Kurang dikit, apalagi kalau lidahnya tuh kayak aku ya, sensitif tuh bahaya ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih target khusus dari Kak Dia dan teman-teman gitu ya, atau menyasar pembeli mana aja nih? Apakah lebih kepada yang lifestyle-nya jogging atau seperti apa?
1: Sebenarnya awalnya target pasarnya itu kan karena kita lihat di Subuh ini sebenarnya kan sudah banyak kegiatannya di apalagi di Bundaran PU ini.
0: Oh, letaknya di Bundaran
1: iya,
0: PU.
1: Iya, di Bundaran PU.
0: Strategis ya, langsung dicari tempat yang strategis ya.
1: Benar, di Bundaran PU ini kan sudah banyak orang beraktivitas, ada yang ke bandara, dia mau berangkat Subuh. Terus ada yang olahraga, ada yang dia kerja ke kabupaten dan perlu sarapan yang ringan. Nah, itu kita targetnya itu sebenarnya, tapi sekarang sudah merambah nih. Jadi anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah yang maunya sarapan donat aja juga ini apa nyari kita, ada mahasiswa pokoknya itu sih nyasarnya sekarang. Dari anak sekolah sampai pekerja.
0: Gitu. Oke, okay. Kalau kita mau hitung-hitung ya dari sisi bisnis ya rotinya nih, biasanya dalam sehari itu bisa laku berapa banyak gitu?
1: Kalau kita awal jualan
0: 3 jam aja nih, kita mau tahu nih. Wow, gila nih pasti nih.
1: Kalau awal jualan nih minggu pertama nih kita bawa 20 pan, ya habis nggak habis lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus sekarang udah masuk bulan ketiga. Ya alhamdulillahnya udah masuk di 150 sampai 200 pan untuk 3 jam sehari.
0: Dalam waktu 3 jam sehari 150 sampai 200 pan.
1: Iya, betul.
0: Gila ya. Tepuk tangannya mana dong? Sadis ya. Waduh, betah dong kalian ya pasti ya.
1: Ternyata 3 jam aja Kak.
0: Iya, 3 jam aja langsung habis ya 150 sampai 200 pan gitu. Bayangkan dalam satu hari 3 jam itu 150 sampai 200 pan itu habis ya dalam sehari dan itu berkelanjutan selama kecuali hari Minggu ya enggak berjualan.
1: Iya, Minggu sampai Senin kita libur.
0: Oh, Minggu sama Senin 2 hari itu libur ya. Oh, padahal Senin itu hektik loh. Padahal alasannya enggak sih?
1: Sebenarnya kita hari Minggu pun orang pun nyari kan karena kan sih. Ada yang mau berangkat gereja, ada yang baru habis pulang gereja gitu. Betul. Bayang banget yang nanya kita kenapa sih Kak nggak buka hari Minggu? Ya Kak, kita juga gereja. Maksudnya tim kita juga ada yang mau ibadah. Ada yang mau ibadah, saya juga mesti rahat.
0: Iya, benar.
1: Gengsi banget ya.
0: Enggak, tapi benar kok, kan tetap ada waktu untuk istirahat ya.
1: Benar. Iya kan.
0: Udah senyum-senyum aja dia gitu ya. Oke, jadi itu alasannya. Tapi Senin kenapa?
1: Kalau Senin saya ngelihatnya tuh flow-nya karena baru orang masuk kerja ya, baru orang mulai beraktivitas lagi hari pertama lagi. Jadi flow-nya agak kurang. Jadi saya mulai mutusin kayaknya kita mulai di Selasa deh. Okay. Gitu. Karena kan orang hari Senin udah rubu-rab, udah gimana ya, udah huru-hara karena ada yang anaknya sekolah tiba-tiba buru-buru karena hari Minggunya libur, terus Seninnya
0: hetik
1: telat sekolah, mungkin telat bangun gitu, makanya mutusin untuk kita buka di Selasa sampai Sabtu aja.
0: Nah, sekarang pertanyaan untuk mempersiapkan roti di jam 5 pagi.

0: pagi. Itu produksinya dari jam berapa itu?
1: Saat semua orang tidur, Kak. Jadi jam 10 malam, jam 10 malam kita beraktivitas sampai di jam 8 pagi.
0: Every day.
1: Yes, every
0: setiap
1: day.
0: Setiap hari. Berarti dari Senin tuh jam 10 malam ya. Betul. Senin ya. Berarti libur dong.
1: Iya. Setelah lagi kita meeting.
0: Oh, dari jam 10 malam sampai biasanya berapa
1: sampai
0: jam?
1: Sampai jam 8 pagi. Sampai kita habis jualan pokoknya.
0: Oh, wow. 10 malam sampai jam 8 pagi.
1: Iya, betul.
0: Wow. Gak tidur itu?
1: Iya, makanya ini, Kak. Ini adalah buktinya. Wah. Ya, guys.
0: Oh my God, luar biasa ya. Ini buktinya ya. Kamu buktinya gak tau, badan lu gak tau naik-naik ya. Kamu buktinya ya, gitu-gitu aja kamu. Aduh, oke. Berarti kalau kita lihat dari sisi jam 10 malam sampai selesai, jam 8 pagi itu selesai dan besok berulang kembali gitu ya. Berarti kalian ini termasuk, apa namanya, tidurnya di pagi sampai siang hari dong ya?
1: Betul, kita kayak kelelawar lah, Kak.
0: Kelelawar ya, bekerjanya dari malam sampai pagi ya.
1: Terus kita terbang malam.
0: Enggak ngisap darah?
1: Enggak, Kak.
0: Itu Dracula ya. Oh, iya, itu Dracula. Ya, ini kalian enggak bisa darah ya yang ada. Oke, kalau menurut Kak Dia, sekarang ini anak-anak muda itu apakah lebih baik untuk menciptakan peluang? Seperti Kak Dia ini luar biasa menurut aku. Menciptakan peluang atau justru menunggu peluang itu datang? Sebenarnya yang harus dilakukan pertama tuh apa? Ini kayak ada dua step, tapi kita bingung step yang harus dilakukan pertama nih apa nih?
1: Kalau dari aku kan, karena belum ada, jadi menciptakan peluang dulu. Sebenarnya dua-duanya sama bagusnya.
0: Okay.
1: Tapi akan lebih baik kalau kita menciptakan peluang sendiri gitu kan. Apalagi sekarang sudah serba sosial media, apa-apa apa yang kita upload bisa viral kan, Kak. Okay. Nah, itu. Jadi lebih baik menciptakan peluang sendiri sih kalau menurut aku. Gitu.
0: Itu segencar apa sih promo awal? Karena kan aku bilang media sosial orang nonton tuh langsung. The impact of teknologi ini menurut Kak Dia seberapa berarti gitu?
1: Sangat amat sih, Kak. Sekarang sosial media tuh bisa sampai menjangkau sampai luar, bukan hanya di Kupang aja ya kalau kita, apalagi kita kan mainnya tuh sosial media tuh di TikTok.
0: Wah, itu cepet
1: TikTok
0: tuh.
1: TikTok tuh sangat amat cepet banget gitu. Awalnya kita cuma kontennya bawa segini, bawa segini, hari ini bawa segini habis, hari ini bawa segini habis. Terus ada satu video yang saya buat tuh gimana sih roti pagi ini awalnya berdiri gitu dan rame gitu dan rame dan dari situ orang penasaran ini kok apa sih yang mereka jual gitu makanya mereka sampai ke lapak kami gitu terus mulai dari situ banyak juga konten kreator TikTok yang ini apa yang mulai bikin video di kami tentang roti kami makanya bisa sampai menjangkau itu dan ya puji syukur bisa diterima itu luar biasa sih
0: buat itu kami. Konten kreatornya gratisan apa bayar di endorse pakai roti doang
1: jadi mereka datang banyak kan Kak boleh nggak aku bikin video nanti aku tag di TikTok gitu boleh banget gitu
0: oh gitu dengan sukarela ya
1: iya.
0: Nanti untuk juga sekaligus mau memperkenalkan UMKM gitu
1: betul.
0: Kan ya membantu juga Kak Dia itu juga hal yang mulia ya beramal sebanyak-banyaknya berbuat baik sebanyak-banyaknya ya
1: iya
0: betul. Ya semangat lah buat para konten kreator yang sudah pernah memviralkan roti pagi ya
1: iya kami sangat
0: wah, terima kasih sekali ya, love you all gitu ya. Oke, kalau kita bicara soal enak dan viral itu sebenarnya apakah menurut Kak Dia itu sudah cukup atau belum nih? Apalagi kalau kita bicara tentang perkembangan usaha.
1: Kalau menurut aku bisnis makanan ini kalau dia cuma hanya menang viral. Tapi nggak enak, percuma ya, Kak, ya.
0: Iya sih.
1: Apalagi bawa nama...
0: Yang ada viralnya jadi jelek nanti.
1: Iya, makanya kalau cuma... Cuma karena lari sesaat, cuma karena dia rame, terus tapi ternyata produknya nggak enak, kan kasihan juga brandnya, gitu kan. Kenapa nggak kita buat dua-duanya? Kita bikin viral, tapi produknya kita jaga kualitasnya.
0: Iya, setuju sih.
1: Gitu. Kalau cuma lari sesaat doang, kasihan nanti 3 bulan aja udah
0: iya udah tutup ya. Udah berapa lama sih kalau boleh tahu ini roti pagi?
1: Ini udah mau jalan 4. 4 bulan.
0: 4 bulan ya. 4 bulan. Sudah melewati masa training ya 3 bulan ya.
1: Iya, betul ya. Kan.
0: Kan training 3 bulan nih. Udah menjalani 4 bulan dan antusiasnya justru makin membludak ya.
1: Iya, syukurnya sih Kak. Tapi dari masyarakat Kupang juga untungnya sampai nggak bikin macet ya Kak ya.
0: Oh iya, enggak lah ya, jangan lah ya. Ini bukan Jakarta.
1: Betul sekali.
0: Oke, okay. Tapi Kak kalau kita lihat tentang survive-nya Kak di dunia usaha kuliner bakery secara khusus dengan bakery-bakery yang udah gede nih ya, udah besar di kota Kupang nih ya. Kak merasa itu akan seperti apa nih? Sudahlah, ngapain beta berkompetisi? Beta punya produk sendiri, nggak usah terlalu peduli sama mereka. Yang penting aku jualan aja. Atau ada prinsip lain sendiri dari Kak Dia? Mungkin kedepannya next, gue juga bakal punya toko roti gede kayak gitu. I think like you have a dreams gitu, mungkin nggak sih?
1: Mungkin banget. It's possible lah.
0: Jangan impossible dong ya. It's possible. Jadi gimana tuh?
1: Mimpi untuk punya toko roti itu pasti sih Kak. Wow. Pasti pengen banget. Tapi tadi apa pertanyaan lupa aku sempat.
0: Kompetitor. Bakery-bakery yang besar ini sejauh ini dengan kalau tekad Kakak nanti ke depan lah.
1: Kalau kompetitor kita juga pasti mikirin lah ya Kak ya, enggak. Gimana caranya kita bertahan itu jaga kualitas, terus kita juga nggak idealis dengan produk yang kita jual saat yang ini aja terus monoton, kita juga harus ngikut tren kan ya, betul. Gitu.
0: Tetap ngikut tren, tetap jaga rasa dan kualitasnya adalah ciri khasnya roti pagi lah gitu.
1: Adalah koenci.
0: Koenci ya. Apa artinya?
1: Kunci Kak. Oh.
0: Koenci maksudnya. Aku pikir bahasa Jepang dari mana? Koenci. Oh, aduh ya ampun. Oh, seperti itu ya. Oke, okay. 2 sampai 5 tahun ke depan nih, apa mimpi besarnya Kak Dia untuk roti pagi ini?
1: Semoga roti pagi tidak hanya ada di lapak bundaran PU, tapi juga ada di titik-titik lain yang kadang banyak tuh customer yang sampai di Alak mereka bilang, Kak buka di Alak dong gitu. Sabar. Oh,
0: iya. Karena kan harus cari branch-branch, cabang-cabang itu kan minimal cari karyawan lagi kan?
1: Iya
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke deh.
1: Semoga bisa
0: OTW ya kesana.
1: Iya, semoga bisa punya tempat yang lebih bagus lah supaya kakak-kakak semua yang mengantri di supaya nggak mengantri di pinggir jalan lagi, supaya punya lapak sendiri.
0: Udah planning ke situ ya?
1: Sudah mulai mikir ke sana.
0: Berarti udah ada tempat juga yang udah jadi titik ini ya?
1: Sudah mulai ada.
0: Lihat-lihat ya. Diincar-incar gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, sudah mulai melirik-melirik
0: ya. Tunggu aja tanggalnya gitu kan. Oke, yang terakhir nih, apa rahasia bisnis Kak Dia supaya panjang umur bisnisnya?
1: Ini sebenarnya yang pertama, ciptakanlah peluang sendiri. Okay. Jangan hanya lihat di bahwa satu usaha itu rame, lalu kita ikut di sana gitu. Ciptakanlah warna di usahamu sendiri. Itu sih satu hal yang ingin aku sampaikan.
0: Ciptakan warna dan ciri khasmu sendiri ya. Orang tahu ini roti paginya Kak Dia nih contohnya, udah pasti tahu lah. Walaupun mungkin ownernya mereka nggak kenal ya, mereka kan mereknya ya. Justru yang mau dijual mereknya, ownernya nggak perlu dijual.
1: Nggak perlu. Ya. Itu nanti bisa cari sendiri. Ya.
0: Produknya yang dijual. Oke deh, thank you banyak-banyak Kak Dia yang udah hadir bersama dengan kami di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir mungkin.
1: Oke. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Karani dan tim RRI Pro Kupang 2 yang sudah mereach out aku. Mereach out Roti Pagi Kupang. Semoga Roti Pagi Kupang juga tidak berakhir di sini. Selalu akan ada cabang berkembang. Selanjutnya selalu berkembang begitu.
0: Betul. Amin. Juga thank you buat kru ya.
1: Iya, thank you juga buat kru
0: podcast,
1: podcast kakak-kakak yang ganteng dan cantik ini.
0: Iya, betul. Dan nanti kita akan juga taste ya. Kita akan testing. Nanti ada testingnya ya.
1: Yes, betul kakak.
0: Harusnya di sini ada nih. Harusnya di sini ada nih ya. Tapi nanti next
1: anggaplah
0: time.
1: Ini ya.
0: Next time, next time. Pokoknya buat yang mau cari roti, cari aja roti pagi dari jam 5 pagi tuh udah ada loh. Itu tempatnya di Bundaran PU, tempatnya di mana?
1: Di depan kantor PLN.
0: Oh, depan kantor PLN. Langsung di situ loh, gampang banget dapatnya gitu untuk beli roti pagi dan segala jenis varian roti. Roti gandum buat yang lagi diet itu cocok banget ya.
1: Betul.
0: Dan juga pilihan varian ada donat, ada mochi dan lain sebagainya, itu bisa langsung aja ke Roti Pagi Kupang. Kalau begitu kita pamit dulu. Thank you banyak sekali lagi buat kalian. Dan kita udah selesai ngobrol tentang rahasia bisnis dari lokal menjadi favorit. Sampai ketemu lagi di episode-episode lainnya dalam podcast RRI berikutnya. Sampai jumpa.
1: Bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas salah.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
5: Pro 2 FM,

102 FM Kupang, teman terbaik kamu masih menemani jam makan siang dan istirahat kamu untuk hari Jumat menyenangkan kita di hari kedua untuk bulan Oktober 2026. Makan siang dengan menu apa nih teman Pro 2? Paket komplit kah? Seperti ada lauk pauk, kemudian juga lalapan, sambal, dan yang paling terpenting adalah nasi panas. Atau mungkin juga ada dari antara teman Pro 2 yang nasi, kalau nasi udah biasa ya, kotong makan yang pangan-pangan lokal kayak ubi rebus, singkong goreng, pisang. Aduh, enak sekali teman Pro 2. Tapi memang semua itu akan terasa lebih nikmat lagi kalau ada cocolan yang pedas-pedas dan gurih. Memanjakan lidah gak sih teman Pro 2? Apalagi untuk orang Indonesia ya, sensasi membakar dari rasa pedas ini memang kayak gak afdol kalau gak ada gitu. Ini jadi elemen yang sangat penting untuk meningkatkan selera makan kita ya. Ya gak sih teman Pro 2? Kata orang kalau masak sayur gak pakai garam kurang gimana gitu. Nah, kalau udah ditambah garam jangan lupa makannya juga ditemani sama sambal. Kali ini Angel juga bakal spill untuk kamu deretan kuliner terpedas yang sangat populer di dunia. Jadi kalau di Indonesia kita tahu lah, sambal dengan beraneka ragam jenis ya. Ada sambal cobek, kemudian juga ada sambal belimbing, ada sambal tomat, ada apa lagi nih teman Pro 2? Ya pokoknya sambal bawang, sambal cumi, iya enak ya kalau makan siang pakai sambal cumi. Pasti nasinya bikin ketagihan dan nambah terus kan teman Pro 2. Nah, salah satunya juga yang ada di Korea Selatan yaitu jambong. Jadi hidangan sup mie pedas khas Korea ini memang diciptakan oleh para imigran dari China yang ada di Incheon pada tahun 1800-an. Jadi isinya ini terdiri dari makanan laut. Ada cumi, ada kerang, ada daging bebong, tapi juga bisa daging sapi, tumpukan mie, dan tentunya sayuran seperti wortel, zucchini, dan kubis. Jadi kaldu merahnya ini yang pekat dibumbui dengan rumput laut dan gochujang. Gochujang nih kayak bubuk cabai pedas ala Korea yang dikeringkan di sinar matahari kemudian nanti di blender ya teman Pro 2. Mungkin ada dari antara kamu juga yang berminat

Kamu perlu self-healing? Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fionalego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

FM Kupang, teman terbaik ya, mau Nadif Basalamah. Tiba-tiba Jumat lagi. Yes, sudah hari Jumat dan yang rasanya hal yang menyenangkan ya teman Pro 2, setiap hari Kamis Jumat itu hal yang mengembirakan. Soalnya kalau terhitung hari Jumat tuh udah anggap aja kayak akhir pekan, tapi lebih produktif juga. Gimana ya, udah selesai dengan Zoom sambil makan siang? Atau juga untuk teman Pro 2 yang lagi cari, aduh kopi dulu ya. Karena kalau makan siang tanpa kopi, rasa kayak kureng karmana kok ya teman Pro 2. Nah masih dengan informasi terkait juga dengan deretan kuliner populer dunia yang pedasnya ini bisa mengalahkan sambal khas Indonesia. Selanjutnya ada Chilate de Polo, masakan dari Meksiko. Jadi ini merupakan rebusan ayam tradisional yang diperkirakan berasal dari Oaxaca, Meksiko, yang menggunakan kaldu merah dari cabai kering, guajillo, dan the arbol ya. Jadi bahan utamanya membuat epazote, ini ramuan aromatik, sentuhan rasa licorice yang khas. Ada juga teman Pro 2 dari Peru. Ini komponen utamanya adalah saus kuning yang memang diracik dari perpaduan cabai amarillo dan keju segar queso fresco. Kemudian kalau dari Haiti, teman Pro 2, ini olahan daging yang direndam dalam campuran air jeruk ya, seperti jeruk nipis, jeruk lemon, sunkist. Kemudian ada nanti dibalur dengan cabai scott bonnet ya teman Pro 2. Ada lagi nih, kalau dari Tiongkok, semangkuk kaldu merah mendidih yang kaya akan rempah, terus juga dicampur dengan cabai merah kering yang utuh dan merica Sichuan. Nah, ini pedisnya pedis nampol ya, teman Pro 2. Kemudian ada juga dari Thailand, India, Amerika Serikat, apalagi juga Ethiopia, teman Pro 2. Umumnya sih sambal, tapi juga ada rempah-rempah yang memang kalau kita cicip sedikit aja itu udah bisa membuat lidah, apalagi tenggorokan kita, dapat sensasi ya pedis terbakar juga nih. Anyway, selamat menikmati makan siang. Selain ini Angel juga hadirkan untuk kamu Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Apa aja di Pro 2 FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

Rodu FM Kupang, teman terbaik kamu dalam Rodu Sport, lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga untuk rangkaian santai siang kita di hari Jumat 2 Oktober 2026. Menyel hadirkan ini teman Rodu sejumlah kabar terbaru dari dunia olahraga ya. Salah satunya dari kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo yang secara mendadak memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan Seleção das Quinas di Copenhagen, Denmark. Jadi keputusan mengejutkan ini diambil dari pemain berusia 41 tahun tersebut yang memicu spekulasi publik terkait dengan potensi pensiunnya dari kancah sepak bola internasional. Hah? Ronaldo pensiun? Apakah memang mengikuti jejak Messi atau gimana nih? Tapi yang pasti meskipun telah meninggalkan skuad, Ronaldo menegaskan kalau dirinya belum menyatakan pensiun secara resmi dan terus berjanji akan menjelaskan alasan di balik tindakannya pada waktu yang tepat ya, teman Rodua. Nah, kalau mau dibilang keputusan CR7 ini pergi diambil usai dia berdiskusi dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal Pedro Proenca serta merespon pernyataan pelatih timnas Portugal Jorge Jesus dalam sesi konferensi pers yang ada, teman Rodua. Ya, kalau mau dibilang memang situasi semakin memanas ya setelah Ronaldo absen dari sesi latihan di mana kelompok terakhir Portugal sebelum laga kontra Denmark saat itu.

0: Halo, halo, halo, halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu, pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya.

di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

Di menit ke-25 lepas dari pukul 1 siang ini. Aduh, rasanya menyenangkan banget kalau kerja di rumah. Jadi kalau ngantuk kan biasa dari hari Senin sampai hari Kamis kita harus menahan yang namanya menguap ya. Tapi kalau di rumah bukan menguap sih, tidur aja teman Radua. Tidur, setelah itu kita mendapatkan tenaga yang cukup. Nah, lanjut lagi dengan aktivitas-aktivitas menyenangkan di sepanjang hari Jumat ini ya. Selamat siang, lagu-lagu Angel juga masih menemani perjalanan panjang kamu yang mau ke Soe, yang ini juga sudah berada di Oisapa atau juga kilometer 10, yang sudah tiba di Kota Dingin juga. Selamat siang aja, apalagi mendengarkan Produa RRI Digital ya. Teman Produa, Angel punya informasi dari suasana berbeda tadi malam dalam perhelatan laga FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi sebelum laga antara Timnas Indonesia melawan Bangladesh, aksi mengheningkan cipta dilakukan untuk mengenang tragedi Kanjuruhan. Ya, teman Produa, dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Pusat pada hari Kamis malam kemarin menjelang kick off babak pertama, kedua tim lebih dahulu mengheningkan cipta selama kurang lebih dari 1 menit mengenang tragedi Kanjuruhan. Momen hening ini memang bertepatan dengan peringatan tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Sudah 4 tahun berlalu tragedi maut tersebut berlalu, tapi yang pasti peringatan tragedi ini juga diketahui memang menjadi sejarah besar bagi perhelatan sepak bola Indonesia, sebab lebih dari 100 orang menjadi korban dalam insiden tersebut ya teman Produa ya. Dan yang pastinya dalam laga tadi malam ini juga membuat hujan ya tadi malam, tapi tidak menghentikan supporter Timnas yang terus memenuhi Gelora Bung Karno dalam perhelatan Indonesia melawan Bangladesh.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pernahkah kamu bertanya kenapa di setiap uang rupiah selalu ada gambar wajah pahlawan Indonesia? Adanya gambar pahlawan nasional dan atau presiden sebagai gambar utama di bagian depan rupiah ternyata sudah diatur oleh undang-undang. Tokoh yang gambarnya akan dicantumkan juga ditetapkan atas keputusan presiden. Tak hanya itu, ternyata gambar pahlawan dalam rupiah ada ketentuannya loh. Pertama, uang koin maupun uang kertas tidak boleh memuat tokoh yang masih hidup. Kedua, penggunaan gambar pahlawan nasional harus memperoleh persetujuan dari ahli waris. Selain bertujuan agar masyarakat lebih mengenal pahlawan Indonesia, penggunaan gambar pahlawan nasional diharapkan dapat menumbuhkan semangat kepahlawanan serta sikap keteladanan bagi setiap orang. Gimana? Sudah hafal sosok pahlawan di tiap uang rupiah?
5: Pro 2 FM.

Kita update dulu teman Pro 2 terkait dengan perhelatan Asian Games 2026 ya teman Pro 2. Dan yang pastinya Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-13 klasemen medali Asian Games 2026 per pagi ini, di mana Indonesia total meraih 34 medali terdiri dari 5 emas, 8 perak dan 21 perunggu. Tetap ya, China ini masih memimpin dengan perolehan 290 medali terdiri dari 155 emas, 71 perak dan 64 perunggu.

0: sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

yang mana lagu ini udah lama banget ya gak pernah diputar, tapi beberapa bulan ini sering sih. Ketahuan ya, yang memutarkan tuh milenial. Tapi gak apa-apa deh teman Pro 2, menemani kamu yang lagi mencoba untuk istirahat, tidur ya, tidur siang. Ini yang paling kita rindukan gak sih teman Pro 2? Karena semakin kita besar kesempatan untuk punya chill out asik, bersantai atau mungkin juga istirahat, apalagi di siang hari, itu kayaknya waktu yang sangat mahal ya. Jadi sempatkanlah kalau bisa tidur siang, bisa istirahat, atau memang juga punya me time sendiri, disempat-sempatkan. Dan informasi terakhir teman Pro 2, Indonesia dalam beberapa hari beruntut ini ya mencetak dan memborong medali di perhelatan Asian Games 2026. Jadi bukan hanya timnas sepak bola yang push the limit sampai akhirnya bisa buat 9 gol di laga kemarin, tapi yang pasti atlet-atlet Indonesia di Asian Games juga terus menambah pundi-pundi koleksi medali merah putih. Ini terhitung dari hari Selasa sampai Kamis kemarin ya. Indonesia sukses membawa pulang emas mulai dari Leo Roli dan Daniel Martin di ganda putra badminton, Desak Maderita Kusuma Dewi di panjat tebing, sampai Norisa Dian di nomor compound individual putri cabur panahan. Ya, memang belum selesai di situ karena pada hari Kamis kemarin juga timnas MLBB Indonesia berhasil membawa pulang perak, sementara medali perunggu datang dari nomor bergu putra cabur menembak. Dan hari ini perjuangan juga masih lanjut di mana Indonesia akan turun di berbagai cabang olahraga dari padel, golf, panahan, judo, hoki, panjat tebing sampai sepak takraw. Dan kita berharap pastinya dari masing-masing cabang olahraga yang akan diikuti juga bisa membawa pulang poin lagi dan medali ya teman Pro 2. Itu dia informasi untuk siang hari ini. Setelah itu Angel akan buat kamu relax and relax ya dengan lagu-lagu asik, kemudian juga sejumlah informasi dan hiburan lainnya masih dalam rangkaian Santai Siang Bro 2 Kupang.

0: FM 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

Hi everyone, thank you so much karena sudah nonton video lirik gue yang judulnya Terakhir Kalinya. Jangan lupa subscribe YouTube channel gue dan jangan lupa dengerin terus lagu gue Terakhir Kalinya.

0: daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Pro 2 FM.

99 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Duet yang epic banget teman Radio dari koleksinya Mariah Carey and Neo. Angel putarkan, masih menemani, bukan menemani aja sih, menghibur teman Radio semua juga yang lagi merasakan yang namanya rindu sama kekasih hati. Rindu sama teman-teman yang jauh, teman-teman yang dulunya akrab tapi karena pekerjaan, studi ya dipisahkan oleh jarak dan waktu ya. Apalagi sama orang tua, saudara-saudari kita juga. Rasanya nyesek, apalagi tersisa 2 bulan teman Radio. Ini teman-teman yang lagi berada di rantau, apa kabar? Bagaimana perasaan dan planning kamu menjelang hari raya Natal nanti? Apakah bakal pulang berkumpul kembali ya dengan orang-orang yang kamu sayangi, atau memang harus stay dulu, belum bisa pulang karena tetap ya mengumpulkan pundi-pundi itu tidak sedikit teman Radio. Bukan 1-2 keping rupiah aja, tapi kalau bisa banyak ya harus banyak ya, enggak sih teman Radio. Dan yang pastinya dalam sesi terakhir Radio di siang hari ini ada santai siang. Kita juga akan spill satu-satu untuk teman Radio sampai di pukul 3 sore nanti. Informasi dari dunia showbiz ya teman Radio. Ini salah satunya dari T.O.P, Big Bang dan Nana. Ini katanya lagi dikabarkan menjalin hubungan asmara maksud Angel, sejak Juni 2026 yang lalu loh. Jadi dari laman Dispatch ya, ini keduanya pertama kali bertemu saat Nana tampil dalam video musik lagu solo T.O.P pada bulan Januari yang lalu. Setelah kembali bekerja sama dalam konten promosi di bulan April, dan keduanya disebut semakin dekat dan mulai berpacaran sejak bulan Juni yang lalu teman Radio. Ini juga diketahui mereka kerap kali ya menghabiskan waktu bersama di Cuyul Village yang merupakan kawasan yang dikenal sebagai tempat tinggal Nana. Nah, T.O.P dan Nana juga punya sejumlah kesamaan di mana sama-sama merupakan idol generasi kedua yang kemudian melebarkan karir ke dunia acting dan dikenal punya gaya fashion yang unik. Nah, ada seorang kenalan yang tidak mau disebut namanya menyebut keduanya ini punya banyak kesamaan dari perjalanan karir hingga pengalaman di industri hiburan, apalagi yang ada di Korea sendiri ya, sehingga mereka dianggap saling memahami satu dengan yang lain.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: Aduh, Pak, padat merayap nih. Mudah-mudahan kita nggak telat ya.
1: Iya, Bu. Tapi kalau macet kayak gini, bisa cukup lama.
0: Loh, Pak, itu rokoknya dimatiin dulu. Mengemudi sambil merokok kayak gitu, bahaya loh buat pengendara yang lain.
1: Bahaya gimana sih, Bu? Selama ini, Bapak baik-baik saja kok. Tidak ada apa-apa.
0: Pak, asap dari rokok itu dapat mengganggu penglihatan pengemudi lain. Juga bisa menyebabkan iritasi. Bahkan, Bapak juga bisa kehilangan fokus karena asapnya bisa mengganggu pemandangan.
1: Waduh, Bapak nggak tahu loh, Bu, kalau seberbahaya itu.
0: Iya, Pak. Bahkan kalau ada api, bisa lebih berbahaya lagi. Kecelakaan itu kan bisa terjadi kapan saja.
1: Aduh, nggak mau lah kalau sampai kayak gitu. Ya udah, Bapak matiin ya rokoknya, Bu. Bapak jadi takut.
0: Memang lebih aman kalau berhenti merokok saat berkendara, Pak. Keselamatan di jalan itu yang paling utama. Malah, lebih aman lagi kalau uang rokoknya masuk ke uang belanja Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Bersantap terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu, sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno dari abad 13 karya Mpu Monaguna sebagai makanan yang dijual di era Jawa kuno. Kerupuk yang dimaksud menggunakan bahan baku kulit hewan seperti sapi, kerbau, maupun rusa. Tapi beda dulu, beda sekarang. Di masa-masa awal kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir dengan cara disangrai. Ada beberapa masyarakat Jawa kuno yang menggunakan minyak kelapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerupuk menyebar dari Jawa hingga Semenanjung Melayu. Orang Melayu punya istilah keropok untuk menyebut cemilan kriuk yang satu ini. Ragam karakteristik geografis wilayah Nusantara mampu melahirkan ragam kerupuk dengan karakter masing-masing. Sampai saat ini, kerupuk masih menjadi cemilan pelengkap untuk kuliner Nusantara dari meja makan hingga acara-acara besar.
4: Pro 2 FM

Lagu ini kalau mau dibilang teman Pro 2 memang udah lama juga ya. Angel hadirkan dari koleksinya Chris Brown, masih menemani dalam rangkaian Santai Siang Kamu, Don't Judge Me. Jadi karya dari Chris Brown ini merupakan permohonan yang emosional dan penuh kerentanan dari seseorang yang meminta pasangannya untuk please jangan judge diriku, menghakimi berdasarkan kesalahan yang dilihat dari masa lalu, teman berdua ya. Jadi keinginan untuk bagaimana kamu menerima aku apa adanya saat ini. Iya nih teman berdua, kalau bicara soal menerima kekurangan pasangan yang pastinya kita menerima ya. Tapi nah, menjadi pertanyaan juga nih, apakah kita juga bisa menerima masa lalunya yang sebenarnya itu kita enggak tahu apa sih yang telah kamu lakukan sebelum sama saya waktu dulu, entah sama siapapun. Kadang juga ketika kita mencari tahu atau kayak dapat tahu gitu, aduh, hati bu sakit lah, tapi mau bagaimana? Iya, kata orang Kupang juga, jangan, bukan menghakimi ya. Aduh, istilahnya apa aja lupa, teman berdua. Tapi yang pasti selalu, oh iya, selalu mencari tahu kesalahan pasangan, apalagi masa lalunya yang akhirnya membuat hubungan kita juga memburuk. Anyway, kalau bicara soal hubungan nih yang lagi hebring banget ya, salah satu istilah baru yang ada di threads dan media sosial yaitu cowok semangka. Ada yang tahu cowok semangka? Bukan cowok yang manis, bukan seperti itu teman berdua. Jadi ini merupakan istilah gaul yang lagi trending banget ya, dari threads TikTok. Dan istilah ini memang bukan soal pria yang suka buah semangka atau cowok yang manis banget, tapi analogi tepat untuk cowok-cowok hijau, green flag di luar sana ya. Hijaunya di luar permukaan, jadi kayak kita nampak ih cowok itu kayak green flag banget, tapi ternyata merah menyala di dalam ya. Jadi di awal PDKT dia bisa sangat lembut, perhatian, penyayang, gentleman, setia. Tapi begitu hubungan makin dalam, makin intens, nah sisi red flag ini seperti posesif, manipulatif. Apalagi teman berdua, kamu boleh deh diuraikan saja. Sampai abusive ini baru kelihatan aslinya. Jadi cowok semangka ini ciri khasnya gampang dikenali kalau udah tahu triknya. Jadi sifat yang berubah drastis seiring waktu, yang bisa membuat kita merasa bersalah, ucapan yang memang tidak pernah sejalan dengan tindakan, ngomong A buatnya Z ya, sehingga suka diam-diam menyimpan rahasia. Nah itu tuh teman Rodua. Jadi yang pasti tips untuk tidak terjebak dengan cowok-cowok semangka watermelon boy ini, mulai kamu juga memperhatikan perilaku sejak awal PDKT ya. Karena gampang banget ya, kita tuh lepek-lepek sama effort di awal. Tapi yang pasti kita juga bisa membatasi oversharing informasi pribadi kita. Dan kalau misalnya teman berdua juga bisa membedakan perhatian tulus dan kontrol berlebihan ya dari pasangan kamu, ya resiko ketemu cowok semangka juga bisa jauh lebih berkurang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Angel juga sudah harus mengakhiri segmen Santai Siang untuk Jumat 2 Oktober 2026. Kita bakal meneruskan di segmen selanjutnya, ada Sore Ceria buat sore kamu semakin berwarna. Stay tune terus teman-teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah untuk Jumat 2 Oktober 2026, kembali Angela Ivania menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi di sore hari ini dari merger pembentukan gabungan Paramount Warner Bros yang nantinya akan siap rampung menyusul persetujuan penyelesaian senilai 111 miliar US dollar. Ya, teman Pro 2, Paramount and Warner Bros Discovery dijadwalkan secara resmi akan merampungkan merger senilai 111 miliar US dollar pada 6 Oktober mendatang. Dari Hakim Distrik Amerika Serikat Archie Martinez Olguin menyetujui kesepakatan dengan 12 jaksa agung negara bagian yang menyingkirkan hambatan hukum terakhir. Dari mantan CEO Metzl Yinon Grace nantinya akan bergabung dengan David Ellison sebagai co-CEO untuk memimpin konglomerat hiburan gabungan tersebut. Kemudian kita juga punya informasi dari Prime Video yang dikabarkan tengah mengembangkan serial televisi Spider-Man Clone Saga, ya teman Pro 2, di era 1990-an. Creator American born Chinese Calvin Yu dijadwalkan akan menulis proyek yang diproduksi bersama Sony Pictures Television ini. Adaptasi ini tetap akan berfokus pada karakter clone Spider-Man Ben Reilly dan Kate Parker menyusul pembatalan Spider-Noir. Dan informasi terakhir kita tutup dari Paramount Pictures yang telah merilis trailer kedua untuk film terbaru garapan Tree West, yaitu Ebenezer, dan Johnny Depp membintangi karakter Scourge dalam adaptasi bernuansa horor gelap karya Charles Dickens A Christmas Carol. Tahu dong teman berdua ya. Nah, film ini menandai kembalinya Deep dalam produksi studio besar Hollywood setelah 8 tahun dan akan tayang di bioskop pada 13 November mendatang. Secara lengkap, tiga informasi ini dapat kamu akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita melangkah dalam segmen selanjutnya.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Mitiza Zia. Jujur aja, ini arahnya kemana? Aduh, kalau sama cowok bingung mah, please di skip teman Radio, karena buang-buang waktu. Waktu tuh barang yang sangat mahal ya. Kalau kita menghabiskan waktu bersama orang yang salah, ya rugi banyak gitu teman Radio. Tapi memang ada baiknya juga kalau kita bertanya kira-kira ini arahnya mau dibawa kemana. Kalau mandek atau stuck gak kemana-mana, ya udah kita yang harus move on. Anyway, selamat sore. Kamu lagi mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di FM 90,9 MHz dalam segmen Sore Ceria, buat sore kamu semakin berwarna. Di pukul 4 sore nanti juga kita kedatangan teman-teman dari PA GBI NTT yang nanti juga akan membahas terkait dengan capek pura-pura baik-baik aja. Sama teman-teman yang nanti bakal membahas ya teman Radio. Jadi kamu juga bisa ikutan gabung, mendengarkan atau juga sharing pengalaman kamu yang gak bisa untuk pretend gitu, berpura-pura baik-baik saja, karena kita bukan mereka, ya gak sih?

0: dia mau lewat tuh.
1: Gas.
2: Aduh. Makanya jalan pakai mata.

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Radio station you can't live without. This is your radio.
4: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31 dan 49 meter.
5: Hari Radio Sedunia telah ditetapkan oleh UNESCO jatuh setiap 13 Februari. Hari Radio Sedunia ditetapkan karena radio dianggap sebagai media yang berperan penting dalam membangun perkembangan dunia melalui jalur informasi. Namun, seiring perkembangan teknologi, eksistensi radio kian tergerus. Masyarakat, khususnya generasi milenial, lebih mengandalkan internet sebagai sumber informasi. Kendati demikian, keberadaan radio tetap tidak boleh dilupakan. Diperingatinya Hari Radio Sedunia berawal dari peran radio sebagai media yang mampu merayakan kemanusiaan dalam segala bentuk keragaman. Di sisi lain, radio juga menjadi platform untuk menebarkan segala bentuk informasi. Radio juga mempunyai tanggung jawab untuk melayani komunitas yang beragam, menawarkan berbagai program, menerima sudut pandang dan konten, serta mencerminkan keragaman audiens dalam organisasi dan operasinya. Kini, radio masih menjadi salah satu media yang paling terpercaya dan digunakan oleh dunia. Selama bertahun-tahun, radio sudah menyediakan akses informasi yang terjangkau secara nyata dan menjadi wadah liputan guna mengangkat kepentingan publik serta pembelajaran dan hiburan yang terjamin. Seiring perkembangannya, radio kini menawarkan berbagai konten melalui perangkat dan format yang berbeda, misalnya podcast dan situs web multimedia, sekaligus untuk menjembatani kesenjangan antara teknologi.
6: Pro 2 FM.

0: Ya udah ya sayang. Kalau gitu aku tutup telepon dulu ya. Jangan lupa yang itu nanti kamu transfer aja. Dah.
1: Iya sayang, siap. Dadah. Serius amat, lagi chat sama siapa sih? Dari tadi aku perhatiin senyum-senyum lulu.
2: Iya nih, pasti lagi seneng kan? Kalau seneng traktir kita berdua dong.
1: Iya apaan sih kalian berdua, gangguin aja. BTW aku lagi happy banget. Aku kenalan sama cowok di medsos namanya Anton. Ganteng, perhatian, tiap hari kirim kabar, selalu pastiin aku udah makan atau belum. Aduh seneng deh.
2: Anton, kayaknya kamu belum pernah cerita deh Dina sama aku. Kamu udah chat-chatan sama Anton ini berapa lama?
1: Anton, mana fotonya? Udah ketemuan? Dia sekolah di mana? Atau dia anak kuliah? Tinggal di mana? Punya motor atau mobil? Si Anton ini anak futsal atau anak basket? Cerita dong.
3: Aduh, kamu kayak polisi aja. Ini nanya atau interogasi aku sih kalian berdua. Dengar ya, pasti Anton ini cowok. Suaranya bisa buat kamu gelisah nggak tenang. Baik lagi, humoris dan tentunya romantis banget ya.
4: Tapi kalian berdua udah pernah ketemu langsung atau video call gitu? Kapan ketemunya sih? Kamu mulai sembunyi ya? Katanya bestie.
1: Belum pernah ketemu sih. Tapi aku udah yakin Anton ini punya perasaan untuk aku. Dan kayaknya dia baik dan serius deh sis. Oh iya, dia barusan chat. Katanya ibunya sakit dan butuh biaya rumah sakit. Dia minta aku bantu transfer dulu, nanti diganti.
2: Kamu curigakan ya? Masa baru kenalan udah minta pinjam duit sih ya? Jangan-jangan itu love scamming. Lagi marah loh. Harusnya minta transfer pakai alasan, kasihan, biar kamu dulu. Jangan sampai deh.
1: Ih, kamu apaan sih? Anton gak kayak gitu ah. Dia tuh emang lagi jauh aja sama keluarganya, makanya dia juga susah di sana. Kasihan dia.
4: Iya nih, bantuin aja kali gak apa-apa. Toh kalau cinta, kalau sayang itu kan saling mendukung. Siapa tahu itu bukti kamu tulus sayang sama dia. Jadi dia juga tambah sayang sama kamu. Toh cinta itu kan memberi. Semakin banyak kamu memberi, semakin pula Anton makin sayang sama kamu kan.
2: Aduh, please ya Siska. Secepat itu kenalannya, terus udah sayang-sayangan. Coba Din, kamu sengaja aja ketemu. Kalau dia bersedia, sudah, aku no comment. Tapi kalau si tukang kibul ini alasan terus, kamu harus hati-hati. Hari sial tidak pernah berwarna merah dalam kalender.

0: Namun Dita tak pernah tahu arti dari percakapan ini bersama kedua sahabat. Setelah transfer pertama, Anton makin berani. Kadang Anton menghubungi Dinda dengan nomor barunya.
1: Dinda, aku butuh pulsa buat nelfon dokter.
2: Besoknya?
1: Tolong bantu tiket pulang. Aku mau ke Kupang ketemu kamu.
2: Lusa?
1: Kartu ATM-ku diblokir. Bisa pinjam sedikit lagi?
0: Hari demi hari, Dinda terus menuruti dan percaya bahwa cintanya tulus. Padahal uangnya terus mengalir ke tangan penipu.
3: Anton, cukup. Semua permintaanmu sudah kuturuti. Uangku habis. Aku hanya bisa membantu jika kita bertemu. Kita bisa mencari jalan keluar dari masalahmu ini. Halo, halo? Anton! Anton!
0: Anton semakin sulit dihubungi. Pesannya tak lagi seromantis dulu. Dan setiap kali Dinda ingin bertemu atau sekedar video call, selalu ada alasan. Kamera rusak, sinyal lemah, atau sedang di luar kota. Sampai akhirnya, semua akun Anton hilang. Nomornya tak bisa dihubungi. Dan Dinda hanya bisa menatap layar ponselnya yang kini sunyi. Menyadari bahwa cinta yang ia rawat hanyalah kebohongan di balik nama.

0: Aku bodoh banget, Naldi. Aku udah kirim semua uangku. Aku begitu yakin Anton susah. Betul-betul dibutakan oleh segala tipu daya rayuannya.
1: Sudah, sebelum kau larut dalam penyesalanmu yang mendalam, kita lapor aja penipu ini ke polisi. Siapa tahu masih bisa dilacak. Jangan diam, ini udah penipuan namanya.

0: Dinda dan Naldi pun sepakat melapor ke pihak berwajib. Mereka berharap ada hasil dari kecurigaan yang selama ini mereka simpan.
1: Kasus seperti ini sudah sering terjadi. Sudah banyak korbannya. Bukan kamu saja, ratusan jumlahnya. Dengan selalu modus operasi yang sama dan target pada perempuan usia belia seperti kamu ini. Dari perkembangan yang terus kami lakukan, ada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kalian.
0: Hasil penyelidikan membuat Dinda terdiam. Pelaku yang selama ini menipunya ternyata seseorang yang ia kenal.

baru saja menangkap Siska, teman dekatmu sendiri. Siska adalah bagian dari jaringan love scammer, bahkan sudah ke negeri tetangga. Siska bertugas mencari target, menebar jebakan lewat akun palsu, kadang juga berpura-pura menjadi lelaki. Sementara komplotan yang lain menyamar dengan menjadi laki-laki untuk merayu, meminta uang, lalu menghilang tanpa jejak.

Dunia seakan berhenti berputar ketika Dinda mendengar polisi menyebut nama Siska, sahabat yang ia percaya bahkan dari kecil. Dinda bagai tersambar petir di siang. Tubuhnya gemetar, matanya membesar tak percaya. Nama itu, Siska, sahabat yang selama ini menenangkannya. Tempat ia bercerita, tempat ia menangis, ternyata dalam dibalik luka hatinya sendiri.

Hari itu, Dinda belajar satu hal penting, bahwa tidak semua kata-kata manis adalah cinta, dan tidak semua wajah ramah di dunia maya adalah nyata. Siska dan komplotannya kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Namun di luar sana, suara yang sama, kata-kata yang serupa, bisa saja kembali menjebak korban berikutnya.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
6: Pro 2 FM.
7: Sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Halo, selamat sore teman-teman Pro 2 semuanya. Happy banget Angel bisa menemani kamu lagi dalam siaran kita di Talk Space. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Spesial di sore hari ini, Angel tidak sendiri karena pastinya untuk 60 menit ke depan Angel bakal ditemani oleh kakak-kakak kece dari PA GBI NTT, khususnya dari GBI Kemah Kesaksian, yang nantinya juga akan berbagi hati ke hati ya, sharing pengalaman nih teman Pro 2 terkait dengan topik kita di sore hari ini, capek pura-pura baik-baik aja. Ya sih, emang manusia harus jadi kadal ya. Kita ini lapisannya harus banyak supaya jangan ketahuan aslinya seperti apa. Dan yang pastinya teman Pro 2, di sore hari ini kamu juga bisa mendengarkan dan tonton apa yang kamu dengarkan melalui YouTube channel ada di Kupang, karena kita lagi live. Jadi yang pasti kamu juga bisa ikutan gabung di 0811 3820 9090. Langsung saja Angel mau memperkenalkan dulu ke 4 kakak-kakak kece kita dari GBI Kemah Kesaksian. Shalom, selamat sore.
1: Sore.
0: Shalom, selamat sore. Ada sukacita kok sore ini. Langsung ya, sukacita luar biasa ini karena dilihat dari wajah, sapaan, dan topik tadi sempat off air juga, tapi kita udah membahas terkait dengan topik kita di sore hari ini. Jadi yang pasti teman Pro 2, Angel mau memperkenalkan dulu the one and the only, ada kakak Diki Balo. Selamat sore, shalom kakak. Kak Angel, shalom. Karena kabar, sibuk apa nih?
1: Sibuk
0: apa? Kalau
1: sekarang sih sibuknya masih berkutat dengan pekerjaan sih kak.
0: Pekerjaan ya. Sebagai penyiar dan juga reporter TVRI. Ya, ini betul. Kita bahas sepupu ya, sepupu secara media ya. Ya. Oke, okay. Kak Diki, thank you ya untuk kedatangannya. Kak Diki, boleh dong juga langsung aja kalau gitu memperkenalkan kakak-kakak. Dan ini topiknya seru. Angel pengen tanya, ini kenapa mengambil tema seperti ini? Apakah lagi galau, tagal angin lagi kencang-kencangnya, atau seperti apa ini?
1: Kalau sebelum itu perkenalkan dulu teman-teman di sini. Jadi kita dari GBI Kemah Kesaksian Kupang, ada teman-teman dari pemuda dan juga dewasa muda. Di samping kanan saya yang juga tidak kalah cakepnya ada Kak Ade Pati.
0: Yes.
1: Selamat sore Kak Ade. Kak bisa dekatkan mic-nya Kak Ade
0: biar gitu. Padahal biasanya ini Angel lihat ini juga merupakan penyanyi kah, musisi kah?
1: Ya, musisi. Musisi juga. Nah, okay. Kak Ade sekarang profesinya guru sekarang kebetulan.
0: Oh ya?
1: Guru.
0: Pak guru di mana nih?
2: Pak guru di SD swasta Kota Kupang, tepatnya di Citra Bangsa.
0: Citra Bangsa. Citra Bangsa, luar biasa ya. Oke. Okay.
1: Kemudian ada di samping kiri ada Kak Kesia. Halo Kak Kesia.
3: Shalom. Halo.
1: Jadi kalau Kak Kesia sekarang kesibukannya bekerja di?
3: Ya, bekerja di Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTT.
1: NTT. Nah, itu
0: Ombudsman. Wah, ini berarti banyak penemuan-penemuan.
1: Nah.
0: Ya.
1: Penemuan apa tuh?
0: Penemuan yang itu tuh.
1: Ya, itu tuh. Kemudian di samping Kak Kesia ada Kak Yulen. Halo Kak Yulen.
4: Halo Kakak. Nah,
1: kalau Kak Yulen sekarang kesibukannya mahasiswa ya?
4: Iya,
1: ya. Sekarang lagi bergumul soal tugas akhir.
0: Nah, tugas akhir. Nah, gitu. Semangat.
4: Terima kasih.
1: Gitu. Jadi tadi menarik Kak Angel tanya soal kenapa pilih tema ini.
0: Iya.
1: Nah, kan tema ini sepertinya kontradiktif dengan semangat anak muda biasanya.
0: Betul.
1: Nah, kenapa kita pilih tema ini dan kenapa kita perlu membahas tema ini? Mungkin nanti secara rinci kita akan mendengarkan cerita dari kakak-kakak, ada Kak Ade, Kak Kesia dan juga Kak Yulen di sini terkait dengan kenapa sih kita jangan takut untuk terlihat tidak baik-baik saja gitu di depan orang-orang yang seperti apa juga. Nah, sekarang kita langsung ke Kak Kesia. Nah, kita mungkin akan bercerita mungkin bisa secara singkat Kak Kesia bisa

0: Iya, jadi bagaimana sih saya itu mengelola rasa lelah ketika menjadi dalam menjalani berbagai peran ya, sebagai pekerja di kantor maupun sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri tentunya, seorang mama juga bagi anak. Jadi saya itu selalu punya waktu dalam satu hari itu minimal 30 sampai 1 jam itu saya pasti masuk ke dalam ruang doa saya.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi di situ saya menumpahkan semua apa yang saya rasakan selama satu hari itu di ke Tuhan begitu. Jadi saya bawa pergumulan saya, saya bawa cerita saya selama satu hari apa saja yang saya lalui, saya bawa ke Tuhan. Dan saya pikir itu adalah cara terbaik saya dalam mengelola apa yang sumpeknya satu hari yang sudah saya lalui.
1: Riuhnya satu hari dengan drama-drama yang ada.
0: Betul, betul. Jadi di situlah saya temukan ada kekuatan baru, ada recharge energi ketika masuk ke dalam hadirat Tuhan itu.
1: Okay,
0: jadi itu adalah kunci.
1: Jadi itu adalah kunci. Jadi satu kunci yang dikasih oleh Kak Kesha adalah Kak Kesha biasanya menyiapkan waktu khusus gitu ya. Nah, dengan segala kesibukan, nah ini ke sampingnya Kak Kesha lagi nih, Kak Yulen. Nah ini walaupun Kak Yulen masih muda, tapi kita percaya setiap orang pasti punya kesibukan, punya pergumulan dan lain sebagainya. Nah sekarang posisinya Kak Yulen lagi menjalankan tugas yang sangat padat untuk anak-anak mahasiswa tugas akhir nih. Nah itu kalau Kak Yulen sendiri kira-kira bagaimana caranya untuk mengatasi rasa lelah itu di dalam waktu-waktu sekarang, apalagi transisi tadi dari mahasiswa yang biasanya tidak harus berkejaran dengan dosen, sekarang harus berkejaran dosen, kemudian juga sekarang harus dikejar oleh orang tua mungkin karena tugas akhirnya belum selesai. Nah itu bagaimana Kak Yulen caranya untuk mengatasi itu, perasaan itu?
2: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri biasanya dengan tekanan yang ada di sekitar, misalkan dari keluarga, dari teman-teman sekitar, tapi ini bukan tekanan yang secara langsung gitu, teman-teman. Misalkan dari orang tua saya nih, tidak menuntut yang kayak harus cepat-cepat habis, tapi karena saya punya perasaan untuk memenuhi apa yang harus saya penuhi dalam keluarga, akhirnya jadi beban sendiri dalam hati begitu. Untuk teman-teman juga, karena saya bukan orang yang cukup bergaul di kampus, sebenarnya saya tidak punya perasaan yang kayak tertekan, bersaing dengan siapapun, tapi tetap saja sebagai manusia, sebagai orang-orang yang pergi dan melihat teman-teman yang sudah wisuda dan selesai punya itu perasaan, tapi lebih ke perasaan capek mungkin teman-teman. Biasanya pergi ke kampus, langsung masuk dalam kelas, duduk santai-santai, tapi jadi mahasiswa akhir itu pergi dan duduk di koridor-koridor kampus, capek sekali, tunggu dosen dari pagi sampai sore, tidak ada teman, kalau memang basicnya tidak ada teman dari awal. Tapi ada satu hal yang biasa saya buat. Setiap pagi saya ke kampus, saya selalu bersiap dengan ditemani lagu rohani. Itu tuh mungkin menjadi kekuatan yang besar sekali. Entah dari malam, mungkin malam saya sudah berdoa, menyerahkan setiap saya punya takut-takut begitu. Tapi kayak besok pagi waktu siap-siap, mungkin kayak waktu berhias diri begitu, dengar lagu rohani, penyembahan begitu, punya kekuatan. Saya nanti di sela-sela penyembahan tuh kayak, Tuhan kayaknya diserahkan pembimbing pertama, kedua, ketiga, dan setiap orang yang berketemu di sana. Dan puji Tuhan, setelah sampai di sana tuh, walaupun capek tapi ada saya bagian dalam hati yang terpenuhi begitu.
1: Terpenuhi, betul. Ya karena tadi proses itu dari malam doa, kemudian pagi juga berusaha untuk menenangkan diri ya, menenangkan jiwa juga dengan hal-hal positif. Nah ini juga menjadi sesuatu yang menarik kalau misalkan kita mendengarkan dari Kak Ade. Nah Kak Ade dengan kesibukan menjadi anak dari bapak dari dua orang anak. Kemudian juga jadi pak guru, mengurusi anak-anak SD kelas berapa Kak Ade sekarang wali kelasnya?
3: Kelas 2
1: SD. Nah itu kan selain dua anak di rumah juga ada puluhan anak di sekolah, kemudian juga harus berkutat dengan pelayanan dan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah itu Kak Ade kira-kira kalau dari Kak Ade sendiri melihat rutinitas itu pasti ada rasa lelahnya. Nah untuk menyikap itu biasanya apa sih yang Kak Ade buat?
3: Yang selalu saya buat ketika menghadapi masalah atau rutinitas yang berulang dan menekan begitu, saya ambil waktu sejenak seperti Kak Kesha tadi dengan Kak Yulen ambil waktu, mungkin memisahkan diri karena manusia itu tidak selamanya kita harus bersama.

0: dengan orang lain.
1: Iya.
0: Ada waktu kita butuh sendiri, duduk merenung, refleksi. Satu hari itu selesainya tuh apa yang perlu kita ubah, kita benahi. Ya. Kemudian kita bawa dalam doa apa yang harus apa namanya kita gumuli selama mungkin satu hari atau mungkin berapa minggu atau mungkin beberapa tahun ke depan. Karena kalau jujur sebagai orang tua atau sebagai guru mungkin atau sebagai orang muda ada banyak hal yang kita pikirkan. Lebih-lebih dengan masalah yang sekarang ini kita hadapi, masalah ekonomi, pekerjaan yang menekan di lingkungan pekerja, itu membuat kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada yang bisa menanggung beban kita. Nah itu pasti masing-masing sudah punya pegangan dan saya juga melakukan hal yang sama dengan teman-teman, memisahkan diri sejenak, mengambil waktu untuk bisa merenung, berdoa, dan paling tidak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan.
1: Menarik ya Kak Ade menyampaikan kalau ya itu paling tidak kita menyiapkan waktu, sepakat dengan apa yang disampaikan Keisha dan juga Kak Yulian. Tapi biasanya kan kita itu biasanya terperangkap dalam kata sibuk. Nah kita untuk doa biasa kan kita di kebetulan kita punya kakak rohani, kita punya teman-teman rohani. Nah kalau misalkan kita ditanya kenapa tidak berdoa, sibuk, terus kenapa tidak begini, sibuk, sibuk dan lain sebagainya. Nah teman-teman nanti mungkin kita minta ke Kak Yulian dulu sebagai seorang mahasiswa dan juga apa ya yang ya untuk anak zaman sekarang pasti kalau bilang sibuk ya relate karena sibuknya tuh tadi Kak Ade bilang bahasanya tuh rutinitasnya terus-terus. Nah itu pernah tidak Kak Yulian rasa kalau dengan segala kesibukan itu Kak Yulian rasa kayak ya sudahlah akhirnya nyerah kah atau capek dan lain sebagainya, atau biasanya dalam rutinitas itu apa sih yang Kak Yulian buat dan akhirnya bangkit kah atau ya sudah berserah dengan keadaan biasanya?
2: Okay, kalau dari saya sendiri biasanya kalau ada dalam itu posisi ini semungkin karena basicnya dari dulu dengan teman-teman tuh melayani di gereja begitu. Cukup bersyukur juga dengan diri sendiri karena orangnya tuh takutan sekali. Jadi karena takutan sekali, ketenangan adalah kunci teman-teman. Jadi satu hal yang saya tahu dalam hati adalah doa. Benar-benar kayak berdoa, berdoa, dan berdoa. Puji Tuhan sekali selalu punya itu perasaan dalam hati. Kalau sonde berdoa pasti ada saya yang kurang. Jadi kalau pakai alasan sibuk, mungkin capek tuh yang kayak pulang capek sekali dan ngantuk gitu. Mungkin hanya berdoa untuk tidur saya begitu. Terus nanti besok pagi baru janji di Tuhan yang kayak besok pagi bangun dia akan berdoa di pergumulan semua begitu. Walaupun pergumulan yang sama yang tiap hari begitu. Tapi benar-benar ketemu sebagai anak muda sekarang tuh harus punya perasaan kalau kayak tadi Kak Ade bilang, taruh doa di atas segalanya begitu. Biar tidak, walaupun ketemu takut, walaupun ketemu lelah, ya semua itu bukan apa-apa begitu. Kita akan tetap bangkit dan tetap menjalani hari dengan baik.
1: Nah ini mungkin Kak Keisha bisa menambahkan kan, biasanya anak muda begitu sangat apa berpegang teguh pada sibuk namanya soalnya berdoa, sibuk namanya soalnya pelayanan, sibuk namanya gini. Nah itu Kak Keisha adalah salah satu kakak-kakak di gereja yang juga sangat sibuk beta lihat, tapi ya sejauh pandangan mata ini tidak pernah apa ya bahasanya itu tidak pernah miss dalam beberapa tanggung jawab yang dikasih gitu di gereja dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira apa sih yang mau disampaikan Kak Keisha dengan alasan sibuk tapi tetap harus mengerjakan panggilan kita sebagai anak Tuhan, bagaimana sih kakek itu?
3: Iya baik, makasih Kak Diki. Kalau terkait dengan ini, menurut saya yang harus kita susun adalah prioritas kita, gitu. Jadi kita semua ini punya waktu yang sama satu hari 24 jam. Tapi kenapa ada orang yang bisa memanage waktu dengan baik, ada yang tidak? Nah saya pikir itu adalah masalah prioritas. Jadi ketika kita memprioritaskan sesuatu pasti kita sudah menyiapkannya begitu. Nah jadi kalau misalkan kita menganggap sesuatu itu bukan prioritas, tentunya kita akan menjalani sesuatu itu dengan seada-adanya saja, dengan biasa-biasa saja. Tapi kalau kita menganggap sesuatu itu penting, sesuatu itu harus kita persiapkan dengan baik, maka pasti kita menyiapkan waktu dari segala kesibukan kita memprioritaskan. Ini hal yang mendesak, yang paling penting. Kemudian kita akan menyusun prioritas kita sampai yang hal yang mungkin bisa kita tunda begitu. Jadi itu tergantung bagaimana kita menyusun prioritas.
1: Dan biasanya doa bukan menjadi prioritas anak-anak muda, apalagi kalau sibuk Kak. Nah itu akhirnya kadangkala dan tanpa kita sadar, tanpa kita tidak sadari kita capek gitu dengan segala kesibukan dan tidak tahu mau berlari ke siapa dan kepada siapa. Nah ini kebetulan teman-teman kita juga adalah kita punya ibadah Kamis dan juga Selasa gitu, pemuda dan dewasa muda. Nah kalau dari Kak Ade sendiri melihat ini sebagai fenomena yang berulang, anak muda yang punya banyak alasan karena capek, karena sibuk, menurut Kak Ade kira-kira boleh tidak gitu anak-anak muda dengan segala kesibukan yang ada itu, ini case-nya kita tidak berdoa, iya, tapi kita mengeluh capek. Nah itu menurut Kak Ade sendiri bagaimana? Kalau case-nya tidak itu ya, tidak berdoa, mungkin tidak ke gereja untuk terlibat dalam komunitas yang baik pelayanan.
0: Saya pikir kalau misalkan dari mengeluh dan artinya merasa lelah dalam rutinitas atau pekerjaan atau mungkin kehidupan, kami semua juga hal yang sama. Iya. Yang anak muda juga sama, orang tua atau mungkin dewasa muda juga sama, melalui hari atau mungkin pengeluhan yang sama. Bahkan kalau misalkan kita baca dalam kitab suci, ini mungkin kalau teman-teman bisa baca, dilihat dari banyak sekali teks di dalam Alkitab, teman-teman bisa lihat di situ bahwa Alkitab tidak pernah melarang kita untuk mengeluh tentang kehidupan. Bahkan boleh kalau dalam Habakuk itu dilihat baik-baik, tapi semuanya itu kita bawa di hadapan Tuhan. Lelah, capek, bahkan pergumulan, persoalan, mungkin terkadang itu tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain. Karena jujur teman-teman, orang bilang cerita saya di beta, beta mengerti. Tapi Amsal bilang, Amsal 14 ayat 10, hati itu mengenal kepedihannya sendiri, orang lain tidak turut merasakannya. Apa yang kita bilang atau orang bilang, saya mengerti kakak punya persoalan, tapi sebenarnya itu kita merasakan bagaimana pergumulan itu menekan hidup kita. Sehingga kita perlu satu tempat atau sandaran. Sehingga teman-teman, kalau misalkan capek dan lelah itu wajar sebagai manusia, tapi tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Bahkan Kolose 3:23, segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah sama seperti untuk Tuhan.
1: Untuk Tuhan.
0: Bekerja, sekolah, pendidikan, bahkan apapun itu, lakukan sama seperti untuk Tuhan.
1: Jadi sebenarnya kita boleh capek, cuman tempatnya itu yang memang harus tepat dan juga cara menyampaikan itu harus tepat. Nah ini mungkin kakek boleh berbagi, kakek. Tadi kita sepakat ya, berarti kita boleh capek kok sebagai manusia, sebagai anak muda, sebagai seorang istri, suami, sebagai orang yang sedang bekerja, berkuliah. Tapi tadi kata Kak Ade, kita menempatkan itu pada posisi yang tepat dan menyampaikan itu pada posisi yang tepat juga. Nah kalau dari kakek sendiri melihat tempat seperti apa atau momen seperti apa yang bisa kita luapkan rasa capek itu, kalau dari kakek sendiri?
3: Iya, tentunya kita harus lihat yang pertama kondisi lingkungan ya, lingkungan sekitar, apakah ini tepat tidak kalau misalkan saya meluapkan emosi saya, meluapkan rasa capek saya di lingkungan yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang kira-kira mereka bisa terima tidak ketika saya meluapkan emosi saya. Jadi saya pikir itu tergantung pada bagaimana jelinya kita untuk melihat keadaan sekitar kita. Begitu. Jangan sampai kita meluapkan emosi kita, keadaan kita kepada orang yang memang dia mungkin tidak terbiasa menerima hal yang seperti itu, akhirnya jadi bumerang lagi kepada kita, akhirnya hidup kita malah tidak bisa jadi berkat bagi
1: dan
3: orang
1: makin
3: lain.
1: Capek
3: gitu.
1: Jadi memang itu ya, kita harus jeli-jeli melihat itu. Nah kalau dari kakek sendiri, saran tempat untuk kita anak muda, apalagi orang Kristen anak muda, saran tempat seperti apa sih yang perlu kita kunjungi, atau tempat seperti apa yang perlu kita datangi, atau orang seperti apa sih kakek ciri-cirinya, biar teman Pro 2 juga yang dengar bisa tahu kalau kita dengan jeli dan ada saran yang kakek kasih. Silakan kakek.
3: Saya pikir itu semua yang pertama pasti kita bawa ke Tuhan ya. Yang pertama, yang pertama kita bawa ke Tuhan apa perasaan kita. Bahkan di dalam Alkitab juga bilang apa, utarakanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, begitu. Nah itu yang pertama. Kemudian kalau memang kita butuh tempat cerita, kita bisa menemui mungkin kakak-kakak rohani yang dewasa, kakak-kakak rohani yang dewasa. Kemudian kita bisa menceritakan di sana apa sih yang mengganjal di dalam hati, begitu. Sehingga emosi kita itu tidak kita tumpahkan seketika itu, tetapi benar-benar kita tahu bahwa ini kita bisa temukan jalan keluar dalam satu hal yang kita sedang hadapi ini, tapi dengan orang yang tepat.
1: Okay.
3: Begitu. Dengan orang yang tepat.
1: Ini menarik. Nah, itu dari cara pandangnya kakek. Nah mungkin Kak Yulian juga cara pandang yang sama, tapi mungkin bisa lebih fresh karena Kak Yulian di kampus nih. Nah ya, itu gimana sih caranya Kak Yulian bertemu dengan teman-teman yang karakternya banyak tapi juga harus jeli gitu, lihat kayaknya cukup meluapkan sejauh ini, sebatas ini dan di sini sah. Nah itu bagaimana Kak Yulian?
2: Nah kalau dari saya sendiri, di bagaimana saya berteman di kampus untuk mengeluapkan emosi saya, mungkin ini teman-teman, saya tuh selalu berpikir kalau orang-orang yang saya temui di kampus itu tidak akan saya temui di mana-mana lagi begitu. Jadi setidaknya sekali begitu mereka punya akhir-akhir ini saya sedang membangun first impression di mereka yang baik begitu. Saya melakukan itu dari akhir saya PLP. Teman-teman PLP tuh kenal saya sebagai anak yang bicaranya sopan, soft sekali, beda dengan teman-teman kampus saya yang mungkin bertemu dengan saya tuh waktu masih awal-awal masa-masa saya
1: mengenal dunia kampus,
2: mengenal,
1: lebih luas lagi,
2: mengenal orang-orang begitu, berinteraksi dengan orang-orang. Itu adalah hal yang paling saya syukuri itu. Semua datang bukan karena dari diri saya sendiri, itu karena lingkungan saya. Saya tuh bertemu dengan orang-orang di gereja saya dengan saya melihat mereka ada yang berbicara dengan sopan sekali, ada yang meluapkan emosi tuh tepat pada wadahnya begitu. Kalau ini memang pantas.
1: Dan itu bukan Kak Diki pasti ya.
2: Iya,
1: yang lain.
2: Bukan Kak Diki begitu tuh. Ini salah satu contohnya ada di samping saya, Kak Keisha sendiri. Nah, dari situ waktu saya PLP dari tahun lalu tuh saya mencoba untuk memanage emosi saya begitu. Jadi terakhir kali saya ke kampus, saya masih berbicara dengan teman saya. Terus dia, saya tuh bilang kayak, waktu itu saya berpikir kalau itu tuh adalah white lies gitu. Karena orang di sini kenal saya seperti ini, yang di lain kenal saya dengan yang lain begitu. Tapi ternyata itu tuh terbawa begitu. Setelah saya sampai di kampus sebagai mahasiswa akhir, saya bertemu dengan orang-orang dengan saya yang ceria, dengan saya yang lebih baik lagi begitu. Jadi akhirnya membuat orang-orang yang mungkin baru mengenal saya di semester akhir itu merasa kalau oh, perempuan
1: dia
2: ini
1: gini,
2: yang semester satu itu ternyata tidak sejelas itu gitu. Jadi itu saja, teman-teman harus punya tempat yang baik untuk teman-teman bisa melihat contoh begitu. Terus teman-teman nanti bisa menjadi lilin di luar sana yang mungkin bisa membakar orang-orang di luar.
1: Oke, nah ini menarik, menyambung dari apa yang kalian sampaikan, menjadi lilin untuk membakar orang-orang di luar sana. Nah itu mungkin ke Kak Ade, like Kak Ade, karena untuk menjadi lilin, menjadi garam dan terang itu sangat sulit, apalagi merangkul orang-orang yang capeknya itu memang apa ya bahasanya tuh, kayak mereka istilah dalam, kalau kita biasanya di gereja kita bahasnya orangnya tidak tahu gitu, tapi dia orang yang harus kita rangkul, orang yang sedang capek untuk kita peluk dan lain sebagainya. Nah, untuk menjadi lilin itu, untuk menjadi garam itu, Kak Ade, kira-kira langkah-langkah konkret yang kita buat seperti apa di sekolah, di tempat kerja, bahkan dalam pelayanan sekalipun, karena kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau dalam pelayanan juga kadang kita bergugul juga soal kedisiplinan dan lain sebagainya, Kak Ade.
0: Untuk hal-hal seperti itu ya mungkin sering kita temui begitu. Orang-orang yang mungkin perlu kita rangkul dengan dalam kehidupan mereka. Saya pikir untuk mendekati orang-orang seperti itu tidak serta-merta kita frontal. Kalau kita orang-orang yang istilahnya apa, kenal tentang kebenaran, kita langsung kasih, oh ini tidak boleh begini, begini, begini, begini, saya rasa mereka akan lari. Hal yang paling pertama kita dekati adalah bagaimana kita bisa memberi apa namanya stimulus bagi mereka. Karena kita butuh respon. Ketika mereka memberikan respon, baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Artinya ketika mereka bisa, maksudnya kita mendekati mereka, memberikan pendekatan lebih intens, kita tidak memberikan tekanan yang begitu berat bahwa misalkan, oh kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin kita lihat kehidupannya itu tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Misalkan ya kita namanya anak-anak muda toh, banyak dalam pergumulan, misalkan ada dalam lingkungan yang tidak sehat begitu. Tidak mungkin kita pergi langsung kita bilang bertobatlah kamu, bisa juga seperti itu. Tapi ada baiknya kita memberi diri untuk apa namanya, Alkitab bilang kan kita harus bisa tulus seperti merpati. Atau mungkin kita juga bisa berbaur dengan mereka tapi tidak membawa diri kita sama dengan kehidupan yang sama mereka jalankan. Misalkan kita mau mendekati orang yang hidupnya itu penuh dengan atau dekat dengan yang banyak mengkonsumsi banyak hal begitu. Kita tidak perlu menjadi orang yang seperti itu. Intinya kita bisa hadir memberikan, bahwa ingat bahwa Tuhan itu datang itu bukan mencari orang yang sempurna, tapi orang berdosa untuk dibawa menjadi sesuai dengan gambaran yang semula. Jadi hadir kita di sana itu untuk pertama kita bisa memberi apa namanya kenyamanan bagi mereka, bahwa mereka diterima dalam satu komunitas. Kemudian secara perlahan-lahan baru kita bisa memberikan mereka pengertian yang baik dan benar tanpa harus menjadi hakim di atas mereka begitu. Karena banyak hamba Tuhan kalau misalkan sudah apa namanya ada temukan hal yang salah, terkadang kita menjadi hakim atas orang lain, bukan lagi Tuhan yang menjadi hakim, kita yang menjadi hakim bagi sesama. Dan mungkin ini yang Tuhan tekankan, bahwa kita tidak sebagai orang yang mungkin sama-sama juga punya hal yang entah kita pernah melakukan, tapi Tuhan selalu bilang apa, lihat dulu balok di mata sebelum kita bisa mencongkel selumbar di mata saudara.
1: Nah tadi menarik yang disampaikan oleh Kak Ade, kalau itu dari versinya kita sebagai orang yang memang mau merangkul dan sebagainya. Tapi beta ke Kak Kesha. Kak Kesha, kalau misalkan tapi tidak sedikit orang juga yang kadang tuh takut mau bilang capek, kadang tuh takut mau mengeluh capek. Apalagi ya bersyukur kalau ke pasangannya dia berani gitu. Tapi mungkin dia orang yang kayak mungkin dulu Yulian yang dulu yang introvert dan segala macam, mungkin takut untuk ngomong capek. Apalagi orang-orang yang baru bergabung, orang-orang yang baru menginjakkan kaki di satu momen dewasa yang berbeda gitu. Menurut Kakek sendiri, kira-kira bagaimana caranya kita, apa ya, dia pun bahasa yang sederhana, bagaimana caranya kita jujur sah ngomong capek tapi dengan bahasa yang baik gitu, dengan sesuatu yang baik, dan bagaimana caranya berani untuk menyampaikan itu ke orang pasangan kita atau mungkin ke teman-teman dekat, kalau dari Kakek sendiri.
3: Iya, baik. Iya, bagaimana kita mengungkapkan kalau kita
1: sedang capek. Biasanya orang takut dijudge, takut ish lemah sekali anak-anak gitu kan.
3: Sedang lelah. Kalau saya ya, pengalaman saya, kalau saya mengeluarkan itu, pasti itu ke orang yang saya percaya, begitu. Okay. Karena tidak sembarang orang bisa terima emosi saya, betul, gitu. Jadi kalau saya mengeluarkan itu pasti ke pasangan saya atau orang-orang yang saya kenal baik lah, kayak begitu. Karena saya tahu bahwa saya tidak akan dijudge, begitu. Karena saya dan mereka ini sudah saling mengenal, begitu. Jadi ketika saya ada di dalam lingkungan orang-orang yang saya percaya dan mereka juga percaya kepada saya utarakan saja, begitu. Utarakan saja tanpa memikirkan apa respon orang lain, begitu. Karena setiap manusia pasti ada pada titik jenuh yang mengakibatkan pengeluhan. Kita mengeluh, aku sedang capek, beta sedang capek nih, begitu. Ih, beta nih sone suka dengan hal yang gini, begitu. Jadi pastikan ada di lingkungan orang-orang yang kita percaya, dan jangan pernah takut untuk dijudge, begitu. Karena semua orang pasti pernah mengalami itu, gitu. Terbuka saja.
1: Menarik. Semua orang pasti pernah mengalami itu, jangan takut dijudge. Nah, tapi biasanya kan anak-anak muda, biasanya orang-orang sekitar kita, bahkan pengalaman juga beta beberapa waktu terakhir ini, justru orang-orang dekat itu yang katanya mengenal kita, yang paling sering menjudge kita karena mereka bilang, ya karena dong tahu bepung kemampuan seperti apa. Jadi kayak untuk mengeluh tuh kayaknya takut gitu, karena itu kata orang-orang dekat dia, ya karena beta belum kemampuan seperti apa, makanya beta berekspektasi itu. Nah, kadang kalau beta pribadi tuh takut untuk mengeluh capek, mengeluh untuk kayak bilang ini itu, tuh karena itu, karena takut lingkungan orang-orang dekat itu. Nah, apakah lingkungan itu, Kak Kesha, mungkin Kak Ali dan juga Kak Yuli nanti boleh menambahkan satu persatu, apakah lingkungan seperti itu atau lingkungan ciri-ciri seperti apa yang harus kita dekati, kita masukkan, dan kita tinggal di dalamnya? Dari mungkin dari Kak Ade dulu lah. Kemana Kak Ade? Karena ya kalau beta pribadi sih beberapa waktu terakhir tuh pernah alami itu kayak, ya karena bahasanya itu kayak toxic positivity lah jatuhnya, kayak karena beta lu begini makanya lu tuh harusnya kayak gini. Nah, padahal kan kita adalah manusia gitu. Nah, menurut Kak Ade bagaimana?
0: Kalau misalkan lingkungan mungkin apa namanya ya, paling sebenarnya itu paling menerima kita terhadap lingkungan yang harusnya tahu dan paham tentang kebenaran begitu.
1: Betul.
0: Supaya tidak menjadi hakim atas sesama kita, karena saya pikir kita juga maksudnya apa namanya manusia itu kan kayak tadi apa namanya semua punya pengeluhan masing-masing, punya masalah, dan ada di titik-titik tertentu kita pasti akan merasa bahwa capek begitu, dan tidak semua dia memang harus harus ada tuntutan bahwa karena dia begini, saya pikir dia harus bisa lebih baik daripada itu seperti Kak Diki bilang tadi. Tapi bagian-bagian tertentu itu memang apa namanya hanya kita bisa apa bawa kepada pribadi yang mengerti kepada kita begitu. Artinya tidak semua orang tuh bisa dekat dengan kita begitu. Ini di luar daripada konteks bahwa memang Tuhan mengerti dengan kita, tapi tidak semua orang bisa kita dekati dan kita percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Ada yang memang kita perlu cerita kepada orang-orang tertentu, tapi sebatas hanya istilah, kan ada sehelonya juga, ada maksudnya pengantarnya juga, tapi tidak perlu sampai dalam. Tapi seperti Kak Kesia bilang tadi, kalau misalkan hal yang begitu dalam dan sulit, hanya orang-orang tertentu dan yang dipercaya sama, yang sama sekali seperti itu begitu. Tapi kalau misalkan dalam satu komunitas kita dipaksa untuk sempurna dan harus seperti, maksudnya seperti Power Rangers, tidak ada yang seperti itu. Bahkan superhero pun punya masa untuk apa namanya drop begitu. Sampai kita lihat bahwa kalau misalkan dalam kisah-kisah yang kita baca dalam Alkitab sih, saya paling suka kisah tentang Hana.
1: Apa tuh Kak, silakan bercerita.
0: Hana, Hana tuh serunya tuh bagi saya waktu ketika dia berdoa dan Imam Eli bilang dia gila. Dia bilang anggur dan apa namanya anggur itu aku tidak minum, tapi aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Tempat terbaik ketika kita merasa bahwa hidup tidak baik-baik saja adalah membawa segala sesuatu itu di hadapan Tuhan. Karena Matius bilang 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahwa tidak semua manusia bisa memberikan kelegaan kepada kita, hanya satu pribadi itu. Karena tadi yang awal saya katakan bahwa apa namanya hati itu mengenal kepedihannya sendiri, orang lain tidak turut merasakannya. Karena itu perlu kita percaya dan kita bawa kepada kepada pribadi yang bisa membalut hati kita. Dan itu apa namanya sesuai dengan Mazmur bilang bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Lanjut dia bilang, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Beban boleh ada, masalah boleh ada, tapi tempat terbaik adalah kita bawa di hadapan Tuhan. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang mengedepankan Kristus di dalam, maksudnya dalam komunitas tersebut. Tidak menjadi hakim atas sesama, tapi bisa menerima dan saling membangun satu dengan yang lain.
1: Oke. Mungkin dari Kak Yudan lagi nih, Kak Yudan mungkin bisa menambahkan dengan tadi pertanyaan lanjutan dari Kak Yudan. Karena banyak orang berekspektasi pada seseorang, pada sesuatu karena iming-imingnya ya karena kita tahu lu kayak gini. Nah, dari kalau dari Kak Yudan melihat ini bagaimana?
2: Nah, kalau saya sendiri ini nih, kalau gengsi gitu, biasanya suka dikasih tunjuk diri.
1: Nah, itu
2: sebenarnya
1: dia.
2: Apa namanya, apa yang ketemu buat dan bikin ketemu capek itu, itu tuh untuk kepuasan diri sendiri, begitu untuk orang lain lihat kalau kita tuh memang sanggup begitu, adi ini barang kan, memang itu be punya Rahna begitu. Tapi biasanya tuh ketemu tuh terlalu over begitu. Apa namanya, berusaha kasih tunjuk ketemu diri di orang-orang sampai masuk rumah sakit misalnya, iya kan. Itu tuh adalah kayak pokoknya kapan kok kolaps di rumah sakit baru bilang oh itu pasti capek begitu, diangkat tangan. Nah, kalau tadi Kak Diki bilang kayak di mana sih tempat yang be akan pilih gitu, saya akan pilih sendiri. Kalau di luar, jujur kalau dalam masa kepanitiaan, apalagi kalau ketemu punya tanggung jawab sebagai koordinator, begitu-begitu tuh pasti mau kasih tunjuk diri sekali kan, sebagai koordinator biar sakitnya tetap pergi. Tapi ketika beta sampai di komunitas gereja begitu, teman-teman walaupun punya tanggung jawab, semisal ketemu kan ada acara sekarang sebagai ketua panitia begitu, tapi waktu beta sakit dan beta bilang deh ke kakak rohani, beta capek deh kayaknya, tiba sudah di pagi di kampus, terus nanti langsung lanjut lagi ke gereja, walaupun mereka juga punya aktivitas yang sama, mereka bekerja dari pagi, paling hanya pikir dan tangan-tangan di kampus sana, dapat dosen, puji Tuhan, Tuhan dapat pulang, begitu. Tapi capek begitu, tapi waktu beta bilang di mereka, mereka bilang oh tidak apa-apa, istirahat saja begitu. Di situ beta bisa melihat deh perbedaan begitu, dia punya komunitas yang kayak di mana beta tuh ternyata sen perlu kasih tunjuk diri sendiri begitu. Sen perlu yang
1: sen perlu berbohong lah kalau capek, udah capek
2: sen berbohong begitu, kalau capek ya capek. Sen perlu harus masuk rumah sakit buat tunjuk kalau bela tuh capek begitu. Jadi pilih komunitas yang baik teman-teman, tapi kalau bisa jangan lepas tanggung jawab begitu.
1: Oke, menarik. Nah, ini mungkin Kak Kesia, beta ingin Kak Kesia juga menambahkan ini gitu, karena dengan banyak pengalaman Kak Kesia gitu, kayak di dari masih remaja, pemuda, sekarang sudah bermatangga, kan pasti pernah ada momen di mana kayaknya takut di judge atau takut di kayak Suno bilang capek. Nah, mungkin pengalaman itu juga yang pernah orang juga alami, kayak takut bilang capek saya gitu karena kayak Suno mau dianggap lemah. Nah, yeah. Itu kalau kakek sih lihat ini sebagai sesuatu yang seperti apa sih?
3: Iya, yeah, kalau saya sih ketika saya mengeluh begitu, pasti memang yang pertama saya lihat dulu orangnya, yeah. Kayak begitu. Nah, kalau misalkan ketika saya mengeluh dan saya di judge balik begitu, berarti saya meskipun ini orang dekat, tapi ternyata dia tidak benar-benar mengenal saya.
1: Betul.
3: Begitu. Karena kalau orang yang benar-benar mengenal saya dan dalam tanda kutip kalau memang dia orang yang dewasa dalam Tuhan, pasti ketika mendengar itu dia memberikan saran yang membangun. Dia membangkitkan iman lah setidaknya begitu. Yeah. Tapi kalau misalkan orang dekat dan dia tidak memberikan masukan yang baik, dia tidak membangun, tapi malah menjudge, berarti ini orang yang pertama dia tidak benar-benar mengenal saya, yang kedua dia tidak dewasa dalam Tuhan, dan yang ketiga mungkin dia juga tidak benar-benar mengenal dirinya sendiri. Karena kalau dia mengenal dirinya sendiri, pasti dia juga merasa bahwa oh, saya juga pernah ada di posisi itu, saya juga pernah capek, saya juga pernah mengeluh. Jadi ketika ada orang yang datang dengan kondisi yang seperti itu bercerita ke saya, harusnya saya membangun dia.
1: Gitu ya, gitu. Menarik. Tadi kakek saya menyampaikan bahwa bahkan mungkin dia tidak mengenal dirinya sendiri gitu. Nah, ini juga yang kerap kali menjadi pergumulan anak muda, karena di tengah situasi dunia yang sekarang, di tengah perdebatan apapun yang kita lihat sekarang, kan biasanya kita sebagai anak muda itu tidak mengenal siapa kita. Contohnya, kita sering kali membandingkan kita dengan orang lain. Ya, itu kan salah satu contoh, kita tidak mengenal diri kita sendiri, padahal mungkin kita bisa, cuman karena kita membandingkan kita bilang kita tidak bisa. Atau mirisnya, kita tidak bisa tapi karena kita ingin apa ya, kita dikatakan Yulian, kita mau kasih tunjuk ini beta, kita malah terjerumus ke hal itu. Nah, ini mungkin kalau dari keke sendiri melihat ini, sebenarnya apa sih yang perlu kita buat, dan batasan seperti apa supaya kita sonde terjebak di hal-hal yang kayak gini? Ya, son perlu kasih tunjuk lu yang kemana-kemana dan sejauh mana, dan lu perlu kasih tunjuk sejauh mana kau punya kebiasaan dan lain sebagainya, kakek.
3: Iya, jadi ini kalau yang saya tangkap ini berarti terkait dengan bagaimana kita mengenal diri kita sendiri ya, apalagi sebagai anak muda. Jadi yang pertama, kita ini diciptakan bukan tanpa tujuan ya. Jadi Tuhan itu menciptakan kita dengan tujuan masing-masing. Nah, seperti kayak misalkan saya nih, saya dulu S1-nya fisika. Nah, kami itu biasa merancang alat. Nah, kalau misalkan merancang alat, pasti kan ada tujuannya. Atau kita menyusun skripsi lah, menyusun tugas akhir, itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuan itu ada pada saya, begitu. Nah, bagaimana Tuhan itu menciptakan kita, pasti Tuhan ada tujuan.
1: Betul.
3: Tujuan itu berasal dari Tuhan. Jadi kita sebagai anak muda, kita tidak perlu mencari-cari tujuan hidup saya apa, saya mau menjadi seperti apa. Yang perlu kita dalami adalah kita harus mengenal dulu siapa yang menciptakan kita.
1: Nice.
3: Begitu. Kita harus mengenal dulu Tuhan, Tuhan yang menciptakan kita. Nah, setelah kita tahu Tuhan yang menciptakan kita, setelah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita pasti akan ketemu.
1: Kayak itu kayaknya kayak otomatis gitu.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul. Kita pasti akan ketemu tujuan Tuhan buat saya ini apa? Saya ada di dunia ini buat apa? Karena tidak ada satupun makhluk yang hidup di dunia ini
1: tanpa tujuan
3: dan tanpa kebetulan. Begitu.
1: Semuanya,
3: cara apapun itu pasti ada tujuan Tuhan buat hidupnya.
1: Nah, begitu. Menarik. Cara apapun itu pasti semua ada tujuan Tuhan. Nah, kalau Kak Ade sendiri, Kak Ade melihat segala sesuatu adalah tujuan Tuhan, tapi kadang anak-anak muda tidak mau menerima dirinya gitu tuh, kayaknya beta terjebak di sini deh, kayaknya beta gini, kayaknya beta begini. Nah, untuk mungkin untuk keluar dalam keterjebakan itu, atau mungkin berdamai dengan terjebak itu, mungkin kalau ada punya pengalaman boleh cerita, tapi mungkin kalau punya saran mungkin bisa kasih untuk keluar dari dalam keterjebakan itu, atau mungkin terima dalam keterjebakan itu. Kak Ade,
0: saya pikirkan maksudnya kalau kita sudah terjebak di dalam, maksudnya apa, ekspektasi yang berlebihan,
1: ya, itu dia.
0: Tidak sanggup begitu. Yang pertama, kita harus sadar bahwa diri kita itu bukan robot yang diciptakan. Seperti tadi kakek bilang, bahwa kesadaran bahwa kita itu diciptakan dengan tujuan masing-masing. Contoh misalkan kami yang istilahkan dalam pelayanan, kami bisa bermusik, belum tentu kita bisa menari. Dan kalau misalkan kita terjebak dalam satu hal yang apa namanya, yang sudah terlanjur kita lakukan dan tidak sanggup, yeah, saya pikir kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri, memaafkan diri sendiri itu yang paling utama. Setelah kita berdoa minta ampun kepada Tuhan, kita harus bisa berani untuk memaafkan diri sendiri, karena kebanyakan anak-anak muda itu tidak bisa memaafkan dirinya, bahwa saya gagal dan saya tidak bisa, begitu. Dan setelah memaafkan diri sendiri, baru kita mulai coba untuk membangun apa yang penting dan prioritas dalam kehidupan kita. Kembali lagi dari kakek saya bilang bahwa kita membangun prioritas apa yang harus kita lakukan, begitu, step by step, membangun dasar yang kuat untuk bisa membangun satu gedung yang kokoh, begitu. Contoh misalkan apa namanya, dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalkan kita tidak terpanggil untuk mengerjakan sesuatu, paling tidak kita sadar dulu, sadar dan kita mulai mengoreksi. Karena kan dalam satu hari ketika kita menjalani satu kehidupan, pasti akan ada banyak jatuh bangun dalam hidup. Betul. Dan kemudian apakah mungkin teman-teman pakai tidak waktu ketika sambil tidur itu kita merenung bahwa hari ini, karena waktu kuliah itu saya punya dosen pernah bilang begini, ketika kalian mengajar untuk menjadi seorang guru yang baik itu setelah selesai mengajar, refleksi apa yang sudah kita lakukan hari ini. Apakah anak murid paham, apakah materi tersampaikan, atau mungkin cara mengajar yang salah, begitu, sehingga mereka tidak mengerti, tidak paham dan lain sebagainya. Itu pentingnya bahwa kita memiliki apa, waktu untuk bisa merenung dan menarik diri kita supaya kita sadar bahwa ternyata menarik diri itu bukan mundur dan jatuh, tapi bersiap lari ke depan. Dan itu penting sekali. Dan supaya kita juga bisa membangun hal-hal demikian dengan baik, kita perlu kesehatan, artinya bukan hanya secara kesehatan jasmani, tapi mental kita juga harus kuat, begitu. Untuk membangun mental yang kuat, saya pikir tidak ada cara lain selain kita mendekatkan diri bahwa kepada sumber yang bisa memberi kita kuat dengan itu. Ketenangan yang diberikan dunia ini semu. Kita bisa lari ke pantai kalau di apa, puisi-puisi yang aku lari ke pantai lalu ku bisa begitu, tapi itu terbatas, teman-teman. Orang tua terbatas, keluarga, apa namanya, pekerjaan itu terbatas. Bahkan dalam gelap pun bayangan bisa meninggalkan kita. Nah, itu sering. Dan memang yang tidak bisa meninggalkan kita itu cuma itu, satu pribadi itu. Dan ingat baik-baik, teman-teman, kalau masih kuat itu banyak yang berteriak. Kalau satu orang berhasil dan berdiri di puncak, pasti ada orang yang bilang, itu beta pun kawan. Tapi kalau yang jatuh itu siapa yang berani dekat dengan ketua? Itu yang paling penting. Dan ingat sekali bahwa hidup ini kan tidak lama. Kalau kita sekarang 30 tahun, 20 tahun, hitung-hitung saat kita bilang 70 tahun. Kalau seorang pengotbah bilang begini, waktu datang di Kupang, saya ikut tim KKR, dia bilang begini, tidak penting siapa yang, apa namanya, yang paling tidak mengantar kalian ketika kalian masuk dalam lubang berapa kali berapa itu. Entah mungkin itu berapa orang, mungkin segelintir orang, mungkin satu orang, mungkin tidak ada orang. Tapi yang paling penting itu siapa yang jemput. Itu paling penting. Siapa yang jemput. Dan memang apa namanya, ketika kita sudah terjebak, teman-teman, misalkan dalam kesalahan yang sama atau mungkin dalam apa, dosa yang berulang kali terjadi, struggle yang berulang kali, kegagalan dalam hal yang sering kita lakukan, itu seperti berlari dalam satu kotak. Yang perlu kita lakukan adalah kita sadar berbalik dari jalan yang salah, kita bilang, kemudian setelah kita bertobat, kita bisa memaafkan diri sendiri, karena penting sekali kita memaafkan diri sendiri, karena kalau tidak memaafkan diri sendiri, saya pikir untuk melangkah ke depan tuh mungkin ada apa namanya, kita selalu mempersalahkan diri kita bahwa kenapa lu tidak begini begini begini begini, kenapa tidak buat begini begini, padahal harusnya lu tidak mampu, kenapa lu harus ambil ini. Memaafkan diri sendiri itu hal yang paling utama. Setelah itu bangun prioritas mana yang penting dan bagaimana kita memperkuat itu dengan hal-hal positif yang kita jalani. Ingat bahwa segala sesuatu yang tadi saya katakan di awal, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah itu sama seperti untuk Tuhan. Bahkan Roma bilang segala sesuatu itu harus dilakukan dengan iman. Iman dalam percaya kepada Tuhan itu sendiri.
1: Oke, kita punya, makasih Kak Ade, kita punya waktu kurang lebih 8 menit lagi. Nah, jadi berarti kita bersepakat ya teman-teman, kalau sebenarnya tidak apa kalau kita terlihat capek, asalkan caranya kita menyalurkan itu bagaimana, kepada siapa, dan seperti apa kita salurkan itu. Nah, ini mungkin sebelum kita tutup perbincangan kita dan sebelum saya kembalikan kepada yang punya rumah, Kak Angel, mungkin satu, ya bisa dibilang closing statement juga sih dari teman-teman, dari Kak Yulen, Kak Kesha, dan juga Kak Ade. apa sih yang dari pembahasan kita, apa sih yang mau disampaikan bagi teman-teman kita atau teman-teman produ yang lagi mendengarkan, supaya tidak apa-apa terlihat capek, cuman caranya bagaimana dan tempatnya harus kepada siapa. Mungkin dari Kak Yulen, terus nanti dari minta Kak Ade lagi, dan nanti minta tutup kepada Kak Kesia. Dari Kak Yulen, silakan.
2: Kalau dari saya sendiri, dari tema yang tadi kita ambil, capek begitu teman-teman. Nah di sini kita mau kasih tahu di teman-teman semua kalau sebenarnya tidak apa untuk capek begitu. Satu hal yang harus kita tahu, seperti yang tadi Kak Kesia bilang, ketemulah di dunia tuh dengan tujuan yang sudah Tuhan kasih. Beta punya satu hal yang akan beta kasih tahu di teman-teman, kalau buah yang ketemakan hari ini tuh sebenarnya dari ini bebas ya di Twitter teman-teman. Sebenarnya dari dia masih dalam bentuk pucuk itu tuh sudah ditujukan untuk ketemu gitu. Jadi bayangkan itu buah ditanam di Jepang, terus kayak dia bisa mendapati ketong yang di Kupang itu, di Kupang ini nih. Berarti rencana dan rancangan Tuhan tuh sebenarnya nyata begitu. Tinggal bagaimana ketong tetap jalan di jalannya Tuhan, biar ketong sampai di tujuan yang Tuhan mau dalam ketong punya hidup. Jadi semangat guys.
1: Thank you Kak Yulen, semangat juga untuk pergumulan tugas akhir Kak Yulen. Tuhan memberkati dan juga Tuhan sertai Kak Yulen. Dari Kak Ade, silakan Kak Ade.
0: Ini closing statement.
1: Asik.
0: Ya baik, untuk apa namanya, untuk teman-teman, untuk kita juga sini, sebenarnya kita yang omong ini juga memang perlu terlebih dahulu mengalami itu. Nah, memang sudah mengalami. Jadi teman-teman, bagi saya closing statement apa namanya, capek itu sah-sah saja. Sah-sah saja, tapi ingat teman-teman, kita tahu kepada siapa kita berserah dan bersandar. Kalau kita punya masalah, punya persoalan, teman, sahabat, keluarga itu penting, tapi yang paling penting kita datang itu kepada pribadi yang bisa menerima kita apa adanya. Karena tidak semua bisa menerima kita apa adanya. Ada apanya dulu, begitu. Jadi teman-teman, yang terakhir, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kerjakan keselamatan dan tetap kerjakan kebenaran, dan saya yakin kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Dengan apapun yang kita lewati, kita gumulkan, pasti Tuhan akan jawab seturut dengan kehendaknya dia. Kalau itu sesuai kita membagian, itu pasti kita dapat. Dan lelah itu boleh, tapi berhenti itu jangan, begitu.
1: Lelah itu boleh, tapi jangan sampai berhenti.
0: Ya, jangan sampai berhenti, karena kalau gagal itu bukan berarti kita kalah dalam melakukan sesuatu, tetapi kita berhenti, berarti itu kita gagal.
1: Thanks Pak Guru, Kak Ade, terima kasih banyak. Nah mungkin dari Kak K, silakan Kak K.
3: Iya, kalau dari saya untuk closing statement, jangan pernah pura-pura baik-baik saja. Jangan pernah takut untuk terlihat capek, karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita apa adanya, bukan ada apanya ya, seperti Kak Ade bilang. Bukan ada apanya, tapi apa adanya, dia mengasihi kita. Dan Tuhan itu memberi ajakan kepada kita, marilah kepadaku yang lemah, letih, lesu, berbeban berat. Dan dia tangannya terbuka untuk kita yang lelah mungkin dengan kehidupan kita, dengan yang mungkin berpikir sangat sumpek dengan riwahnya berbagai perkara. Dia sangat terbuka, dan Tuhan itu memperhatikan, mengasihi orang-orang yang remuk hatinya. Gitu. Jadi jangan pernah takut datang ke satu pribadi itu yang sangat mengasihi kita, karena dia tidak pernah menolak orang-orang yang remuk hati dan patah hati.
1: Thanks all. Terima kasih Kak Yulen, terima kasih Kak Ade, terima kasih Kak Kay, dan Kak Ejel, mungkin izin sebelum kita kembalikan, nah buat teman-teman yang lagi capek, buat teman-teman juga yang mungkin lagi bergumul soal kesibukan dunia ini, teman-teman, kita izin promo Kak Angel, boleh kan? Kita punya kegiatan nanti di, kebetulan ketua panitianya Kak Yulen. Kak Yulen mungkin mau menyampaikan, mau mengajak teman-teman, boleh di kegiatan kita tanggal 28 Oktober, ada apa di sana dan kita mau buat apa di situ, Kak Yulen, silakan.
2: Guys, jadi di tanggal 28 itu Dewasa Muda dan Pemuda GBI Jemaat Kesaksian tuh mengadakan worship. Mengadakan worship night yang dia punya tema tuh adalah one on one. Di sini ketong semua mengajak teman-teman buat datang dan merasakan hadirat Tuhan secara langsung bersama teman-teman tim altar yang ada di GBI Jemaat Kesaksian. Jadi jangan lupa hadir teman-teman tanggal 28 Oktober 2026 pukul 7 malam.
1: Okay.
2: See you guys.
1: Oke, okay. Jadi kita mulai jam 7 malam di tanggal 28 Oktober. Teman-teman yang mau datang boleh, yang mau ajak teman-temannya juga boleh. Kita sangat terbuka untuk umum. Jadi teman-teman, ayo datang. Oke, mungkin itu dari kita teman-teman. Terima kasih, kita kembalikan ke Kak Angel. Silakan Kak Angel.
4: Oke, baik. Terima kasih. Ini menyenangkan sekali ya, kita bisa bertumbuh dalam iman di sore hari ini. Dan special thanks untuk Kakak Diki Balo yang juga sudah menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang ini pas banget dengan anak-anak muda zaman now. Kak Ade, Pak Guru, Kakak berdua juga terima kasih banyak ya, berbagi keceriaan, berbagi berkat di sore hari ini. Dan yang pastinya teman Pro 2, thank you juga untuk kamu yang udah mendengarkan dan mengikuti siaran kita di sore hari ini kurang lebih 1 jam ya teman Pro 2. Masih bicara terkait dengan capek, apakah pura-pura baik-baik saja? Tidak, sebenarnya tidak ya, sudah dijawab oleh kakak-kakak semuanya. Tapi bagaimana kita juga bisa well behave ya, asik. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, nantikan topik-topik seru bersama teman-teman dari PA GBI NTT lainnya setiap hari Jumat dari pukul 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Angel pamit, Kak Diki pamit, Kak Keisha, Kak Ade dan juga Kak Yulen. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.
5: Ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik, bahkan buat jajan saja sekarang harus mikir 2 kali.
6: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
7: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple. Bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
8: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
9: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Pro 2 FM.

Iya, sore hari ini dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Yes, Monro 2 menjelang akhir pekan ini banyak banget ya kegiatan-kegiatan menyenangkan atau mungkin juga berbagi event yang ada di Kota Kupang ini, salah satunya juga Bulan Inklusi ya yang diselenggarakan dan diadakan di Lippo Plaza Kupang oleh Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Tadi itu Angel dispel sama Ratri, kalau ada Cinta Laura Kiel juga yang di siang hari tadi ya, kalau gak salah, atau sore hari ini sih, semoga bisa ketemu ya, berjumpa di Lippo Plaza. Kapan lagi kita bisa ketemu sampai Cinta Laura, teman berdua? Tapi Angel berharap semoga aja Cinta Laura, kalau misalnya kamu mendengarkan ini, boleh dong kamu juga memberikan inspirasi-inspirasi, insight-insight terkait dengan pendidikan, talenta, usaha, apapun itu kepada anak-anak muda yang ada di NTT, spesialnya juga yang ada di Kota Kupang. Iya kan, karena kita kan melihat Cinta Laura ini sosok yang apa aja bisa, pendidikan oke, kemudian juga untuk seni juga oke. Apa sih teman berdua yang pengen, kalau misalnya kamu ketemu, pengen kamu tanyakan. Semoga bisa dinotis ya oleh penyelenggara juga di 08 11 38 20 90 90. Dan Angel masih akan terus berbagi keceriaan dalam sore ceria sampai di pukul 5.30 nanti, dan akan dilanjutkan oleh Ratriana Dewi. Stay tune terus. Kita dengerin lagi deh teman berdua lagu-lagu yang enak gitu. Lagu-lagu apa ya, karena hari ini juga udah, aduh sorry, ini udah sore dan kita butuh penyegaran telinga juga ya. Apa yang enak ya? Oh oke deh, kali ini Angel mau kasih koleksi dari Calvin Harris, Clementine Douglas with Blessings.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: makin kurus, bikin mama khawatir. Kenapa adik Son mau makan?
1: Ambu Sonde lapar, Ma. Beta ju Sonde suka makan sayur.
0: Sayur itu penting, sayang. Biar Ambu tumbuh sehat. Aduh, Pak, Bapak.
2: Yo, kenapa, Mama?
0: Berhenti dulu main game. Bapak lihat nih, Ambu Sonde mau makan sayur, Lai. Dia semakin kurus dari hari ke hari. Beta sudah coba segala cara tapi Sonde mau ju. Kemana nih?
2: Mama kan yang di rumah. Bisa lebih sering ajar Ambu makan sayur toh. Beta kan kerja. Jadi Sonde bisa terus-terusan urus makanan toh.
0: Tapi kan Ambu juga bapak pung anak. Jadi harus perhatikan juga toh. Kemana kalau dia sakit?
2: Nah itu, itu mama pun salah. Di rumah nih bikin apa, Sa? Kalau Ambu Sonde mau makan sayur ya sudah, toh. Kasih makan nasi kosong, Sa. Ada-ada sama mama nih. Bapak mau tidur, loh. Jangan ganggu.

0: Baik, coba saya periksa dulu ya. Ibu, dari hasil pemeriksaan, Ambu memang mengalami stunting, di mana tinggi badan dan berat badan lebih rendah dari anak seusianya. Ini bisa mempengaruhi kemampuan belajar dan juga kesehatan jangka panjangnya.
1: Aduh, bagaimana sudah ini dokter? Apa karena saya tidak berikan dia makanan yang mahal kok?
0: Oh, bukan itu juga ibu. Stunting memang banyak dipengaruhi oleh pola makan yang kurang gizi, terutama di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak hamil sampai usia 2 tahun. Tapi bukan berarti ini sepenuhnya salah mama saja. Faktor lingkungan, akses ke makanan sehat, dan kebersihan juga mempengaruhi mama.
1: Jadi, dia punya solusi bagaimana, dokter?
0: Nah, untuk solusi, mungkin mama bisa kasih dia menu gizi seimbang, dan juga asisten saya nanti, ibu, akan membantu untuk membuat menu yang sederhana, biar bisa bantu ibu. Nah, nanti saya akan ke rumah ibu untuk pantau perkembangan Ambu selanjutnya.
1: Baik, terima kasih dokter. Kami permisi.

0: Bapak.
1: Yo.
0: Tadi sore mama bawa Ambu ke dokter dan dokter bilang Ambu kena stunting.
1: Hah? Karmana kok bisa begitu? Kan cuma makan enak setiap hari toh. Ada nasi, lauk, kadang jajanan Ju. Itu secukup toh?
0: Cukup. Tapi sonde seimbang Bapak. Makanya dokter tadi ada kasih semacam daftar menu gizi seimbang yang sederhana biar bisa bantu Ambu tumbuh deng sehat dan bebas stunting toh.
1: Ah, itu urusan mama. Kan mama yang di rumah kok atur semua toh.
0: Oh, jadi Bapak kasih salah mama begitu. Ambu kan anak Bapak juga. Bisa kan Bapak sama-sama deng mama cari solusi yang baik biar kotong pun anak sehat lagi. Nanti dokter mau berkunjung untuk lihat perkembangan Ambu.
2: Selamat sore. Selamat sore, dokter. Mari masuk. Silakan duduk, dok.
3: Terima kasih, Bapak. Bapak, mama dan Ambu ada?
1: Ada, dok, ada.
2: Mama! Mama!
0: Ada apa ya, Bapak? Selamat sore, dokter.
3: Selamat sore, Ibu. Bagaimana keadaan Ambu?
0: Sudah membaik, dokter. Dia sudah pelan-pelan mau makan lauk pauk sederhana dari daftar menu yang dikasih asisten dokter tempo hari itu.
3: Oh, syukurlah. Bisa saya ketemu Ambu biar saya periksa dulu?
0: Oh, bisa, dok. Ambu, sini dulu anak.
4: Iya, mama.

0: ternyata berat badannya sudah mulai naik perlahan ya Ibu. Ini langkah yang bagus sekali. Diteruskan ya Bu.
1: Baik dok.
2: Pak dokter, bagaimana anak saya bisa kena stunting? Apa istri saya salah kasih makanan dok?
0: Jadi pak, stunting itu adalah masalah bersama yang bisa dialami siapa saja. Jangan pikir makan nasi dan lauk saja sudah cukup. Makanan itu harus memiliki nilai gizi dan juga seimbang. Nah, artinya harus ada nasi, lauk, sayur, buah ataupun susu. Tapi bukan berarti ini sepenuhnya salah mama saja. Faktor lingkungan, akses ke makanan sehat, dan juga kebersihan juga yang paling penting, peran bapak memengaruhi.
2: Saya?
0: Iya pak, jadi Ambu ini kan anak bapak dan ibu. Jadi sudah seharusnya tumbuh kembangnya diperhatikan secara bersama. Jadi jangan selalu menyalahkan mama ya pak.
2: Oke baik dokter, mulai sekarang

0: saya akan bersama-sama dengan istri saya untuk memantau perkembangan anak kami. Terima kasih ya dokter.
1: Nah, begitu dong lo, baru suami deng bapak siaga.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Ayah, ternyata benar ya, setelah dewasa kita semua harus punya banyak uang, harus bekerja lebih keras lagi, harus bertarung dengan isi kepala sendiri, harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, 'cause when you open your book, you open your mind. Khoirul Trian hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Secara garis besar, buku ini disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah yang secara eksplisit mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini akan sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Dalam lembar per lembar halaman, menyajikan sebuah potret mendalam tentang perasaan kehilangan dan kebingungan yang sering kali dialami oleh seseorang ketika sosok ayah yang menjadi panutan dan pelindung tidak ada lagi. Melalui narasi yang menyentuh, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, pencarian jati diri, dan bagaimana caranya untuk tetap tegar menghadapi kehilangan. Kita akan dihadapkan dengan pembahasan melalui berbagai caption menarik tentang kehilangan sosok ayah. Kehilangan ini tidak hanya sebatas kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan sosok yang menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi, dan penunjuk jalan. Tanpa adanya sosok ayah sebagai pemandu, sang anak merasakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia pun memulai perjalanan pencarian jati diri untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Proses kehilangan dan pencarian jati diri ini membawa sang anak pada sebuah proses pertumbuhan. Ia belajar untuk mandiri, menghadapi tantangan hidup, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Meskipun diliputi kesedihan, buku ini juga menyisakan harapan. Harapan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seseorang akan menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Sang penulis Khoirul Trian menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh emosi untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam. Narasi yang mengalir dengan lancar membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang tokoh. Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan penuh makna. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. 'Cause when you open your book, you open your mind.

Prodi UFM Kupang, teman terbaik kamu. Aksi lo, amit. Amit-amit deh kalau baru tanggal sekian ya, tanggal 2. Tapi aduh, keuangan juga udah pada mulai seret. Jangan dulu karena kita masih mau jajan, masih mau scroll, masih mau apalagi, menikmati dulu ya. Uang gaji yang masih ya harus betah di rekening masing-masing. Selamat sore untuk semua teman Pro 2 juga yang lagi menikmati hari Jumat ini. Kamu di mana aja, absen dulu di 08 11 38 20 90 90, menemani teman Pro 2 juga yang baru mau balik dari kantor atau mungkin juga dari les ya, yang lagi bersih-bersih atau menikmati teh dan kopi kamu di sore hari ini sambil pantau Pro 2 FM Kupang. Angel pamit sue teman Pro 2, tapi tenang sa, karena setelah ini Ratriana Dewi Ju susiap temani teman-teman semuanya dalam sore ceria sampai di pukul 7 malam nanti. Angel masih akan terus menghadirkan lagu-lagu enak dan hiburan lewat mini drama, ada esensi buku untuk kamu semua. Jadi pantau di sore hari ini dan kita tutup kebersamaan dari koleksinya KC Stevani, pelan-pelan saja. Untuk teman Pro 2 juga, pelan-pelan aja jalannya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

0: Kenapa Superman bajunya es?
1: Hah?
0: Kenapa? Iya kan? Kenapa kalau Superman itu
1: karena
0: bajunya
1: es? Karena dia nggak kita, kalau kita XL. Hah? Eh bukan deh, kita bukan XL.
0: 2XL.
1: Oh, bener nggak?
0: Bener aja sudah.
1: Jangan, bener
0: banget. Karena kalau Superman,
1: karena Superman bukan kita. Karena kalau kita nggak mungkin es dong. Itu mungkin masuk di tangan.
0: Masuk di tangan bilang sesunimuan.
1: Kasian.
0: Karena kalau huruf B udah dipakai sama Bobo.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Stadab. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman.

0: Terbaik kamu Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit kenapa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama

0: siap.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
2: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
1: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
2: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian.
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Masih di 90,9 MHz Spread UFM
1: Teman terbaik
0: kamu.
1: Duh, tiba-tiba mulus ya.
0: Kok gitu sih? Apakah aku sebagai penyebabnya?
1: Iya, karena dari tadi tuh kayak apa ya?
0: Sepi-sepi gitu ya.
1: Apakah kamu kayak begitu Kak Yunda datang tuh vibes-nya
0: mistis. Iya. Mistis gitu kan. Kamu kan bilang aku mistis hari ini kan.
1: Karena hari Jumat lagi ya kan. Makanya tadi aku nanya, "Kak habis dari mana sih?" Kok cucu? Kayak dia ngikutin.
0: Banget sama aku ya. Tapi sebenarnya aku tuh tidak happy, tidak ini juga sih. Kayak hari ini mau datang kantor tuh aku pusing milih ini.
1: Pusing milih apa?
0: Milih siapa yang mau nganter.
1: Kenapa harus milih? Kalau enggak semuanya.
0: Karena enggak ada pilihan.
1: Pilihannya

0: ada.
1: Iya, karena tidak ada pilihan, jadi saya bingung mau milih yang mana gitu kan. Jadi ya sudah kembali ke rutinitas, datang sendiri, nyemangatin diri sendiri gitu. Tapi masih semangat menemani teman Predu yang sedang mendengarkan ini. Hai hai, selamat sore.
0: Sore
1: cerah semakin berwarna bareng sama kita di sini, dan akhirnya Yunda kembali menyapa kamu. Ada Cece juga,
0: yes,
1: Ratri. Kalau tadi juga sama Angel, Ivan ya, teman Predu. Tapi orangnya tuh udah ini.
0: Sudah
1: kembali
0: pergi.
1: Ya, kembali ke habis.
0: Sudah dijemput oleh pangeran.
1: Pangerannya. Tapi tenang aja teman Predo, karena setelah ini kita masih bakal seru-seruan. Akan ada informasi-informasi seru.
0: Apa sih?
1: Ada yang happening enggak sih kali ini? Cinta Laura datang.
0: Oh iya,
1: di Kupang.
0: Tadi kakak aku datang. Kakak aku datang ke Lipo. Terus kita sempat ketemu sebentar. Karena tadi malam kan makanya aku sibuk banget. Itu karena aku mau menyambut kakak aku. Gitu. Maaf ya.
1: I see. Sepertinya beliau masih di Kupang ya kayaknya ya.
0: Kayaknya deh. Apa kita undang aja malam ini?
1: Aduh, rencananya mau kayak gitu. Tapi gimana ini ya? Mungkin karena kita udah sering ketemu sih, jadi kayak gitu.
0: Of course.
1: Tapi tenang aja teman Pradua, kita bakal kasih informasi fresh untuk kamu, menghibur teman Pradua tentunya di sore ceria di sekali ini. Banyak yang udah pulang kantor juga, yang makin semangat karena besok udah weekend teman Pradua. Aduh, aku masuk. Aku kayaknya besok bakal padat banget deh dari siang sampai sore. Tapi enggak apa-apa ya. Untuk teman-teman teman Pre 2, kita mau kasih satu nomor lagu dulu.
0: Apa tuh?
1: Dari koleksinya Jungkook featuring Lado dengan Seven Summer Mix teman Pre 2. Ini sebagai satu-satu lagu yang kayaknya bisa bikin kita ajib-ajib juga sih di malam hari ini, spesial untuk kamu. So enjoy.

0: Gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik! Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
5: Pro 2 FM,

0: Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Daniel Caesar, teman Pre2. Mana sih Cece suaranya?
1: Di sini.
0: Mana?
2: Masih belum. Nah, ini dia.
0: Udah. Kita menghadirkan satu informasi terupdate untuk kamu, teman Pre2. Ini datang dari polisi-polisi muda di Kupang.
2: Wow, ada apa nih?
0: Dari Polda NTT nih, keren banget ya. Mereka ini tergabung dalam satu misi untuk menjaga perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Afrika Tengah.
2: Wow, keren banget.
0: Keren kan?
2: Menjaga perdamaian di Pro2 Kupang juga
0: gak? Iya, harusnya begitu ya.
2: Soalnya kita sering ada peperangan di sini ya kan?
0: Iya, kita perang ini waktu sebenarnya ya. Tapi emang benar sih teman Pro2 ini sebagai salah satu informasi yang kayaknya jadi motivasi ya buat kita gitu.
2: Harus.
0: Ini untuk kamu yang pengen jadi polisi, bisa nih ya dilihat contoh-contoh terbaik dari putra-putri terbaik asal NTT ini. Jadi emang ada 8 personel ya, putra-putri terbaik asal NTT yang resmi dipercaya menjadi bagian dari Formed Police Unit atau VPU 8 Minuska mengembang tugas untuk menjaga misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB di Afrika Tengah.
2: Uis. Oh, kayak ini ya, kayak yang waktu itu pernah kita undang gak sih, siapa namanya?
0: Oh iya bener, yang di podcast itu kan.
2: Iya,
0: ya, bener Polwan. Banget, yang Polwan itu nih udah ada bibit-bibit bagusnya juga. Yang
2: 8 sekaligus nih yang berangkat.
0: 8 sekaligus ya, Ruben Prado. Jadi momen bersejarah ini ditandai dengan upacara pelepasan kontingen FPU yang mana dipimpin langsung oleh Kadiv Hubinter Polri Rupatama Mabes Polri Jakarta di 1 Oktober. Jadi perwakilan dari NTT itu ada 8. Keren
2: ya. Banget sih.
0: Dan tentu saja dari total semuanya itu ada 140 personil terbaik Polri ya, teman Pre2.
2: Satu Indonesia itu berarti.
0: Iya, yes, sebenarnya yang terdiri dari 114 polisi laki-laki dan juga polisi wanita tuh ada 26 personil. Jadi mereka ini akan ditugaskan ke Afrika Tengah. Ya, kamu pernah ke Afrika enggak, Ci?
2: Enggak sih.
0: Tanya aku dong.
2: Kamu pernah enggak, Kak?
0: Sama.
2: Ya udah, kita kesana bareng nanti.
0: Ya nanti ya, kita juga tergabung dalam misi perdamaian ya.
2: Iya.
0: Tapi mudah-mudahan pulang.
2: Kita sangat mendamaikan keadaan kok.
0: Bener.
2: Bisa.
0: Bener, dari hal-hal sederhana kan. Jadi mereka ini akan berangkat di tanggal 10 ya, Oktober. Dan tentu saja untuk para personil dari Polda NTT juga ini bagian dari mengukir prestasi internasional, teman Pro2. Jadi mereka ini juga terpilih sebagai polisi-polisi yang berprestasi gitu. Dan ini yang disampaikan sama Kabid Humas Polda NTT, ini apresiasi setinggi-tingginya dan rasa bangga atas kelulusan dan kesiapan para personil yang mewakili Polda NTT pastinya.
2: Semoga mereka bisa apa ya, menjalankan misi dengan
0: bener.
2: Baik.
0: Jadi contoh yang baik juga kan untuk kita-kita ini sebagai generasi-generasi muda, karena ini polisi-polisi muda-muda banget. Kalau kita kan muda-mudahan ya. Tapi untuk melengkapi informasi ini, kita mau hadirkan satu nomor lagu dulu, teman Pre2. Kali ini dateng koleksi dari Somber.
2: Homebreaker.
0: Jadi kalau sehari itu gak bisa kalau tanpa Homebreaker ini.
2: Iya.
0: Jadi stimul semangat aja. Speaking untuk kamu, teman Pre2. Enjoy.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
7: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
5: Pro 2 FM,

0: Seleksi dari Charlie Puth, Changes. Na-na-na Changes.
1: Tolong jangan. Ini ya.
0: Tapi enak loh lagunya.
1: Iya enak.
0: Dirilisnya 2026.
1: Kalau dinyanyiin sama kau ini jadi
0: apa enak? Gak apa-apa teman berdua. Tapi ini salah satu lagu yang sebenarnya itu aku suka dari Charlie Puth. Ini kan pas banget ya sama Cece yang lagi mengundang.
1: Mengundang.
0: Mengandung maksudnya.
1: Iya.
0: Iya. Jadi Charlie Puth ini juga kayaknya punya pengalaman yang sama kayak suami kamu, Ce.
1: Oh iya.
0: Kayak pertama kali ini punya baby, baby. Jadi seorang ayah dan kebahagiaannya itu dia tularkan di lagu yang dia buat ini, Changes.
1: Iya.
0: Jadi
1: nanti,
0: kayak ada happy-happynya gitu, Changes.
1: Iya, berarti nanti kalau udah lahiran aku suruh suami aku untuk bikin lagu.
0: Nah, itu. Ini kalau bisa puisi.
1: Oke.
0: Anakku. Agak berbeda ya. Ya itu saran dari aku aja sih. Kalau misalkan gak mau dipakai ya udah Yunda, Yunda aman-aman aja.
1: Oke, okay, ya nanti aku akan kasih.
0: Tapi ya list. Walaupun Yunda tahu bahwa ini gak akan kepake juga.
1: Tahu aja.
0: Tapi gak apa-apa teman produ. Ya Cece juga udah harus
1: pamit. Iya pamit. Tapi tenang aja, masih ada Kak Yunda sampai dijaga malam nanti.
0: Yes, sekarang setelah ini juga Yunda mau temani kamu dengan musisi keren. Anak muda Kota Kupang, penyanyi iya berbakat sih. Punya suara bagus kayak aku.
1: Nanti duet ya, aku tunggu pokoknya di YouTube-nya.
0: Yes, jadi kalian harus pantau terus ya teman preduet di YouTube channel RRI Kupang, di terrestrial, RRI Digital. Kita bakal seru-seruan di tamu malam music live chat lokal preduet FM Kupang. Cece juga udah harus pamit ya.
1: Iya.
0: Kita bakal beralih ke jaga malam, tapi setelah ini di pukul 19 juga akan ada info preduet untuk kamu.
1: Bye dulu, bye.
0: Yes, koleksi terakhir dari Mika Tambayong dengan It's My Time.
1: My time.
0: Yes.
1: To go home.
0: Yes. Special untuk kamu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda edisi hari ini di tanggal 2 Oktober tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Bruno Mars kembali menggandeng Karol G dalam proyek musik terbarunya, dan kali ini bintang asal Kolombia tersebut tampil dalam video musik Dance With Me, lagu yang menjadi bagian dari album solo keempat Bruno Mars, The Romantic. Dan kolaborasi ini melanjutkan kerjasama keduanya setelah Bruno Mars dan Karol G sebelumnya berduet dalam Still yang masuk ke album No Me Arrepiento The Center Tanto milik Karol G. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Stan Atlantic menghadirkan cerita tentang rasa rindu kepada orang-orang terdekat lewat single terbaru Next to You yang dirilis pada 25 September 2026. Dan lagu ini menjadi single keempat sekaligus terakhir sebelum album studio kelima mereka, Good Breed, dirilis di 23 Oktober melalui Virgin Music Group. Dan band pop asal Australia tersebut yang beranggotakan Boni, David dan juga Jono dan juga Mickey Ridge tersebut sebelumnya sudah memperkenalkan album ini lewat Age of Vegas, Loose and juga Velcro. Dan tentu saja untuk lagu ini menjadi koleksi yang sangat ditunggu oleh para penggemar Stand Atlantic. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Angel memperkenalkan kolaborasi lintas negara lewat single terbaru Love Tree Angel yang menggandeng penyanyi asal Amerika Caroline Polak dan juga produser asal Prancis Sebastian. Dan untuk lagu ini menjadi single keempat dari album studio ketiga mereka Instinct yang akan dirilis di 16 Oktober 2026 melalui Angel VL Records atau Sony Music, menyusul Disley and Zill dan juga What You Want. Demikianlah Info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut di tamu malam edisi kali ini bersama dengan bintang tamu keren. Dan pastinya stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Ada tamu malam di Pool. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi, sampai yang lagi trending di kalangan anak muda. Setiap jam 8 malam dari

0: pun ada sedikit kecapean ya, tapi ya.
1: Oke, tapi masih semangat gitu. Untuk masih menemani semangat. Teman Pre2 ya, di edisi sekali. Kali ini teman Pre2 yeah, ya.
0: Betul sekali.
1: Dan tentu saja untuk malam hari ini kita akan ngobrol santai bersama dengan penyanyi muda Kota Kupang ini. Cio, kamu umur berapa sih?
0: Sekarang 19.
1: 19 tahun. Ya. Sama seperti Yunda sepertinya ya. Tapi jangan ketawa gitu.
0: Kelihatannya muda.
1: Oh iya, ya. Mudah-mudahan gitu. Walaupun oh kalian percaya aja ya teman Pre2, tapi asik banget nih. Ya. Dari Cio sendiri lagi sibuk apa sekarang?
0: Sibuk kuliah.
1: Sibuk kuliah ya. Anak 19 tahun tuh kayak gitu.
0: Ya begitulah kami.
1: Gimana, aman-aman semuanya?
0: Ya puji Tuhan aman.
1: Sejauh ini.
0: Ya, sejauh ini aman lah.
1: Aman ya teman Pre2. Tapi kalau Cio mungkin kalau Yunda yang memperkenalkan agak gimana gitu ya. Ya. Mungkin Cio sendiri langsung aja perkenalan sama teman Pre2 yang ada di sana. Silahkan.
0: Oke, baik, selamat malam untuk teman Pro 2. Kembali lagi bersama saya.
1: Wah, ini udah bisa nih, ya. Udah bisa.
0: Kemarin sempat ngejok-ngejok seperti itu ya.
1: Udah bisa jadi hostnya nih. Siapa silahkan tahu? Cio.
0: Oke, jadi selamat malam untuk kita semua. Mm-hmm. Perkenalkan nama saya Mariano Rafim. Biasa disapa Cio, ya agak berbeda ya dengan nama aslinya, tapi ya udah dari sononya ya begitu.
1: Eh tapi
0: ya,
1: ada Cio. Arti tidak Mariano Rafim?
0: Kurang tahu ya, nama artinya kurang tahu, mohon maaf sebelumnya jadi.
1: Kalau untuk artinya kayaknya lebih tahu, ya sudah biasa panggil Cio ya, begitu.
0: Mungkin mama yang lebih tahu.
1: Tapi jauh sekali Cio ya, sama Mariano Rafim.
0: Kurang tahu, itu menjadi misteri sampai sekarang.
1: Jadi ini ikut-ikut saja ya, ikut arus begitu ya Cio. Tapi gak apa-apa teman Pre2, karena malam hari ini kita akan tanya-tanya dulu seorang penyanyi muda. Kalau untuk Cio sendiri, ngomong soal musik ya, udah suka musik dari kapan ini?
0: Pastinya dari kecil, kecil udah emang dikenalin sama ya dari mama, ya dari mama dan bapak.
1: Bukan dari mengandung kan? Kalau mengandung kan
0: iya pasti.
1: Serungin dari dalam perut mungkin Cio langsung.
0: Masih dalam perut mama sudah kasih dengar.
1: Oke, dari kecil ya.
0: Ya dari kecil.
1: Umur berapa itu?
0: Kalau tidak salah, antara 5 atau 7 tahun aku lupa, tapi. Karena memang dulu ya sebagai laki-laki ya kita paling sibuknya itu main bola sebenarnya. Paling sibuknya main bola, untuk nyanyi itu belum masuk.
1: Berarti belum sempat mencari belum karena sempat. Sibuk main main bola itu. Oke.
0: Masih mencari karakter waktu itu. Oke. Cocoknya di mana? Ternyata waktu itu ini mama ajak ke lomba untuk di gereja. Jadi mulai dari situ udah mulai kelihatan tuh bakatnya di nyanyi.
1: Oke. Umur sekitaran 5 tahun ya, gitu. Itulah. Berarti dari umur 1 tahun udah main bola ya.
0: Ya. Tenang-tenang kecil-kecilan.
1: Berarti penampilan pertama di gereja.
0: Ya.
1: Oh, semuanya tuh kayak gitu ya. Anak-anak muda yang datang yang suka nyanyi tuh katanya dari gereja itu. Ya. Itu kamu langsung tampil sendiri atau ikut-ikut vokal grup atau kayak mana begitu?
0: Masih sendiri itu. Lombanya lomba solo waktu itu kalau tidak salah, langsung lomba solo.
1: Langsung ikut lomba Cio. Iya.
0: Itu langsung diuji memang mentalnya di situ ya guys.
1: Belum
0: ya.
1: Apa-apa langsung ikut lomba.
0: Langsung ikut lomba.
1: Mama suka menyanyi atau bapak yang suka menyanyi?
0: Mama lebih suka menyanyi karena mama itu lebih aktif di gereja dengan paduan suara.
1: Oke, dan ternyata diturunkan.
0: Ya, turunkan ke saya.
1: Tidak, kalau untuk saudara ada?
0: Ada, saya anak bungsu. Kakak pertama itu lebih sering nyanyi di kamar mandi. Ya, lebih sering nyanyi di kamar mandi.
1: Oke, penyanyi kamar mandi.
0: Kita agak beda jalan ya.
1: Oke, lalu yang lain?
0: Saya, saya cuma 2 orang.
1: Oh, 2 orang ya, saja.
0: Kakak Nona dengan saya sendiri.
1: Oh, kakak Nona berarti sendiri terlalu ini ya.
0: Iya,
1: untuk...
0: Kakak Nona.
1: Tapi suaranya bagus tidak?
0: Bagus.
1: Biasa begitu kan suara bagus saja.
0: Iya sih, bagus.
1: Oke, tapi sejauh ini kamu yang paling menggeluti sekali ya, untuk dunia tarik itu. Suara.
0: Jadi makanya saya bilang, beda jalan.
1: beda jalan. Kamu kuliah ambil apa, Cio?
0: Saya kuliah ambil ilmu hukum.
1: Ini
0: agak berbanding jauh ya.
1: Dari tadi tuh berbanding terbalik ya.
0: Jauh sekali.
1: Kenapa kamu ambil ilmu hukum? Kenapa kamu tidak ambil musik aja?
0: Ini agak di luar konteks.
1: Okay.
0: Jadi sempat mau ambil musik, tapi mungkin kena angin apa tiba-tiba berubah pikiran ambil hukum.
1: Okay.
0: Tapi emang ada fokus untuk pekerjaan yang lain.
1: Ya siapa
0: ada.
1: Tahu kan bisa bikin nih regulasi tentang dunia musik itu kan.
0: Ya siapa tahu bisa.
1: Bisa. Agak kotong agak kas belok sedikit.
0: Iya itu dia.
1: Biar relate gitu. Yaps, kan teman Pre2. Oke, tapi berarti sebelum masuk suka musik, kamu punya cita-cita lain tidak Cio?

0: Ini sebenarnya lucu kak ini pertanyaannya, karena setiap saya kalau misalnya dikasih pertanyaan contoh dari sekolah, nah, kamu ditanya cita-citanya jadi apa, isinya orang sukses.
1: Orang sukses. Ya,
0: jadi
1: garis
0: besar. Gak ada spesifiknya aja. Itu gimana? Mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi orang sukses. Pokoknya apapun yang terjadi kedepannya, itulah sudah cita-cita saya.
1: Sukses.
0: Ya, pokoknya sukses, membanggakan kedua orang tua saya.
1: Oke. Okay. Jadi apapun yang penting sukses, ya, gitu kan. Keren nih. Ini kayaknya bisa ini copy sedikit. Padahal biasanya kalau ditanya cita-cita kayak gini, jawaban itu biasanya untuk orang-orang dewasa gitu. Spesifiknya waktu masih kecil.
0: Ya, betul. Ya,
1: tidak apa-apalah. Anak-anak Gen Z sekarang kayak gitu ya. Oke, okay. Kalau dari Cio sendiri berarti udah ikut kompetisi dari 5 tahun itu?
0: Iya, dari kecil.
1: Wih, kalau dari kecil sampai sekarang seberapa banyak?
0: Tidak semua, ya waktu ya seleng-seling lah, seleng-seling.
1: Kadang bisa sampai belasan?
0: Solo, kadang ikut paduan suara, jadi begitu. Mungkin ya belum sampai belasan sih kak, belum sampai.
1: Oke, okay. Karena masih 19 tahun.
0: Iya.
1: Siapa tahu kalau udah 20-an tahun bisa ini Indonesian Idol. Amin ya.
0: Wow. Doa saya kemarin itu.
1: Tapi
0: ya, semoga ya, ada jalan ya.
1: Amin.
0: Ya, dari kemarin doa saya itu. Jadi kemarin saya omongnya maunya bintang radio dulu. Udah terjawab.
1: Iya, sukses juga ya, kan. Amin ya, setelah ini kamu tidak kapok kan Cio?
0: Tidak, malah saya termotivasi dan ingin belajar dan sangat senang. Okay. Saya merasa seperti di sini seperti rumah.
1: Ya,
0: betul sekali.
1: Nanti datang kalau tidur kan bisa terus tidur tadi.
0: Beta di sebelah tadi beta sekarang kembali ke rumah.
1: Wih, homey banget ya. Tapi kalau Cio sendiri berarti untuk kompetisi bintang radio kemarin. Iya, ini FYI ya, Rumah Brado ini adalah peserta bintang radio kita. Wes, ini keren sekali mereka bisa menyisihkan teman-teman yang luar biasa dan mereka juga jadi lebih luar biasa lagi ya. Kalian tuh kalau Yunda lihat akhir-akhir ini kayaknya respect sekali ya, untuk generasi bintang radio tahun ini ya.
0: Betul.
1: Ini kemarin sempat Kalsa nyanyi kan? Kalian sempat pergi juga kan?
0: Iya, kemarin saya tidak bisa.
1: Oh.
0: Karena mama sempat sakit, jadi ya itu. Cuma ada beberapa teman-teman sama Kak Ano yang kemarin.
1: Iya benar. Berarti kalau diceritakan soal kamu tahu informasinya pertama sampai ikut audisi itu bagaimana nih Cio? Untuk bintang radio kemarin.
0: Gimana ya?
1: Ini jangan bilang berbanding lagi. Ini bukan disuruh mama kan?
0: Tidak, ini okay, inisiatif sendiri.
1: Oke.
0: Inisiatif sendiri. Emang dari lomba-lomba yang lain tuh inisiatif sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Waktu kecil emang disuruh mama.
1: Diarahkan
0: ya,
1: lah.
0: Iya, diarahkan.
1: Oke.
0: Okay. Sudah berlonjak untuk ke SMP, SMA itu mulai saya sendiri. Itu saya sendiri. Okay. Tapi tetap supportnya dari mama.
1: Oh iya. Yeah.
0: Kalau waktu kecil kalau lomba tuh harus lihat mama di mana.
1: Oh, betul.
0: Harus lihat mama di mana. Kalau sendiri lihat berarti kacau.
1: Oh.
0: Itu sebagai itu mental tuh ada di mama tuh. Asik. Jadi harus lihat mama di mana. Oh iya.
1: Okay,
0: mama di situ. Berani. Oke.
1: Oke. Sekarang
0: kalau sekarang inisiatif sendiri, contoh kemarin pernah ikut lomba di Unika Pisma. Itu juga inisiatif sendiri. Pas final baru kasih tahu kalau misalnya beta ikut lomba.
1: Pas final.
0: Ya, pas final baru ikut lomba. Jadi ya doanya terlambat gitu. Jadi doanya itu masuk ketika final.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Tapi puji Tuhan juara satu.
1: Wih, itu yang keren.
0: Ya, puji Tuhan juara satu. Terus bintang radio ini kemarin sempat bingung karena memang ada sistem vote-nya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Kan tidak mungkin saya inisiatif sendiri tuh.
1: Harus
0: jadi
1: diajak
0: otomatis
1: dong.
0: Lempar ke grup family. Jadi ya begitulah. Jadi mereka tahu dan semuanya berusaha untuk saya ya. Saya perasaan
1: support
0: sekali
1: juga.
0: Ya.
1: Dan gitu, akhirnya bisa lolos ke tahap ini ya.
0: Yaps.
1: Keren banget nih teman Pro 2. Jadi semangatnya itu. Walaupun kemarin juga kita lihat kayaknya banyak peserta juga kan. Kalau dari Cio sendiri lihat peserta kemarin yang audisi untuk penyisihannya bagaimana? Sempat nervous tidak?
0: Sempat.
1: Ya.
0: Terutama yang peserta pertama itu, Gabrieli.
1: Oh iya, Gabrieli, betul.
0: Gabrieli, peserta pertama itu. Baru cek mic aja.
1: Sesuai enak.
0: Jadi pas gitu dia kembali, betul. Kakak suara terlalu bagus, terbaik.
1: Itu baru kenal di situ.
0: Iya, baru kenal di situ.
1: Oke.
0: Ya, jadi sampai sekarang pun kami juga punya grup sendiri.
1: Nah itu.
0: Yang finalis kemarin.
1: Ya, itu.
0: jadi yeah, itu
1: sempat ini nervous. Tapi cara untuk bikin tetap percaya diri pas tampil, karena kemarin Cio juga termasuk yang pede banget dengan koreografinya. Kita sampai ikut ini nyanyi di situ ya.
0: Itu adrenalin naik kak.
1: Jadi, tapi ada yang kasih usul coba pakai koreografi begitu atau ke mana Cio?
0: Tidak itu? Ada itu memang inisiatif
1: sendiri.
0: Inisiatif
1: ya, oke.
0: Okay. Mungkin mau keluar dari zona nyaman, yeah, jadi ya saya memberanikan diri untuk buat koreo seperti itu.
1: Oke, okay, tapi bagus.
0: Dikomen oleh Bapak Roy, ya kamu jangan berlebihan begini. Oh. Tapi ya itu menjadi motivasi sendiri bagi saya, Bapak Roy, terima kasih.
1: Yes.
0: Jadi ya itu memang pure inisiatif sendiri.
1: Tapi keren loh. Saya sampai joget-joget sampai lupa mau ngomong apa waktu itu ya. Karena tidak diizinkan ngomong.
0: Terlalu okay, suasana ya.
1: Yes, betul sekali. Tapi kalau dari Cio sendiri kan, kalau mau bilang hobi menyanyi, kalau hobi ini kan banyak ya sebenarnya. Bisa jadi pemain bola kayak tadi tuh, suka main bola, futsal atau. Kenapa pilihnya tuh musik, pilihnya tuh menyanyi? Apa yang menarik dari itu?
0: Ya menarik. Mungkin karena sudah banyak yang mengenal saya sebagai seorang penyanyi ya. Asik. Begitu.
1: Asik.
0: Terima kasih. Okay. Ketika saya lihat flyer, sebagai penyanyi, wah, bangga sekali.
1: Motivasi juga.
0: Itu menjadi suatu yang menjadi apa ya, ya betul, motivasi.
1: Stimul semangat juga.
0: Ya, betul. Jadi itu yang membuat saya kenapa jadi bahagia sekali untuk fokusnya ke menyanyi. Gitu. Jadi sekarang orang Cio, kenal Cio adalah sebagai penyanyi.
1: Yeah.
0: Walaupun saya masih raba-raba ya, masih belajar, tolong supportnya teman-teman.
1: Amin.
0: Jadi ya begitu.
1: Besok-besok jadi hakim, tapi hakim yang punya hobi nyanyi.
0: Waduh, amin.
1: Bisa kan?
0: Bisa.
1: Oke, berarti kalau dilihat lagi, ini udah jadi fokus juga ya, di samping, bukan di samping sih, karena pekerjaan utamanya sebagai mahasiswa aktif sekarang.
0: Yeah.
1: Cara kamu bagi waktu ke mana? Berarti di gereja pasti pelayanan dong.
0: Ya tetap itu wajib
1: nah,
0: ya.
1: Nah itu wajib.
0: Wajib ya.
1: Pelayanan wajib itu. Ya. Berarti cara bagi waktu. Kayak misalkan kemarin ikut kompetisi itu kan cukup menguras ini juga toh. Cara kamu manage waktu kayak gimana?
0: Yang pastinya pasti setelah jam kuliah. Itu. Prioritaskan dulu ya kuliah.
1: Betul.
0: Terus tugas-tugas lainnya. Cross check memang pokoknya apapun itu untuk yang soal-soal kuliah itu. Cek-cek memang, takutnya nanti bertabrakan dengan jam latihan saya.
1: Yo, gitu. Jadi, bikin skala prioritas.
0: Ya betul,
1: okay.
0: Wajib. Karena memang apalagi lagu kemarin itu lumayan susah ya untuk.
1: Kamu bawakan lagu apa waktu itu?
0: Kau Glenn Fredly.
1: Nah,
0: itu sangat challenge sekali
1: yes,
0: buat saya.
1: Mm-mm.
0: Jadi ya itu memang butuh waktu yang lumayan untuk menghafal dan koreo itu tadi.
1: Betul.
0: Jadi begitulah.
1: Bisa memanage waktu ya, tentukan skala prioritas ya. Itu yang tips dikasih sama Cio teman Pro 2. Tapi kalau dari kamu sendiri, dari kompetisi-kompetisi nih Cio yang kamu pernah ikuti termasuk Bintang Radio kemarin, yang paling berkesan menurut kamu sejauh ini kompetisi atau lomba yang kamu ikut?
0: Bintang Radio.
1: Bintang Radio. Ya,
0: jelas.
1: Kenapa sampai itu yang paling ini? Jangan karena kamu ada di sini ya.
0: Tidak. Ini jujur.
1: Oh
0: ya,
1: jujur. Saya pure jujur. Bintang Radio.
0: Ya, jujur. Karena yang pertama adalah karena impian saya.
1: Oke. Okay.
0: Ya impian saya memang kalau dari dulu lewat-lewat sini ada event-event sini, lihat ada kayak ada lomba-lomba sini. Oh ternyata Bintang Radio. Gitu. Terus banyak penyanyi-penyanyi yang hebat, luar biasa, khususnya yang memang dari NTT atau dari Kota Kupang sini, yang memang starnya memang dari awal dari Bintang Radio,
1: iya,
0: begitu.
1: Betul.
0: Jadi itu menjadi motivasi dan impian saya.
1: Bener tuh ya, karena emang kita lihat dari alumni-alumni Bintang Radio tuh yang nama-nama kenamaan kayak Anmes, Mario Clau, Marinjola, Ayunda.
0: Amin
1: ya teman berdua. Tapi kalau dari Cia sendiri, siapa sih penyanyi yang jadi role model kamu, udah jadi idola gitu?
0: Kamnes.
1: Anmes?
0: Iya.
1: Oke, kenapa Anmes?
0: Dia tuh luar biasa menurut saya.
1: Okay.
0: Dia tuh kayak sempat pernah viral kan katanya dia itu mirip seperti kakak almarhum
1: Mike Mohede.
0: Ya,
1: okay.
0: Itu jadi kayak ini spesial banget. Ini emasnya Kota Kupang ini.
1: Yeah.
0: Emasnya NTT ini. Jadi kayak sangat termotivasi sekali. Karena kebetulan juga kenal dengan saudaranya juga kakak Eci dengan adiknya Kak Indah itu. Jadi emang sangat termotivasi sekali dengan Kak Apnes itu.
1: Role model kamu ya, sekali ya.
0: Sangat.
1: Kalau untuk penyanyi internasional?
0: Internasional
1: jangan bilang Isaac Octavianya, saya tidak terima soalnya.
0: Izin Kak Isaac, izin. lebih ke Bruno Mars.
1: Bruno Mars.
0: Iya, Bruno Mars. Mm-hmm. Karena itu tadi contoh kayak koreo-koreo itu mungkin ada.
1: Ya, yeah, betul sekali. Karena saya melihat kamu waktu itu langsung terbayang Bruno Mars. Yes. Oh, jadi role model kamu.
0: Yeah.
1: Berarti kalau gaya musik Cio tuh yang kayak gimana? R&B kah, jazz kah, atau gimana? Yang lebih kamu deh, lebih Cio deh.
0: Sebenarnya itu kayak kemarin komentar juri itu, mereka bilang aku tuh lebih cocok di pop ballad.
1: Oke. Okay.
0: Tapi ya itu ide aku sendiri, kenapa bisa ambil lagu itu, tapi ya sudahlah.
1: Gitu.
0: Jadi memang aku memang di fokus memang di pop ballad itu. Tapi kemarin tuh coba di genre itu yang kayak itu yang jam session lagu yang kayak R&B, style-style kayak gitu. Jadi ya itulah, saya memang sebenarnya di pop ballad, tapi memang kemarin sempat coba-coba pindah genre yang kayak gitu, style-style yang asik-asik, kece-kece begitu.
1: Tapi enak juga dilihatnya, emang karena menyanyi gitu kan. Tapi kalau dari Cio sendiri ya, misalkan dikasih kesempatan untuk jadi, ini udah jadi superstar sih kalau menurut Yunda ya, bibit superstar. Kalau misalkan dikasih panggung yang lebih luas lagi, dikenal sama banyak orang Cio, kamu mau dikenal sebagai penyanyi yang seperti apa? Yang bisa nyanyi udah pasti.
0: Ya pasti ya, itu salah satu kriteria yang wajib.
1: Wajib. Ya kali puisi.
0: Intinya dikenal baik dan membawa dampak yang baik lah.
1: Oke. Okay. Ya,
0: karena cita-cita saya juga ingin dikenal banyak orang, sukses di jalannya benar.
1: Ya, amin.
0: Seperti itu, dan itu saja sih, simple sebenarnya.
1: Jawabannya bijak sekali ya. Apa karena mama ada nonton?
0: Mungkin ya.
1: Iya, mama sudah. Iya, ini mama sudah masuk nih di live chat ini YouTube channel RRI Kupang. Jadi teman Pro 2, kalau misalkan kalian ingin menyapa Cio ya, mau say hi hello, tanya-tanya seputar topik ya. Jangan di luar topik ya. Ya, ini ada mamanya Cio udah gabung. Semangat Marcio, Rafim, sukses selalu. Keren Ade, tingkatkan semangat. Terima kasih RRI yang terus memberi motivasinya untuk Marcio. Terima kasih mama. Mama cepat sembuh ya, mama. Harusnya mama juga ada di sini ya. Spill sedikit yang kotong sonde tahu soal Cio. Oke, Cio ini keren sekali ya. Berarti perjalanan kamu juga melalui berbagai lomba yang pernah diikuti begitu. Tapi kalau dari kamu sendiri, lagu-lagu yang pernah kamu bawakan ya, entah itu ikut lomba atau mungkin isi-isi acara, yang paling membekas saat kamu bawakan itu lagu apa?
0: Yang paling membekas.
1: Kayak ini lagu kayaknya punya tantangan tersendiri deh.
0: Yang tadi, Sesaat Kau Hadir.
1: Oke.
0: Itu lagu yang memang mau di acara atau di apa, pokoknya beta bawa itu lagu. Karena menurut beta asik dan ini salah satu lagu yang menjadi acuan untuk beta bisa ambil genre yang itu. Kayak contoh kemarin yang lagu Kau itu. Jadi ini lagu juga ada koreonya. Gitu. Jadi ya dari lagu Sesaat Kau Hadir, menghadirkan saya, menyanyikan lagu secara stylenya saya seperti itu.
1: Oke, dan menghadirkan penggemarnya nanti.
0: Waduh, amin.
1: Kalau misalnya bikin fanbase, nama apa Cio?
0: Cio, apa ya?
1: Ciowi, Cio Cibi.
0: Ciokers.
1: Ciokers ya.
0: Ada kers-kersnya.
1: Ciokers di RRI Kers. Keren ya. Tapi kalau dikasih pilihan nih Cio, lebih menikmati penampilan di hadapan banyak penonton atau lebih suka yang private aja, sedikit penonton?
0: Kalau bisa lebih banyak, lebih
1: Wis,
0: banyak.
1: Ini
0: ya maksudnya gimana ya, maksudnya kayak ya kotong
1: feelnya justru, itu
0: ya betul salah satunya itu terus kotong juga ingin mencoba di mana kayak supaya dong juga merasakan, maksudnya kayak lebih banyak tuh kayak enak begitu. Kita contoh betanya lagu galau nih, jadi kayak semakin banyak orang dong kayak bisa merasakan kalau ini lagu nih galau dan dong tergalau-galau begitu. Pengennya begitu.
1: Asli,
0: latih mental juga salah satu.
1: Oke.
0: Itu juga pasti.
1: Dan sejauh ini yang dibutuhkan Cio adalah banyak penonton.
0: Iya.
1: Ini senter bisa Iko yang vendetta di bisa ya. Bisa.
0: Beta sisip dari bawah.
1: Amin. Aduh, untung Yuna di sini kalau tidak. Oke, tadi Cio sendiri kalau dilihat dari banyaknya penampilan kamu ya. Kalau kita omong soal tantangan, apalagi ya kemarin waktu ikut audisi Bintang Radio sampai babak penyisian terus babak selanjutnya. Yang paling jadi tantangan tuh apa untuk kamu?
0: Yang paling jadi tantangan
1: untuk
0: itu
1: persiapannya.
0: Persiapan yang pertama itu pasti lagu.
1: Oke.
0: Ya lagu, karena setiap Beta ikut lomba, kebanyakan lagu itu yang Beta belum tahu. Itulah kenapa Beta ingin fokusnya ke sini, karena banyak hal yang harus Beta pelajari. Karena menurut Beta tuh menyanyi bukan hanya sekedar menyanyi, tapi kau harus memahami seluk-beluknya dengan baik, apalagi pemilihan lagu. Pokoknya apapun itu, contoh seperti kayak komentar juri kemarin itu menjadi sesuatu yang menjadi bekal buat Beta untuk terus belajar bagaimana harus memilih lagu dengan baik, pemilihan instrumen yang baik, koreo yang baik. Pokoknya itu sih, itu yang menjadi tantangan. Jadi ada beberapa contohnya lagu, koreo, dan lain-lain itu.
1: Karena kalau misalkan lagu tuh kan kita akan puas kalau misalkan pesan dari lagu itu tersampaikan kan. Kayak lagu Galau ada yang menangis, berarti wah, berarti feel dapat nih. Tapi pernah kamu menyanyi terus ada yang sampai menangis-menangis begitu?
0: Belum pernah.
1: Tapi kalau ikut menari yang kemarin dong, itu feelnya sudah dapat. Kamu suka menyanyi lagu Galau, Cio?
0: Suka sedikit.
1: Kalau lagi galau?
0: Ya, kebanyakan Beta cover tuh lagu Ambon.
1: Oh, lebih suka lagu-lagu Ambon kalau lagu galau.
0: Walaupun cuma sedikit-sedikit ya.
1: Minta talahatu.
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi. Oke, ini kasih pertanyaan selanjutnya untuk Cio ya. Kalau suatu saat Cio menciptakan lagu sendiri, wih, amin ya.
0: Amin.
1: Tema seperti apa yang ingin kamu angkat?
0: Ini pertanyaan menarik ini. Ini dia. Jadi ada dua tema. Ada dua tema, sesuai dengan tadi yang sudah dibicarakan. Yang pasti yang agak kici-kici begitu, dengan mungkin set ya, lagu-lagu galau begitu. Jadi maunya itu, ada dua tema yang fun-fun, terus yang agak set-set gitu. Itu tema yang mungkin akan Beta fokuskan kalau misalnya diberikan karunia dari Tuhan untuk membuat lagu.
1: Biar kalau misalkan ada yang mau galau, ya ternyata lagunya Cio ada juga yang galau. Ada juga yang bikin fun ya. Bisa diputerin di Pro 2. Amin.
0: Waduh, hubungi. Cita-cita nih.
1: Kak Yunda, tolong dong, ada lagu baru.
0: Boleh.
1: Diundang di Pro 2. Keren ya. Amin ya, tebuan Pro 2 ya. Ada tidak satu lagu yang menurut kamu paling mewakili untuk melewati suatu masa sulit dalam kehidupan? Weh, ini pertanyaan terlalu dalam ya, semakin kesini nih.
0: Masa sulit?
1: Waduh. Apa tuh?
0: Masa sulit.
1: Kayak, aduh ini lagu harus, ini paling mewakili kalau ada galau, ada struggle dengan kehidupan, kayaknya gue lebih suka nyanyi lagu ini deh.
0: Ini tidak spesifik lagu apa sebenarnya, karena Beta hanya menikmati vibes-nya. Gitu. Contoh kayak lagunya Karaim Laude. Karaim Laude itu memang sangat memukul sekali, karena setiap kata itu sangat apa ya, punya arti tersendiri.
1: Cukup reflektif ya kalau lagu-lagunya Raim ya.
0: Itu. Jadi ya itu deh, Karaim itu.
1: Sejauh ini ya. Selain lagu Ambon. Kalau dari Cio sendiri, kalau melihat ya anak-anak muda Kota Kupang sekarang, ya kalau mau bilang bisa menyanyi, banyak yang bisa menyanyi. Tapi kalau untuk jadi seorang musisi, penyanyi, kalau dari Cio sendiri melihat perkembangan musik di Kota Kupang dan juga musisi-musisinya seperti apa?
0: Luar biasa. Itu sangat luar biasa, karena apalagi sekarang kalau berbicara soal musik di Kota Kupang, apalagi banyak kafe yang sudah buka. Ya, itu menjadi suatu peluang dan kesempatan bagi, contoh misalnya saya ini yang belum dapat panggilan ya.
1: Dari sini bisa,
0: ini saatnya promosi. Ya, itu menjadi suatu peluang dan pintu rezeki bagi kami. Jadi ya itu menjadi motivasi juga bagi kami sebagai seorang penyanyi. Dan memang untuk di Kota Kupang tersendiri ini, saya lihat memang banyak yang berkarakter ya, untuk dari suara
1: tidak kalah sama musisi.
0: Iya, betul. Soalnya yang kemarin banyak, ini kemarin yang setelah lomba ini Vini Bintang Radio, banyak yang DM sebenarnya. Ya, ini DM-nya bukan yang dari cewek-cewek teman-teman.
1: Pikirnya cewek-cewek kan bisa bikin fanbase memang di situ tuh, Cio.
0: Yang DM ini mungkin dia salah satu peserta juga. Dari provinsi luar. Ya, dari provinsi luar, dia juga bintang radio. Katanya dia memang Kupang itu memang salah satu yang paling diperhitungkan.
1: Iya, betul.
0: Iya, karena memang ngeri. Pokoknya dia bilang ngeri. Belum begitu. Jadi ya, luar biasa Kupang ini ya. NTT juga, pokoknya semuanya lah. sangat-sangat luar biasa, yeah, sangat berkarakter dan unik-unik semuanya.
1: Itu kenapa, betul yang tadi Cio bilang ya, karena banyak dari teman-teman finalis di luar yang ikut perkembangan juga bintang radio untuk RRI Kupang sendiri atau Korwil 6, karena ini yang paling di ini nih, kira-kira tantangannya tuh lebih besar dari sini nih kayaknya. Keren ya teman Pro 2. Tapi kalau dari Cio sendiri sebagai anak muda yang membangun karir, mengejar cita-cita dalam hal musik, tantangan apa yang paling dihadapi sama anak-anak muda Kota Kupang yang punya ketertarikan di dunia musik saat ini? Untuk wadahnya mungkin?
0: Ya, bisa jadi itu. Wadahnya itu, terus mungkin dari keinginan mereka, mungkin contoh misalnya mereka bisa nyanyi nih, tapi kayak takut-takut begitu, mau menunjukkan bahwa mereka bisa nyanyi. Karena kebanyakan yang belum tentu juga yang kami yang ikut Bintang Radio ini, kami yang paling wah, bukan. Karena banyak, masih banyak di luar sana yang memang mereka tuh suaranya bagus dan unik-unik, tapi memang belum berani untuk melangkah untuk ikut lomba seperti ini. Padahal contoh seperti Bintang Radio ini menjadi suatu yang memotivasi untuk perkembangan musikalitas di Kupang, NTT atau di Indonesia itu. Jadi menurut saya begitulah. Memang harus
1: untuk rasa percaya diri itu yang harus digembor terus.
0: Difokuskan ini itu.
1: Benar sekali. Karena seperti yang Yunda lihat juga, dibandingkan sama tahun lalu dan tahun ini, Yunda lihat kayak tiap tahun tuh ada perkembangannya. Yang datang tuh orang-orang baru yang wah, ternyata anak-anak muda Kota Kupang juga banyak yang masih bagus ternyata ya. Dan itulah yang terjadi ya di Bintang Radio kali ini teman produk, kita support terus. Dan kalau dari Cio sendiri, bagaimana caranya menjaga konsistensi dan semangat kamu kalau hasil yang kayaknya dari rumah nih bilang beta harus begini-begini, tapi ternyata aduh, ekspektasinya ya tidak sesuai dengan ekspektasi untuk hasilnya. Cara untuk jaga semangat?
0: Mungkin karena sudah belajar dari banyak kegagalan ya. Tidak mungkin selama karir saya itu saya harus saya menang
1: mau
0: tidak
1: mulus
0: mungkin.
1: Terus
0: ya, tidak mungkin, ya. Mungkin. Karena sudah belajar dari kegagalan jadi itu rasanya seperti biasa, tapi itu menjadi motivasi. Itu kembali lagi, pokoknya itu menjadi sebuah yang memotivasi diri, menjadi bekal untuk tetap berproses dan berkembang gitu.
1: Keren ya. Jadi bukan jadi batu sandungan tapi batu pijakan.
0: Iya, betul.
1: Wah, ya, keren ya. Oke, kalau misalkan kamu bertemu sama Mariano Revim yang masih kecil, apa yang ingin kamu sampaikan? Mungkin kayak dulu tuh masih belum percaya diri. Aduh. Mama tiba-tiba suruh ikut lomba. Apa yang ingin kamu sampaikan? Ke diri sendiri waktu masih kecil.
0: Jangan menangis waktu latihan.
1: Oh, kamu sering menangis ya?
0: Iya, karena pressure ya. Kalau misalnya, apalagi mama sendiri. Kamu harus begini. Oh, bahaya.
1: Mau berlindung ke siapa?
0: Itu dia. Walaupun itu love language, tapi tidak bisa. Itu memang. Ya, pokoknya itu, jangan menangis ya. Pokoknya harus hadapi semua. Karena itu menjadi salah satu yang akan membuat Anda berprestasi ke depannya. Gitu.
1: Itu kayak lu harus memang bahaya nih, makin kesini makin dalam ya pertanyaannya.
0: Semakin dalam ya, tiba-tiba masa lalu
1: ini kan
0: ini
1: jadi podcast ya. Dan pastinya impian terbesar kamu yang ingin diwujudkan, Cio, untuk masa depan musik kamu nih?
0: Yang pasti yang bisa dikenal banyak orang.
1: Amin.
0: Bisa dikenal banyak orang dan bisa membuat album. Cita-cita saya sih pasti
1: punya karya.
0: Ya, karya terus punya band sebenarnya.
1: Kamu pernah tidak ikut kayak tampil sama band gitu?
0: Belum. Kenapa ya? Kenapa?
1: Kenapa?
0: Itu dia. Kenapa tidak ada yang ingin menarik saya? Kenapa?
1: Ini kenapa tidak ada yang panggil saya?
0: Kenapa? Kenapa tidak ada? Saya ingin belajar dan naik bersama. Tolong
1: untuk kakak-kakak di luar sana.
0: Mungkin yang ada kekurangan vokalis atau pengen merekrut, ya saya siap.
1: Karena kemarin kan Yunda undangnya Meto Tafuli yang ini, dia ini apa? Finger style gitar kan. Nah, ini udah dapat gitar, udah dapat yang nyanyi. Bisa
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh.
1: Bisa ya teman Pre2.
0: Info konten.
1: Ini harus banyak explore juga ya, cari-cari informasi. Ih, keren nih kalau Cio ikut band. Aduh, kayaknya ketong yang nonton duluan deh.
0: Siap, pokoknya kita akan lihat kakak di mana. Ini sekarang kita sudah begini.
1: Biasa cari mama, sekarang cari beta. Lima tahun ke depan, Cio, kamu ingin dikenal sebagai seorang penyanyi dengan karakter seperti apa? Ini kayaknya bisa jadi motivasi nih.
0: Karakter diri atau karakter suara?
1: Apa ya? Diri aja deh.
0: diri.
1: Yang paling membekas?
0: Ya seperti ini.
1: Seperti ya. Seorang Cio itu.
0: Seperti ini sudah lah. Pokoknya kalau orang kenal beta seperti apa ya seperti itu. Pokoknya okay. Beta akan tetap dengan beta punya warna sendiri. Dengan beta keceriaan, dengan beta jokes-jokes. Pokoknya dengan beta punya karakter mau di panggung maupun di luar akan tetap seperti ini. Dan beta sudah akan merubah apapun itu. Karena itu akan berdampak sampai ke misalnya saya sudah berkeluarga, itu susah itu menurut saya, tapi ya itulah.
1: Intinya Sonde boleh jadi orang lain.
0: Iya, beta tetap akan seperti ini dan pokoknya mama kenal beta juga begini.
1: Sekalipun besok-besok 5 tahun ke depan banyak perempuan yang akan menangis makara reuk. Cio. Tetap Cio ini adalah Cio yang hari ini tetap, di Pro 2 ya. Tetap. Ih keren. Kalau misalkan kamu dikasih kesempatan tampil di panggung nasional. Kamu mau tampil sama siapa dan lagu apa yang mau kamu bawakan?
0: Nasional.
1: Amin.
0: Waduh, berat ini Pak.
1: Jangan dong, kira-kira siapa?
0: Ada satu yang penyanyi yang memang sangat beta penasaran. Okay. Bagaimana nantinya? Kalau misalnya saya dipertemukan ya.
1: Ada kesempatan, amin.
0: Ada kesempatan. Sami Simorangkir. Ya itu. Kayak wah itu lagunya itu the best. Itu lagu-lagunya itu.
1: Apapun yang dia bawakan deh.
0: Ya kayak kena.
1: Betul. Dan lagunya pasti lagunya Semi dong San, mungkin.
0: Ya pasti.
1: Tapi kalau kamu punya lagu sendiri bisa dibawakan sama Semi.
0: Amin.
1: Oke, ini kayaknya kita juga sudah hampir mengakhiri kebersamaan. Tapi tenang aja teman Pro 2, karena setelah ini kita akan mendengarkan persembahan lagu ya. Dari seorang Cio untuk kamu. Tapi yang terakhir nih Cio, pesan untuk kamu buat teman-teman di luar sana yang tadi sempat di-spill juga ya. Banyak yang masih yang punya talenta, punya keunikan, tapi mereka masih belum percaya diri sama karakter suara mereka, sama bakat mereka. Pesan untuk kamu untuk mereka terus semangat mengejar impian dalam situasi seperti itu.
0: Yang pasti jangan menyerah ya guys. Jangan menyerah. Pokoknya apapun itu coba dulu. Walaupun nanti ada malu-malunya. Pokoknya coba dulu. Itu menjadi suatu pembelajaran. Karena maksudnya kayak kegagalan itu jangan jadi sesuatu yang nge-stuck di situ saja. Maksudnya jadi batu loncatan gitu. Jadi harus memotivasi diri bahwa aku tuh bisa gitu, beta tuh bisa gitu. Jadi jangan hanya mau berlindung di zona nyaman, harus berani keluar gitu, harus mencoba hal yang baru. Supaya siapa tahu kamu bisa ketemu karakter yang baru di depan. Contoh kamu bisa ikut kayak tadi nyanyi-nyanyi di mana begitu, ikut bintang radio begitu, apa mungkin bisa lanjut lagi Indonesia Idol. Pokoknya harus berani mencoba, jangan pantang menyerah, terus ingat prinsip ora et labora.
1: Wes, berdoa dan bekerja.
0: Yaps.
1: Ih, ini memang anak gereja. Waduh, sekali. Tapi kamu Tuhan. Pernah ada di situasi itu tidak Cio, kayak struggle dengan zona nyaman?
0: Sudah pasti ada.
1: Pernah.
0: Itu manusiawi.
1: Betul. Dan waktu itu apa yang kamu rasakan dan perbedaan dengan seorang kamu yang sekarang?
0: Ya pasti rasanya itu
1: di situ sah.
0: Kayak ikut lomba begini, kayak kemarin juga sempat ikut lomba di tempat lain. Itu malu juga. hal yang wajar mungkin untuk seorang penyanyi ya. Ada beberapa kesalahan yang pasti dibuat di panggung. Dan itu sebenarnya ada hal yang menjadi sakit di hati. Simpelnya sakit di hati dan jadi takut untuk ikut lomba begitu. Tapi itulah saya bilang harus bisa keluar dari zona nyaman dan jangan hanya di situ-situ saja. Harus berani lah pokoknya. Apapun yang terjadi, orang boleh bilang kayak kemarin dia gagal, tapi tak usah peduli. Mereka tidak tahu apa yang kamu lakukan. Mereka tidak tahu apa yang kamu siap. Dan itu harus menjadi motivasi bagi kamu supaya kamu bisa tetap maju. Dan ingat, kamu harus membanggakan kedua orang tua kamu. Itu.
1: Wow, support dari orang tua seperti apa sejauh ini?
0: Luar biasa.
1: Apa yang ingin kamu sampaikan? Boleh di kamera sana, jika tidak kuat silakan lambaikan. Langsung saja disampaikan. Mungkin ada pesan untuk papa, mama yang selama ini jadi support system terbaik pastinya ya. Oke, silakan Cio.
0: Oke, untuk papa mama, khususnya juga mama yang sedang sakit. Ini ada sedikit kata-kata dari beta. Jadi terima kasih sudah menghadirkan Cio di dunia ini. Terima kasih atas bakat yang diberikan. Ini menjadi suatu proses yang memotivasi Cio untuk terus maju ke depan. walaupun banyak struggle seperti yang tadi, Cio tetap berdoa dan berusaha apapun yang Cio bisa. Dan Cio punya keinginan untuk membanggakan mama dan papa, juga dengan kakak, pokoknya semua untuk keluarga. Jadi Cio sadar Cio punya jalan yang berbeda nih. Cio fokusnya memang untuk nyanyi begitu. Tapi ya itu, pokoknya Cio akan berusaha dengan sekuat Cio, semampunya Cio, walaupun kadang tidak terlihat di mama dan bapa, tapi itu menjadi sesuatu yang akan menjadi cita-cita Cio untuk kedepannya. Pokoknya khususnya untuk bapa dan mama, intinya sehat-sehat terus, jangan sampai sakit, dan doakan Cio apapun itu ke depan supaya Cio tetap jadi yang terbaik.
1: Guys, tepuk tangan dulu ya, walaupun kita berdua di sini luar biasa.
0: Agak sedikit sedih ya.
1: Iya, support terus Cio ya, papa mama. Ini luar biasa sekali karena memang itu yang jadi support system terbaik sejauh ini ya Cio ya. Dan terima kasih banyak sudah hadir di sini. Tidak terasa ya, hampir satu jam ya.
0: Terlalu enjoy
1: kok,
0: ini.
1: Kok harusnya dua jam ya?
0: Iya betul.
1: Bisa podcast. Itulah. Bisa ya.
0: Iya betul.
1: Tapi kayaknya Cio juga panggilan. Sudah.
0: Saya
1: bisa, bisa. Cio bisa. Kayaknya bisa jadi host nih kayaknya. Ya. Nanti kalau bintang radio ini Frey, ini dia punya MC bisa dipanggil.
0: Boleh,
1: tapi
0: belajar.
1: Kamu ada, kamu biasanya public speaking juga?
0: Tidak, ini karena mungkin termotivasi. Termotivasi, contoh ini kayak kemarin Kak Ishak itu.
1: Oh iya.
0: Juga termotivasi dari Kak Ishak.
1: Oh benar.
0: Gitu. Jadi kalau misalnya Kak Ishak dengar ini.
1: Selain nyanyi, dia tuh begitu, dia tuh multitasking.
0: Yaps, betul sekali.
1: Multitalent, ya itu kayaknya yang hari ini dicari ya untuk.
0: Kita sudah berteman IG kebetulan.
1: Okay.
0: Jadi mungkin saya akan mengintip
1: cari tahu
0: sedikit,
1: lebih
0: cari
1: banyak.
0: Tahu sedikit bagaimana ya cara. Aduh. Kakak Ishak ini.
1: Amin.
0: The best Kakak Ishak.
1: Kamu harus terus cari ini ya untuk kesempatan-kesempatan lomba, kompetisi harus terus ikut. Alvin kemarin yang ini dia juga dari sini bintang radio loh kemarin dan keren sekali dan Yuna berharap Cio yang beberapa waktu ke depan pasti akan jadi Cio yang luar biasa. Tetap dengan semangat kamu ya Cio. Kita akan dengarkan satu lagu terakhir ya dari Cio untuk teman Pro 2. Lagunya Naif ya?
0: Iya.
1: Yes, betul. Benci untuk mencinta. Apakah ada sesuatu dengan lagu ini sehingga kamu memilihnya?
0: Mungkin ada, mungkin ada. Pokoknya kita berlindung di kata mungkin.
1: Oke, bisa ya. Kita hadirkan untuk teman Pro 2 untuk mengakhiri kebersamaan kita. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan setia pantau di Terestrial, di RRI Digital, bahkan yang lagi nonton di YouTube streaming kita, ya YouTube channel kita. Ini ada mamanya Cio yang masih setia melihat ada Kigen. Terlalu keren Kak Cio. Marcio pernah nyanyi di TVRI juga pasti sukses. Mama doakan selalu Tuhan memberkatimu Cio. Oh,
0: terima
1: keren
0: kasih.
1: Banget. Di TVRI kapan?
0: Itu tahun berapa? Pokoknya Talenta
1: 19.
0: Enggak. Pokoknya itu Talenta NTT kemarin ini Kakak.
1: Oh, Talenta NTT.
0: Iya, itu.
1: Oh, kemarin itu. Juga Isa kayaknya di situ deh. Oke, luar biasa. Itu anak-anak hebat. Kamu ada di lingkungan yang tepat.
0: Iya, betul
1: Cio.
0: Itu.
1: Itu yang jadi motivasi kamu ya. Tetap pertahankan itu.
0: Amin.
1: Oke. Kita akan dengarkan satu nomor lagu terakhir dari koleksinya Naif ya. Dengan mana nih? Benci untuk mencintai. Salah satu lagu yang memang dipersembahkan untuk orang-orang yang ada dalam perasaan dilema, bingung sama seseorang yang terjebak di antara cinta dan benci terhadap orang yang sama. Kita langsung aja dengarkan untuk teman Pro 2. Setelah ini kita akan beralih di Pro 2 FM Jakarta. Ada Jentik Manis ya, Denis Talakwa bersama dengan partnernya teman Pro 2 yang akan disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jakarta untuk kamu. Dan jam 9 nanti bakal ketemu lagi sama Yunda. Persembahan dari Cio untuk kamu teman Pro 2, langsung aja kita dengarkan.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemenin sama Edi Tama di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman Pro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta. Di RRI Jakarta tentunya, di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana, buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Jentik Manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Jentik Manis, teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Ini harus maju ya kak?
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Jadi gue kenalin lo, Edi.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Malam kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah. Biasa, ya.
2: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur jangga.
0: Gen Z banget ya. Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
1: Bener.
0: Lumayan lah ya.
1: Bener banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
2: Yes.
1: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
2: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam
0: iya
1: kali
0: sih,
1: ya.
0: Iya sih bener sih kalau event ya mostly malam sih ya.
2: Kayaknya kita
0: ya.
2: Ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja acara konser pagi-pagi ya.
2: Iya memang unik sih emang.
0: Unik sih bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti yes. Ya?
1: Betul.
0: Single kedua, yang pertama itu adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak Makan Besar?
2: Iya benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa?
1: Nggak.
0: Dessert.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, apa-apa, kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh, kenapa akhirnya 37 minggu deh.
1: Oke. Okay. Karena ini kalian ini pasti nggak mau apa jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
1: Bucin LDR.
0: Asik. Bener.
1: Bener.
0: Itu masih words ya itu ya. Work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh
1: words. Masih. Ya?
2: Masih.
1: Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih. Lagi pulang.
2: Tapi, hey. Tapi in this economy LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih,
2: gak salah.
0: Ini
1: keren,
0: ekonomi
1: ya?
0: Bener. Ya lagi agak gonjang anjing gimana ya.
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
1: Alright, nah,
0: tapi gimana kehidupan belakangan ini
1: asik.
0: Yang lagi apa, asli LDR, sekarang lagi gak LDR berarti ya.
1: Lagi enggak kak, ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya. Yeah.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye, pacarnya Popeye.
1: Popeye.
0: Bener-bener. Berarti ceweknya ya. Siapa ceweknya, lupa gue namanya.
1: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener, ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh,
2: Olive.
1: Olive,
0: bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Paling.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Bener. Dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Congrats by the way lo.
2: Thank you.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
1: masih panjang kak, masih panjang.
0: Ya. Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
2: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
2: Betul.
0: Benar. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Benar.
1: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus, kamu aja.
0: Iya benar. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
1: Benar, gitu, aku bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
1: Kalau gak ada dia, angkatin.
0: Angkatin, ketika langsung gak bisa. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Pacarannya.
0: Bener.
1: Kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya. Kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh.
0: Aduh.
1: Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya?
1: Jadi supir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: Anyu.

0: musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate. Paling itu aja romance kita di situ, sama banyak berantem pas bikin lagu.
1: Berantemnya pas bikin lagu.
0: Jujur.
1: Ya? Jujur.
0: Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu, tapi berantem nanti.
1: Bener, agak susah lah ya.
0: Agak susah.
1: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan maksudnya sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
0: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
1: Benar.
0: Karena
1: yeah.
0: gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impact-nya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja, profesional aja.
1: Betul, balik lagi ke...
0: Ya, disiasati lah,
1: benar,
0: beradaptasi benar. Kita akhirnya.
1: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
0: Yes.
1: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
2: Iya, benar sekali.
1: Alright, tapi anyway Jendeng Panis tuh dari 2000 tahun lalu ya?
2: 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum ya, ngemil itu kita udah
1: bareng.
2: Udah workshop itu udah dari tahun sebelumnya, Kak. Berarti 2024.
1: Wow. Alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jentik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
2: Karenis okay. Yang tahu.
0: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita UT, dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan.
1: Yes.
0: Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu ngemil menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate, itu aja udah cukup sih sebenarnya.
2: Untuk perdana lumayan
0: perdana
2: ya, Kak.
0: Udah cukup banget, apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
1: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
0: Yes, menarik banget nih pertanyaannya.
2: Iya, silakan.
0: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
1: Bener.
0: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan.
1: Okay.
0: Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
2: kesehari-hari aja.
0: Kesehari-hari.
1: Iya, casual lah ya bahasanya.
2: Casual, yes.
1: Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
0: Betul. Poetry juga kadang kan?
1: Poetry juga, bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem, yang melati gitu-gitu kan.
0: Itu selalu ada eranya ya.
1: Bener, selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga, kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern.
0: Betul.
1: Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau dari Jentik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya, itu bener-bener yang casual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
0: Menarik lagi Indies Economic.
2: LBR.
1: LBR bisa juga kan.
0: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
1: Aduh.
2: Bisa ya, jeduk-jeduk jadi jujur janggal.
1: Bener. Alright deh teman-teman, berdua abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman-teman.

0: Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, habis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil nih ya, sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving-craving mungkin ya.
1: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener. Abis makan Petizer besar.
1: Bener.
0: Ya bisa. Pokoknya nemenin lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisah aku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak, pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Lu mau sebutin namanya kan? Maksudnya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya udah. Iya.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana. Oh ya. Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR pokoknya lagu cinta-cintaan itu kan pasti ya udah cinta-cintaan aja. Benar. Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya, dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti?
1: Sebenernya. Dari aku, dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, nanti juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Eish.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget ya, benar.
0: Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana? Atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Ke Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya makanya.
2: Tapi gue yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Iya. Salah satunya gue, kan gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener, sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya. Betul, Kupang. Nah gue di Jakarta nih. Nah, kita tuh selalu merasakan itu juga kayak, oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Benar.
2: Padahal maunya percaya ya.
0: Iya.
2: Padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget.
0: Oh.
2: Yes. Okay. Variabelnya tuh bisa relate kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking ya kan. Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya. Saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Sabar, gue penasaran nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya.
2: Human lah ya.
0: Human, bener.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah gak ya?
0: Aduh. Bener. Satu RT juga masih kepikiran gitu, yang ngintip-ngintip. Kemana ya? Ada gak ya gitu, motornya mobilnya ada gak ya gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap mikirin macam-macam, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah, ini beda-beda nih POV ini. Nah,
1: aku ya.
2: Ya, hubungan lu kalo sama
1: aku,
2: lu.
1: Kalau aku membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Oke, benar. Jadi membiasakan itu
1: berdoa
0: bareng sama-sama semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan.
0: Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ingetin makan, kalah sama yang ngajak makan.
1: Hey, hey.
2: Bener.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
1: Aduh, bahaya.
0: Bener. Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya, kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol, kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jauh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
1: Asik. Aneh-anehnya ada batas ininya nggak, kayak satu kali dua kali? Kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa nggak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar? Nanya-nanya gue.
0: Kepo juga ya.
1: Kepo juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
2: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener-bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubur punya caranya sendiri ya, ya untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepena sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Bener.
1: Which is itu dia sinyal susah.
0: Susah.
1: Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang, kita dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Lumayan, ya. Kayak per detik ini bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
0: Wow.
1: Kalau nggak salah ya.
0: Oke.
1: Ya gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call, mau nggak mau ya cara kita untuk kayak kangen-kangenan, meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah bener. Kan dia nggak bisa.
2: Berarti sekali video call all out ya.
0: All out ya.
2: Bener kan?
0: Iya
2: kan? Iya, ceritanya kenapa negatif out. Pikirannya
1: matanya Kak Denis tuh. Mata Kak Denis.
0: Iya maksudnya ceritanya all out.
2: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari ceritanya.
1: Jangan over sharing Kak, jangan over
2: sharing. Ini gua nanya.
1: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu kalau biar hemat hemat wifi, kita seminggu 2 kali aja video callnya. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin Kak.
0: Di kapal gak ada wartel aja, gak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call.
0: Video call.
2: Jadi kayak gue bilang, gak apa-apa kok kalau ini, gak ada ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama gak video call juga Kak. Jadi once bisa, oh pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
0: Bener.
2: Berusaha untuk ngasih yang...
0: Betul, asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya, kita dengerin dulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita, mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Denis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
3: Yes.
2: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin agak beda sama single perdananya ya.
4: Betul lagi.
3: Yeah. Betul sekali.
2: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
4: Sebenarnya secara treatmentnya tuh nggak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
2: Oke. Okay.
4: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak gue kan produsernya nih.
2: Yes.
4: Secara musik gue kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
3: R&B. Zaman sekarang.
2: Yes.
4: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah. Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
3: Iya aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
4: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
2: Bener.
4: Seperti kayak dia video call.
2: Asik, balik lagi. Call back bro.
3: Tapi jangan dilanjutin ya, kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu.
4: Bener. Enggak. Udah iya. Pengalaman nih.
3: Iya, di single mana?
2: Bener.
3: Bercanda.
2: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
3: Betul.
2: Bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rapnya ya.
3: Iya.
4: Ada rapnya. Itu rapnya unik beda. Banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya.
3: Betul.
4: Kayak nggak apa-apa, gas aja. Terus Fan bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gua cari dulu ilham nih.
2: Bener.
4: Habis itu satu kali gue ke Kupang. Okay. Ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
2: Oke.
4: Okay. Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin, keren banget.
3: Jadilah itu.
2: Jadilah ya. Akhirnya masuk juga rapnya. Yes. Bener.
3: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
2: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu, ada RR Kupang.
3: Wow.
2: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
4: Yes, aku pernah gak ya? Pernah ya.
2: Pernah ya? Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KDI4790 nih, nanya ke Mas Denis ya. Mas Denis, pernah gak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denis terus berkarya?
3: Wow,
2: deep
3: banget.
2: Deep banget ya,
4: ya.
2: Belum jam 12 sih.
4: Pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gua, gagal itu memang harus lu rasain.
2: Yes, benar.
4: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya. Karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe, segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
2: Yes.
4: Jangan juga bermimpi tapi lu gak ada supportnya.
2: Nah,
4: itu sama aja mimpi yang kosong menurut gue.
2: Bener.
4: Harus, lu harus makan kan gitu.
2: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Yes. Harus apa, ngelakuin apa. Harus bener-bener disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud gitu.
4: Yes.
2: Kan. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp. Dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Jentik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh, gimana tuh? Maksudnya ini kan latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu? Atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
3: Kalau aku sih karena wajar lah ya kalau LDR masih bisa dicerita lah. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
2: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka
3: lagi gitu kan. Iya, betul sekali.
4: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
2: Benar.
3: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, kadang itu kayak, "Dek, lo mau enggak kita bikin lagu nih biar tentang maksudnya papa. Iya tentang papa." Aku yang enggak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
2: Benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya dilema juga ya.
3: Iya.
2: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang.
3: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada juga kak.
2: Benar-benar.
4: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
3: Yes. Iya.
4: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gua ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gua, "Kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati."
2: Yes.
4: Wow. Itu sih ya. Jadi acuan gua sih.
2: Benar.
4: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja, cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
2: Yes.
4: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
2: Benar sih. Iya lagi, benar.
3: Happy birthday.
4: Almarhum Bung Glenn.
3: 30 September kan.
2: Benar kemarin ya, baru aja ya. Oh gitu ya berarti. Keren. Berarti sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, berapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
4: Kita sebenarnya
3: ada sih.
4: Ada.
3: Satu
4: lagu dua. Udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 37 minggu dulu keluar. Dan kalau gue kebanyakan memang komposnya tuh dinotasi.
2: Okay.
4: Jadi gue tuh banyak bikin voice note deh. Gue simpen di voice note, notasi-notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak, oke gas. Jadi kita, makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng. Karena
3: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
2: Oh iya?
3: Iya.
2: Wow.
4: Sendiri.
3: Kalau
4: sama teman namanya GPT. Enggak.
2: Kalau karena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
3: Enggak, bukan GPT. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak gitu.
2: Iya, benar.
4: Nyari aja. Nyari aja. Ada teknologi kenapa gak dipakai kan?
3: Iya.
2: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
3: Itu dia.
2: Alright deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman berdua. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Jantik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya. Single kedua, 37 minggu
1: yeah. Nih, ya.
2: 7 minggu.
1: 37
0: weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 tuh? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya.
2: 37 minggu itu usia kehamilan, Fen. Lu 37 oh, minggu itu berapa oh, berapa bulan?
1: Kabelnya, kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Kerepot okay. Sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Kita hitung-hitungan ya.
2: Ya benar dong berarti kan?
0: Iya benar.
2: Iya benar. Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa pas ya kak?
0: Cocok kalau dia gitu ya?
2: Iya. Gue kaget pas liat. Oh 37 minggu.
0: Iya benar.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya sorry.
0: Yang berkeluarga kan?
1: Iya maksudnya berkeluarga kan?
2: Iya iya. Awas nih gue.
1: Lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Benar, ingat ini nasional ya.
1: Oh ya, sorry. Aduh.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocok-cocok tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayaknya kayak lebih lucu nih.
2: Yeah. Jadi kita pilih bikin list kan
0: yes.
2: Dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan itu banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih.
2: Iya final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang
1: overthinking.
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul. Yeah,
0: jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih ya.
1: Pasti banyak.
0: Banyak kan? Bener. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati diomongnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, yaudah nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Yeah. Kayak udah karena mau gimana kita beda tempat beda ya jauh lah pokoknya jarak jauh jadi nggak bisa setiap detik setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa ya udah percaya aja
0: benar
1: dan berdoa bareng saling mendoakan itu paling penting kak
0: itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana
1: saling mendoakan by their own way
0: berdua bareng tetap bisa, gitu kan caranya aja yang beda kan.
1: Iya, aduh.
2: Servernya beda.
0: Servernya beda, bener.
1: Aduh.
0: Bener. Karena dari Dennis, kalau sama
2: kalau gue kasih nasihat nggak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR gue samperin.
0: Oh.
1: Iya, kadang sama Lala nggak bisa.
0: Bisa, bener.
2: Dia nggak bisa, gue nggak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
0: Ya,
2: mau modalin sendiri nggak apa-apa gue ikut.
0: Benar. Tergantung urgensinya.
2: Yes, betul.
0: Pastinya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR kak, cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah berarti lu ikut.
1: Gak bisa gak juga. Gak
2: bisa juga ya.
1: Gak berarti memang gak bisa.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang.
2: Kira-kira bajak laut.
0: Iya bener. Mau ngerompak nih.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah
2: gitu. Ya benar.
1: Secukupnya modal itu. Modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
0: Asik. Kayak.
2: Jadi lebih lepas, lebih lolos. Oh, dia udah kerja aja gitu.
1: Jangan cinta, cinta dan materi jangan.
0: Hancur.
1: Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jenik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada disampaikan nggak? Sampaikan.
1: Oh, seri-seri aku miss.
0: Bisa sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun, dan bisa di mana kak?
2: Kita ada di YouTube, kita ada, terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya, betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputer terus tuh lagu kita.
0: Itu dia.
1: Nah, kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa denger jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
0: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jenik Manis. Thank you so much.
1: Abis thank ini bakal you, ada Adit.
0: Penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
2: Yes.
0: Ya.
1: Yes.
0: Benar. Ini lagu berarti enggak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37.
2: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan? Ay, nah, kita enggak ada rapper, lu mau nge-rap enggak?
0: Aduh. Tiba-tiba ditentuk jadi rapper gua. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jentik Manis.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Pro 2 FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Saya ikut tes sintesis urus begini ini, itu ada dalam pandang.
4: Kakak dari RRI coba hadirkan. Oh, temanya tuh kotak ajaib. Mm-hmm. Ini memang kotak ajaib yang bisa ya mengatasi permasalahan, bisa menjadi nilai kebermanfaatan juga. Karena kenapa saya bilang nilai kebermanfaatan? Hasil 3 ton itu bukan hanya untuk kegiatan komunitas, tapi kegiatan sosial. 2025 ini, 2026 kemarin kita distribusi untuk ini beasiswa anak pemulung.
5: Wow.
4: Ya, jadi itu pure hasil dari Dropbox sampai itu.
5: Dropbox sampai
4: iya.
5: Ini.
4: Komunitas-komunitas yang redup, itu seringkali kita lihat dari sumber daya manusianya, manajemen organisasinya, dan FOMO. Itu yang paling ditakutkan, bahwasanya kita lihat permasalahan lingkungan itu sangat pelik. Jadi kita FOMO-FOMO-an dengan orang-orang untuk ini terlibat, dan ujung-ujungnya mereka melihat, oh ini tidak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa. Jadi pure langsung tinggalkan.

0: Selamat datang di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Hai hai pendengar dan juga pemirsa RRI. Balik lagi kita di edisi podcast kali ini ya. Dan pastinya kita bakal seru-seruan karena kita akan ngobrol soal satu permasalahan yang kayaknya sampai sekarang tuh masih jadi apa ya, masalah nih ya pendengar dan juga pemirsa. Tapi sebelum kita melangkah jauh ke obrolan kali ini, Yunda mau big thanks to Warung Makan Lumayan X Palapa. Mana nih tepuk tangannya? Yes. Yang udah support kita kali ini. Dan pastinya untuk kamu yang mau cari makanan-makanan Jawa yang authentic, boleh banget ya mampir di Warung Makan Lumayan X Palapa. Oke, balik lagi ke topik ya, langsung kerja nih. Kita bakal ngomong soal penanganan sampah ya, karena untuk saat ini bagi daerah kita di Nusa Tenggara Timur, bahkan secara khusus di Kota Kupang, ini masih menjadi satu permasalahan yang krusial juga ya. Dan kita lihat juga sebenarnya tuh untuk saat ini untuk sistemnya kita masih pakai yang namanya open dumping di TPA ya pemirsa dan juga pendengar. Padahal sebenarnya untuk kita-kita ini bisa mulai dari hal-hal sederhana memilah sampah dari rumah kita masing-masing. Bahkan ada juga masyarakat yang sekarang ini kita lihat mereka bisa mendaur ulang sampah, mengubahnya menjadi barang yang punya nilai ekonomis ya pemirsa dan juga pendengar. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan bintang tamu keren kita, ada Kak Fajar Mansyur. Tepuk tangan dulu, mana seribu 500 orang.
1: Terima kasih fans-fans.
0: Luar biasa. Kak Fajar ini tidak secara kebetulan hadir di sini karena Kak Fajar ini merupakan seorang aktivis dan juga pegiat literasi serta lingkungan, bahkan masih jadi mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Kupang. Kasih tepuk tangan mana nih? Oke, dan yang kerennya lagi, ada inovasi unik yang ditawarkan ya sama Kak Fajar ya, yakni kotak ajaib, yang mana inovasi ini akhirnya menghantarkan Kak Fajar menjadi peserta penerima proposal hibah KI Small Grant Project the Federal Government German International Climate Initiative Gas Plan International. Ini kayaknya langsung batagae, tapi kasih tepuk tangan dulu pencapaiannya. Ini bisa disingkat apa sih, Kak?
1: Singkatannya itu IKI Small Grants Project saja.
0: Oh, IKI Small Grants Project. Yeah. Oke. Kita balik. Assalamualaikum Kak Fajar.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Sedikit patah hati, tapi kita coba.
0: Wah, Kak, maaf bangkit, jangan terlalu ya dalam. Soalnya saya ini suka nanya kepastian kalau udah kayak gini.
1: Wah, bahaya ini.
0: Kabar baik ya. Yeah. Sama komunitas gimana kabarnya?
1: Kabar komunitas baik. Kemarin juga kami sudah melaksanakan disnatalis yang ke-5 tahun.
0: Wih, dari yang ke-5 tahun ya.
1: Kami sudah 5 tahun.
0: Berarti sekarang nih lagi sibuk-sibuk ini ya untuk komunitas dan juga kuliah ya, Kak Fajar ya. Masih jalan balance dong.
1: Masih jalan bersamaan.
0: Oh, bisa jalan berdua dong.
1: Izin dulu ya.
0: Oh iya, aduh sorry. Kita kayaknya langsung ke topik aja. Tapi ini sesuatu yang menarik ya dari inovasi yang ditawarkan sama Kak Fajar. Ini boleh dijelaskan sedikit nih sama pemirsa dan juga pendengar. Kita pengen tahu cerita awalnya tuh kayak gimana sampai akhirnya kakak juga lolos sebagai penerima hibah.
1: Perjalanan untuk ini sangat panjang ya Kak Indah. Karena kita harus melihat detail permasalahan dan apa solusi yang bisa kita hadirkan. Sehingga dari hal-hal yang saya jalan bersama komunitas ini, melihat berbagai potensi dan melalui permasalahan yang ada. Nah, salah satunya itu berkaitan dengan permasalahan sampah. Nah, ini permasalahan sampah, permasalahan yang masih sangat hot. Bukan hanya perselingkuhan artis ya.
0: Oh banget sih Kak.
1: Tapi berkaitan dengan sampah ini sudah menjadi perbincangan dan belum ada titik keluar di pengelolaan di Indonesia. Sehingga satu titik di mana kami berdiskusi, ternyata ada satu pendekatan yang bagus terkait dengan Dropbox ini. Kami sudah laksanakan, kalau istilah kotak ajaib itu kami sampaikan dalam komunitas Dropbox Sampah Terpilah. Okay. Nah itu kita sudah buat pada saat launching pertama kali di tahun 2022. Nah launchingnya kami itu deklarasi pembentukan donasi sampah, itu melalui Dropbox Sampah itu. Dan melalui Dropbox Sampah itu kami sudah mengelola sampah 3 ton dalam tahun ini, beberapa tahun terakhir ini. Wow. Walaupun hanya satu box, tapi optimalisasi pemanfaatannya tuh bisa optimal. Mm-hmm. Karena yang residu kami manfaatkan untuk pembuatan ecobrick, sedangkan yang ini residu, yang bisa didaur ulang kami langsung realisasikan kepada bank sampah.
0: Oke, dan akhirnya ini diterima ya untuk proposalnya kakak-kakak. Ya. Berapa lama tuh kak dari kakak-kakak menyiapkan proposal, terus untuk kegiatannya sendiri, sampai akhirnya diumumkan sebagai penerima ini kapan? Berapa lama?
1: Periodisasinya itu untuk seleksi 2-3 bulan. Yang dimana seleksinya tuh skala nasional, dan akhir dari submit proposal itu jumlahnya 230 proposal yang sudah masuk di sana. Untuk proposalnya itu ribuan yang masuk, tapi yang terima itu 230 di seluruh
0: satunya,
1: Indonesia.
0: Salah satunya kakak Fajar dan teman-teman.
1: Iya.
0: Wow, kasih tepuk tangan dulu dong. Woo, ini luar biasa ya, ribuan tapi yang diterima tuh 230 salah satunya kak Fajar ya. Itu ya. Oke, tapi ini kan sesuatu pencapaian yang luar biasa juga. Apa sih rahasianya Kak Fajar sampai satu ide lokal ini akhirnya bisa memberikan hasil yang luar biasa dan menarik perhatian internasional juga kan ini?
1: Iya. Kalau saya masuk dari slogan NTT, Nusa Terindah Toleransi, sehingga salah satu ide yang saya usulkan itu berkaitan dengan Green Fight Action.
0: Oke. Okay.
1: Atau pendekatan lingkungan dengan konsep keagamaan kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mungkin itu ketertarikan, dan juga satu hal, kita harus mulai pergerakan dari akar rumput, yang dimana kita harus mulai dari kaum muda, karena yang akan memiliki masa depan saat ini kan kaum muda. Jadi kita bikin namanya Eco Youth Squad, yang dimana kita mencoba untuk membentuk squad dari kaum muda yang masih dalam lingkup sekolah, masih siswa-siswi, untuk terlibat dalam kerja-kerja konkret untuk permasalahan lingkungan atau terkhususnya permasalahan sampah.
0: Hmm.
1: Ya seperti itu kakak. Jadi skemanya tuh kami sudah mencoba untuk menggambarkan secara keseluruhan, yaitu pendekatan keagamaan dan juga pendekatan kaum muda.
0: Itu cara kerjanya tuh kayak gimana sih kak kalau dihubungkan lagi sama pendekatan agama?
1: Kalau pendekatan agama itu kita memulainya tuh dari pemahaman teoritis, namanya ekoteologi.
0: Ekoteologi.
1: Ekoteologi itu mencoba untuk menempatkan lingkungan dengan keagamaan itu sebagai satu keterkaitan dengan satu dengan yang lain. Sehingga hal yang kita tuju itu penanaman moralitas dan spiritual itu tuh juga bisa disatukan. Karena berkaitan dengan moral itu kebanyakan kita dapat dari pembelajaran agama. Nilai-nilai keagamaan itu adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas. Di mana ada

0: Okay.
1: Ekokritik itu
0: yang gimana tuh?
1: Nah, ekokritik itu mencoba untuk melihat dinamika sosial yang tergambarkan di dalam novel untuk dikaji.
0: Okay.
1: Jadi salah satunya itu dinamika permasalahan lingkungan. Jadi kita kritik bagaimana penulis itu menghadirkan suatu novel yang latar ceritanya tuh ada pengerusakan hutan, okay, sampai pada tahapan ruang-ruang masyarakat adat itu dihilangkan. Nah itu kita kaji sampai di situ. Jadi di saat kita kaji itu saya menggunakan pendekatan Rawlings Ball. Nah itu teori dia semacam filsuf yang mencetuskan perkembangan ekokritik itu, dia masuk sampai di situ, yang dimana dia mencoba untuk memberikan empat konsep.
0: Oke.
1: Okay. Empat konsep. Yang pertama yang saya coba senggol dua saja. Yang pertama itu kepentingan manusia bukan satu-satunya kepentingan yang harus kita perhitungkan, tapi ada ya kebutuhan-kebutuhan dari alam itu sendiri. Okay. Nah, kalau seandainya itu rusak atau itu hilang, maka kita yang kena imbasnya. Jadi dominasi manusia terhadap alam itu bukan satu kepentingan yang mutlak, tapi alam itu juga harus diperhatikan, ekosistem itu juga perlu diperhatikan. Lalu yang kedua itu alam itu bersifat dinamis.
0: Okay.
1: Jadi apabila pengkerusakan hutan yang terjadi, maka karya sastra itu akan berpengaruh. Oh, penceritaan dalam karya sastra hutan itu akan ya bisa dibilang berubah juga ya.
0: Masuk ya sama jurusan dari Kak Fajar. Oke, tadi Yunda oke ini masuk nih. Keren, oke.
1: Kan Kakak Yunda pertama kan kaget. Yeah, saya pendidikan bahasa dan sastra tapi kok masuknya di lingkungan.
0: Nah itu.
1: Nah, secara harfiah bahasa itu mencakup satu poin inti yaitu komunikasi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bahasa itu kan berkaitan dengan komunikasi yang menjadi simbol utama manusia yang melakukan ini komunikasi sebagai nilai sosial kan. Nah itu yang saya masuk, bagaimana bahasa itu, bahasa sastra mempengaruhi tindakan dan perilaku kita di kemasyarakatan.
0: Keren ya, kasih tepuk tangan dulu dong supporter mana ini. Oke, okay. Dan ini juga pasti kita penasaran nih soal eksekusi dari kegiatan yang kakak-kakak persiapkan itu, ngomong soal anak-anak muda dan hubungannya sama agama. Antusias dari anak-anak muda sejauh ini seperti apa sih kakak-kakak?
1: Jadi dalam ini beberapa tahun terakhir itu kita sudah melaksanakan beberapa program berkaitan dengan sosialisasi. Nah untuk pelaksanaan yang Green Faith Action dan Eco Youth Squad itu pelaksanaannya dalam bulan ini, okay, di akhir bulan, dengan di bulan depan. Jadi ini tahapan pelaksanaan ini, kita seringkali mulai dari koordinasi awal, dan itu kita sudah melakukan koordinasi awal di dua titik.
0: Okay.
1: Yang menjadi sentralisasi kita kan base camp-nya juga di Kayu Putih. Sehingga kami untuk Green Fight Action-nya tuh kita mulai dari Jemaat Gloria Kayu Putih.
0: Oh,
1: di gereja situ.
0: Okay.
1: Kita konsepnya ya edukasi, praktek, lalu kita terakhirnya itu kerjasama dengan pemanfaatan Dropbox. Jadi nanti kita taruh Dropbox, nanti di komunitas itu mempunyai tim penjemputan. Tim penjemputan itu yang dimanfaatkan untuk sebagai monitoring pemanfaatan Dropbox itu.
0: Okay.
1: Apabila tidak dimanfaatkan, maka akan ditaruh di titik-titik yang berbeda. Tapi biasanya keagamaan atau acara-acara keagamaan itu sering menimbulkan sampah. Jadi kita mencoba untuk masuk melalui Dropbox ini, sehingga pada saat acara, tim-tim dari komunitas bisa berkolaborasi dengan pemanfaatan Dropbox sampai itu. Nah, yang kita inginkan kan pengelolaan dari hulu ke hilir. Nah, Dropbox sampah, mekanismenya itu, apabila sampah di tempat umum, sampah di tempat umum itu dipilah.
0: Dipilah,
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nanti itu sudah ada stiker, sampah organik, anorganik, B3. Nah, di situ yang kita harus sebagai masyarakat dan secara keseluruhan ya, itu harus memilah sesuai dengan stiker-stiker atau tanda yang sudah kita taruh dalam Dropbox itu. Jadi

0: apabila kita datang monitoring, itu sudah tertata dengan baik sampah-sampahnya. Jadi kita langsung tahu alurnya. Oh, sampah organik kita bisa distribusikan kepada pembuatan pupuk, ekoenzim dan lain sebagainya. Lalu sampah anorganik kita bisa distribusikan kepada bank sampah induk di Mutiara Timur. Lalu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan ekobrik, dan kan kita sudah mempunyai produk namanya Sofabrik. Nah, itu kita sudah launching pada saat seminar ekoteologi kemarin.
1: Wow.
0: Di tanggal 7 Mei, saya ingat betul. Jadi itu sudah di launching. Sehingga ini kita tahu bahwasanya sampah bisa dimanfaatkan, bisa mempunyai nilai. Dan sampah B3 kita bisa didistribusikan ke pengelolaan yang lebih terpadu. Sehingga kita dengan konsep itu, kita mengurangi kerja dari dinas-dinas lingkungan.
1: Okay.
0: Nah, itu sampah yang kalau sudah tertata atau terkelola dan terpilah dengan baik, maka sudah sepatutnya pemerintah sudah tahu, oh ini mau dibuat apa, dibuat apa.
1: Mm-hmm.
0: Jadi pure TPA itu bukan semua sampah masuk di sana lagi, tapi kapasitas sampah residu.
1: Okay.
0: Sampah residu itu sampah yang tidak bisa didaur ulang lagi.
1: Mm-hmm.
0: Itu semacam aluminium foil yang ada di dalam kemasan. Terus ada kaleng, styrofoam, okay, dan lain sebagainya. Itu tuh yang harus kita pikirkan bahwasanya apabila kita tidak kelola dengan baik, maka TPA Alak akan ke Bantar Gembang yang sampai longsor.
1: Benar.
0: Itu kayak TPA terbesar di Asia Tenggara.
1: Hmm.
0: Jadi itu karena belum teroptimalisasi pengelolaannya, sehingga open dumping tadi yang kakak bilang, kumpul angkut buang. Kumpul angkut buang, ya.
1: Tidak ada pemilahan.
0: Iya,
1: okay.
0: Itu yang kita mau rubah dari konsep yang kita tawarkan dalam proposal ini.
1: Ini seberapa optimis kakak Fajar dan teman-teman komunitas nih?
0: Kalau berkaitan dengan optimis, kami 90% optimis.
1: Wow.
0: Karena dalam pemanfaatan ini kita sudah lihat track record-nya bahwasannya selama tahun 2022 sampai 2025 kemarin sudah 3 ton.
1: Okay.
0: 3 ton bukan ini apa ya, bukan satu angka yang sedikit.
1: Benar.
0: Karena kita berat plastik, berat ini berapa sih? Kan kalau kita sudah itu satu pencapaian yang dimana Dropbox itu mempunyai nilai dan mempunyai manfaat yang jelas. Jadi tidak heran kakak-kakak dari RRI coba hadirkan, oh temanya tuh kotak ajaib.
1: Mm-mm.
0: Ini memang kotak ajaib. Mm-mm. Yang bisa ya mengatasi permasalahan, bisa menjadi nilai kebermanfaatan juga. Karena kenapa saya bilang nilai kebermanfaatan, hasil 3 ton itu kita bukan hanya untuk kegiatan komunitas, tapi kegiatan sosial.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kita ada bekerja sama dengan komunitas pasien cuci darah Indonesia. Nah, itu setiap kali sampah sudah mempunyai nilai yang tinggi, kita distribusi nilai itu ke teman-teman komunitas. Itu kami distribusi terakhir di tahun 2024. 2025 ini, 2026 kemarin kita distribusi untuk ini beasiswa anak pemulung.
1: Wow.
0: Iya. Mm-hmm. Jadi itu pure hasil dari Dropbox sampai itu.
1: Dropbox sampai
0: iya.
1: Ini.
0: Jadi kenapa kita harus masuk pada jenjang pendidikan? Nah, pendidikan juga menghasilkan sampah yang cukup tinggi. Maka kita harus taruh Dropbox ini. Jadi Dropbox itu tuh bisa dimanfaatkan. Apalagi kalau anak-anak pulang sekolah. Terus kontribusi dari guru dan Eco Youth Squad tadi. Yang mau keluar bawa sampah plastik, kaleng, atau kertas. Ke Dropbox sampah dulu. Dibuang ke Dropbox sampah dulu baru ini.
1: Sesuai sama stikernya yang udah dipasang
0: iya.
1: Itu. Wow.
0: Keluar itu pastinya kalau seribuan anak murid.
1: Mm-mm.
0: Itu keluar pastinya seribuan sampah juga yang dihadirkan.
1: Yes,
0: atau
1: benar.
0: Ya bisa dibilang dari Dropbox ini kita sudah manfaatkan. Dan kalau seandainya kerja sama Dropbox, itu kami bekerja samanya tuh pada nilai sosial terus.
1: Nilai
0: jadi
1: sosial.
0: Nanti yang untuk kan kalau seandainya kita sudah hadirkan Dropbox, nilai dari tukar sampah itu tuh akan di kontribusi apa didistribusikan kepada pendapatan sekolah. Nah, dengan tujuan anak-anak yang kurang mampu itu bisa di
1: terbantu juga.
0: Iya, bisa difasilitasi untuk dari dana penjualan sampah itu dengan pemanfaatan Dropbox. Kami tetap kita yang taruh Dropbox walaupun nanti dana yang didapat itu milik sekolah, tapi dengan tujuan satu, harus membantu ini siswa-siswi yang kurang mampu untuk membayar SPP atau apa. Jadi itu tujuan terbesar kami sih, karena tujuan dari komunitas kami itu menjadi pusat edukasi dan juga manajemen pengolahan sampah berbasis ekonomi sirkular di Kota Kupang. Itu yang sedang kami laksanakan. Dan pure teman-teman semua tuh mahasiswa dan cukup terbantu dengan gerakan relawannya mereka. Mungkin mahasiswa ya, jadi kayak dong mau cari relasi, mau cari ya bisa dibilang pengalaman.
1: Pengalaman juga.
0: Ya. Jadi saya juga ya tergambar dari perjalanan saya selama 4 tahun, sekarang sudah masuk 4 tahun. Itu saya terlibat di berbagai kegiatan, tapi fokusnya itu 3. Lingkungan, terus pendidikan, dan kemanusiaan. Lingkungan itu saya masuk di donasi sampah. Literasi itu saya masuk di rumah baca multikultural, taman baca gitu. Terus yang kemanusiaan saya masuk dari Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC Muhammadiyah punya. Okay. Itu sudah terlibat langsung. Yang dari pergerakan ini tentunya merubah cara pandang, cara berpikir saya untuk menyikapi segala masalah yang ada.
1: Keren itu. Ya, pemirsa dan juga pendengar. Dan yang menarik tadi sempat di-spill juga sama Kak Fajar, bahwa ini bukan hanya disosialisasikan ke gereja-gereja atau ke rumah-rumah ibadah yang lain, tapi dipantau juga ya bahkan.
0: Ya.
1: Oke, itu sistemnya akan berkelanjutan terus atau bagaimana?
0: Iya, jadi sistemnya itu akan terus berkelanjutan karena Dropbox itu dimanfaatkan harus secara berkelanjutan.
1: Okay.
0: Karena yang kita inginkan kan ini output dari proyek ini adalah keberlanjutan dan dampak.
1: Dampak.
0: Nah, dampak yang bisa kita ukur itu jumlah Dropbox itu dimanfaatkan dengan jumlah sampah yang sekian. Terus berkelanjutan itu dari monitoring dan evaluasi itu. Jadi monitoring evaluasi yang kita berikan itu pure hanya kepada ini sekolah yang kita lihat Dropbox sampahnya itu dimanfaatkan sana. Di rumah ibadah Dropbox sampahnya itu dimanfaatkan atau tidak. Nah, itu tuh yang bisa dibilang keberlanjutan dan dampaknya itu bisa kita ukur dari situ.
1: Kalau misalnya tidak dimanfaatkan.
0: Kalau tidak dimanfaatkan, kita punya satu ini apa? Skema bahwasanya apabila tidak dimanfaatkan, kita coba geser tempat taruh di titik-titik yang ramai. Kalau di dalam, di bagian lingkungan gereja belum terlalu ini, belum terlalu digunakan, kita taruh di bagian luar, di trotoar atau di mana gitu. Jadi ada masyarakat atau yang lewat lah, langsung bisa lihat, oh stiker-stikernya, oh mereka sedang membawa sampah nih. Kan biasanya orang kalau capek jalan atau apa, tinggal ini saja, buang. Dan itu pure-nya, kita terus melakukan sosialisasi dan edukasi, karena kita juga punya tim yang bergerak di edukasi dan sosialisasi, sehingga gambaran terkait dengan pemanfaatan Dropbox, gambaran terkait dengan bagaimana alur Dropbox itu dimanfaatkan, itu bisa digambarkan secara baik melalui rekan-rekan ini sosialisasi itu.
1: Berarti ini juga memerlukan kerja tim yang luar biasa juga kan, Kak Fajar. Sejauh ini bagaimana teman-teman komunitas?
0: Kalau komunitas sendiri, pergerakan secara kerelawanan sudah sangat kompleks. Di mana keterkaitan antara bidang satu dengan bidang yang lainnya tuh sudah sangat terarah. Dari sosialisasi, penjemputan, terus ada pilah dan recycle, ada humas, ada teman-teman kajian dan diskusi. Nah, ini sosialisasi. Setelah itu kerjasama. Kerjasama akan dimonitoring oleh rekan-rekan bidang penjemputan. Penjemputan setelah menjemput sampah dari mitra itu dimanfaatkan oleh bidang kajian bidang pilah dan recycle untuk membuat sofa brick tadi sama daur ulang produk lainnya. Terus bidang humas bisa melakukan koordinasi dan lain sebagainya. Terus dengan bidang kajian dan diskusi melihat kajian-kajian lingkungan yang sedang terjadi untuk dimanfaatkan berkelanjutannya. Seperti itu kakak.
1: Wow, keren ya pemirsa dan juga pendengar. Dan pastinya untuk satu inovasi yang baik, tujuan yang mulia juga tidak terlepas dari yang namanya tantangan, ya kan? Ini kalau untuk kotak ajaib alias Dropbox ini, kita pengen tahu juga nih, kelemahannya seperti apa sih dan tantangan yang kakak-kakak hadapi sejauh ini?
0: Kalau Dropbox itu dia punya tantangan, mungkin usia ya. Kalau seandainya, terkadang sampah yang dihasilkan itu juga mengeluarkan zat-zat kan, yang bisa membuat Dropbox itu tidak bertahan kayak, kalau seandainya dia melalui dari bahan kayu nanti bisa berjamur dan rapuh. Kalau dari besi dia bisa berkarat dan ini. Tapi kalau sepanjang perjalanan dari 2022 itu Dropbox punya pemanfaatan masih optimal sih. Hanya kita khawatir itu dia punya masa ini kayak karat atau rapuh tadi. Okay. Itu yang perlu kita jaga bersama. Oh iya, dan juga takutnya ada yang pengkerusakan dan sebagainya, itu yang kita juga hindari sih.
1: Itu di luar ya, untuk faktor-faktornya. Oke, tadi juga sempat dikasih tahu sama Kak Fajar untuk sofa brick ya. Oke, ini bagaimana sampai ide mengubah sampah residu menjadi sofa brick ini bisa muncul nih, akhirnya terciptalah satu inovasi keren ini.
0: Jadi ada satu tahapan yang kita mulai dari riset.
1: Oke.
0: Nah kita riset ternyata pemanfaatan eco brick itu dulu hanya sebagai hiasan. Mereka bikin plang I love you apa gitu, terus ini dikemas dalam eco brick.
1: Okay.
0: Nah, dengan mengurangi sampah. Tapi ujung-ujungnya sampah dari eco brick itu dapat meledak apabila tidak terkelola dengan baik. Nah, kita riset, kita lihat juga banyak sekali yang sudah bikin jadi kursi, jadi ini. Nah, kita coba mulai dari ini penyusunan kerangkanya. Kita mencoba untuk menyusun yang pertama itu dia lingkaran dan kuat. Karena pure eco brick itu kita kan padatkan dia. Sampai iya, kita bener. Tekan gini dia tidak ini kak. Tidak apa orang Kupang bilang penyot.
1: Okay. Nah,
0: tidak penyot. Jadi itu kita susun lah melingkar semua. Pada saat sudah dilingkar, kita coba taruh satu ini, dan saya coba duduk, saya kan badan besar juga nih toh, jadi pastinya
1: sama kita, sama.
0: Kita coba uji kekuatan kan, kalau dia tidak kuat, nah ternyata kuat. Nah kita coba buat lingkaran, kita coba susun dari spon dengan kulit-kulit sofanya, dan kita lihat bahwasanya sofa ini dari eco brick sudah banyak.
1: Oke.
0: Tapi apa sih menjadi pembeda? Nah, kita coba hadirkan di motifnya itu dengan tenun. Nah, kalau seandainya ini menjadi produksi massal, maka kita juga bisa bekerja sama dengan ibu-ibu pengrajin tenun yang ada di Kota Kupang atau di luar Kota Kupang. Sehingga kita bisa meningkatkan UMKM ini juga. Ibu-ibu yang ada, supaya optimalisasi dalam perputaran ekonomi itu kita juga masuk pada fase itu. Tapi kita ini juga masih dilematis bahwasanya kita mau terus apa sosial kah atau mau serius bisnis kah? Itu jadi kayak masih punya ya bisa dibilang dilematis lah.
1: Tapi cukup luas ya untuk dampaknya sendiri ya.
0: Jadi. Okay. Pure eco brick hanya memanfaatkan sampah residu. Kan Dropbox kalau sampah residu itu kalau yang tidak terkelola toh, nah itu di TPA. Tapi kalau di kami residu itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi sofa brick itu.
1: Oke, keren ya. Dan pastinya kita lihat juga ya untuk inovasi yang sudah dilakukan sama Kak Fajar dan teman-teman komunitas. Ini pesan buat anak-anak muda di luar sana untuk bagaimana sih kita bisa melakukan satu kebiasaan kecil hal-hal sederhana ya. Di luar dari hal-hal besar yang seperti teman-teman komunitas lakukan. Yang sebenarnya itu punya dampak yang baik bagi pemeliharaan lingkungan bahkan dalam pengelolaan sampah. apa sih yang harus kita lakukan nih, yang sederhana?
0: Hal yang sederhana, kita mulai dari diri kita dengan membawa tumbler. Nah itu tumbler. Terus kalau belanja bawa tote bag, bawa tas ransel yang bisa muat barang belanjaan banyak lah, tempat bekal. Pure itu sederhana tapi jarang dilihat.
1: Oke.
0: Karena kita mau yang instan kan, jadi cacet-cacet selesai. Tapi dampaknya ada. Kita beli nasi ada styrofoam dan sebagainya. Kita beli kue ada kotak kue, ada plastik-plastik atau bungkusan-bungkusan makanan. Nah, tapi kalau kita bawa wadah bekal
1: sendiri,
0: Tupperware atau tumbler gitu. Nah, kita bisa refill. Untuk tumbler kita bisa refill. Jadi sampah minuman itu sudah tidak terlalu banyak yang kita apa. Jadi salah satu kuncinya tuh di poin 3R. Reuse, reduce, recycle. Mengurangi, daur ulang dan apa? Menggunakan kembali.
1: Seperti itu. Dan ini kita lihat juga karena banyak ngomong soal kampanye lingkungan di luar sana yang terus dicanangkan, bahkan ada juga yang beberapa tahun kemarin kita lihat rame sekali ya, tapi makin kesini kayak makin redup semangatnya gitu Kak Fajar. Kenapa sih banyak ya kampanye lingkungan yang gagal bertahan? Dan untuk teman-teman sendiri Kak Fajar dan komunitas, untuk mungkin 10 tahun ke depan maunya itu seperti apa untuk inovasi yang ditawarkan ini?
0: Inovasi yang ditawarkan itu kita pada tahun yang sekarang sedang pengembangan website. Nah, setelah itu untuk tahun berikutnya itu kita masuk pada fase ya sofabrik tadi di produksi secara massal. Di tahun berikutnya kita sudah mulai di e-commerce atau pemasaran-pemasaran offline yang ada di Kota Kupang. Dan yang paling terakhir itu tentunya donasi sampah itu harus menjadi pusat edukasi. Jadi ada studi tour dari sekolah-sekolah yang melihat bagaimana pengolahan di donasi sampah sih, dari daur ulang menjadi sofabrik, dari pengolahannya seperti apa. Jadi kayak bisa menjadi pusat edukasi untuk kayak kan biasanya TK atau PAUD atau SD itu bisa kan sering melaksanakan studi tour. Nah itu bisa main-main kayak donasi sampah untuk ini. Terus manajemen pengelolaan sampahnya itu dari hulu ke hilir, jadi pemanfaatan Dropbox kami olah jadi sofabrik dan sampah-sampah yang lain bisa dikonversi jadi nilai-nilai sosial lainnya. Nah itu tujuan terbesar kami sih. Jadi pure hanya kita masuk pada ranah ini, teman-teman punya semacam kepekaan. Ya, kepekaan terhadap dinamika terjadi.
1: Terus bagaimana dengan komunitas-komunitas lain mungkin yang punya inovasi yang sama, ya semangat yang sama, tapi makin kesini makin redup semangatnya. Biasanya faktor apa sih Kak kalau dilihat dari kacamatanya Kak Fajar?
0: Nah, seringkali kita lihat dari pergerakan komunitas-komunitas yang redup, itu seringkali kita lihat dari sumber daya manusianya, manajemen organisasinya, dan FOMO. Itu yang paling ditakutkan, bahwasanya kita lihat permasalahan lingkungan itu sangat pelik. Jadi kita FOMO-FOMO-an dengan orang-orang untuk ini terlibat. Dan ujung-ujungnya mereka melihat, oh ini tidak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa. Jadi pure langsung tinggalkan. Nah, itu yang FOMO. Terus manajemen organisasinya, bagaimana koordinasi sampai pada tahapan pelaksanaan itu tidak terkontrol dengan baik, tidak terencana dengan baik, sehingga terkadang itu yang menjadi permasalahan untuk pergerakan itu redup. Dan sumber daya manusia. Nah, terkadang kayak contoh saya kalau punya semangat tapi teman-teman yang lain tidak ada ya. Nah, saya juga sama saja kalau kerja sendiri. Jadi pentingnya teman-teman kalau seandainya ini punya komunitas atau apa, komunitas atau teman-teman belajar lah, itu harus punya perencanaan yang baik dan fokuskan pada tujuan. Nah, kenapa saya bilang donasi sampah punya tujuan itu hanya itu saja? Karena itu yang menjadi arah gerak organisasi atau komunitas. Sehingga tidak keluar dari mana-mana. Jadi kayak kita pure lingkungan, jangan kita masuk ke politik, kita masuk ke ini tidak boleh. Jadi pure hanya sampai di situ saja.
1: Harus konsisten itu, juga konsisten ya. Oke, luar biasa. Kalau misalkan program ini sebenarnya sudah berhasil sih, bisa terus dicanangkan setiap harinya, kira-kira 10 tahun ke depan Kota Kupang bakalan seperti apa?
0: 10 tahun ke depan Kota Kupang pastinya sudah bersih, tumpukan sampah sudah tidak ada. Itu pastinya, karena saya juga sudah lihat bahwasanya pemerintah kota itu sudah mulai mengarahkan sudut pandangnya pada pemanfaatan box-box itu. Nah, tapi kan yang awal tidak ada stiker-stiker, tapi kemarin saya ke Taman Nostalgia, wah itu sudah ada stiker, jadi oh ini sampah-sampah ini. Jadi sudah mulai terarah lah, tinggal masyarakat juga berkolaborasi dengan pemerintah, kita semua terkait dengan pemilahan sampah dari hulu ke hilir itu harus direalisasi sih. Karena itu peluang besar untuk pemanfaatan kita ke depan.
1: Oke.
0: Seperti itu, Kak.
1: Dan kita juga sudah hampir mengakhiri obrolan kita kali ini. Aduh, mana semangatnya? Oke, ini yang terakhir, Kak Fajar ya. Apa sih yang ingin disampaikan kata-kata hari ini buat pemirsa dan juga pendengar di luar sana, agar kalau misalkan masih buang sampah nih, kotong akan rasa berdosa sekali. Yang ingin disampaikan, boleh kata-kata hari ini?
0: Oke, terima kasih Kak Yunda ya. Jadi untuk kata-kata terakhir, setiap tindakan yang kita lakukan itu merupakan investasi untuk masa depan. Kalau tindakan yang kita lakukan itu baik, maka masa depan kita juga akan baik. Tapi kalau tindakan kita itu buruk, maka yang kita dapat juga buruk. Jadi sejatinya teman-teman mempunyai pendidikan itu harus dimanfaatkan untuk menebarkan kebaikan, jangan keburukan. Seperti itu, Kakak.
1: Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Dengarkan itu, dan pastinya kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di podcastku edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk pemirsa dan juga pendengar yang masih mengikuti kita, dan kita sudah harus pamit. Terima kasih banyak Kak Fajar. Wow, keren banget. Kita berharap inovasi yang ditawarkan ini terus berkelanjutan dan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan kita ya. Dan akhir kata Yunda juga sudah harus pamit, dan pastinya kita mau kasih terima kasih banyak buat Warung Makan Lumayan X Palapa, sponsor kita. Jadi untuk kamu sekali lagi yang mau cari makanan otentik ya, makanan Jawa, boleh langsung mampir aja di Warung Makan Lumayan X Palapa. Akhir kata, Yunda dan juga kerabat kerja yang bertugas sudah harus pamit. Kita bakal ketemu lagi di podcastku dengan topik-topik inspirasi lainnya. Dadah.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu Selina Grace, teman Pradu Sumpah Mati. Ini salah satu lagu yang banyak di request sama teman Pradu kalau udah menunjukkan pukul 19 atau di jam 7 malam. Karena tadi kita juga sempat skip ya beberapa teman Pradu yang request karena emang pas banget sama music live chat tadi bareng sama Cio ya teman Pradu, tapi udah Yuna putarkan juga tadi. Dan spesial juga untuk malam hari ini Yuna mau menyapa untuk kamu yang sedang mendengarkan. Udah weekend juga kan, karena kalau dihitung di jam kayak gini udah selesai juga semua kehektikan di minggu kemarin, minggu ini ya, dari hari Senin ini udah di hari Jumat, besok udah weekend nih teman Pradu. Jadi yang malam ini mau begadang, mau me time, mau quality time, kayaknya pas banget ya. Besok mau bangun jam berapa udah aman-aman aja tuh, tidur udah tidak gelisah lagi ya teman Pradu. Tapi kalau menurut Yunda ya, biasanya waktu-waktu seperti ini nih sangat dimanfaatkan untuk recharge energi. Apalagi kalau udah di malam hari, anak-anak muda itu udah waktunya teman Pradu. Tapi kita lihat dulu nih yang jadi topik di malam hari ini yang pengen Yunda spill. Tapi sebelum itu Yunda mau ucapin selamat malam aja ya untuk kamu yang masih setia pantau di terserial maupun di streaming. Kita bakal bahas topik yang seru banget di malam hari ini. Jadi untuk kamu teman Pradu, jangan melewatkannya. Karena sebenarnya Yuna mau ngomong soal pelarian sih. Wes, pelarian, lari dari apa tuh? Jadi kita bakal bahas tentang pelarian terbaik teman Pradu untuk anak muda nih. Karena biasanya ya, anak-anak muda tuh punya apa ya, cara tersendiri untuk melarikan diri. Melarikan diri, ini kayak tren yang kemarin nih yang sempat viral di 2025 tidak sih? Tren kabur aja dulu. Antara pelarian atau peluang nih. Ya, ini juga jadi satu topik yang menurut Yunda perlu untuk kita bahas bersama. Karena kalau udah di waktu-waktu seperti ini sebenarnya tepat banget sih teman Pradu ngomong soal pelarian. Kalau untuk kamu kira-kira pelarian terbaik kamu tuh apa sih teman Pradu kalau hidup udah menunjukkan apa ya, tahap-tahap gelisahnya, kegelisahannya, ke apa ya, keresahannya ya, yang bikin kamu tuh kayak aduh sejenak pengen rehat kemana gitu, pengen ngelakuin apa gitu. Tapi biasanya anak-anak muda tuh kan rentan nih sama keliru dalam memilih pelarian. Nah, kira-kira pelarian terbaik untuk kamu, versi kamu tuh seperti apa sih teman Pradu yang paling tepat buat anak muda agar tetap jadi tempat yang aman untuk menyalurkan segala keresahan tapi tetap di jalan yang positif gitu. Kita akan bahas di malam hari ini. Jadi untuk kamu yang pengen gabung ya, yang pengen seru-seruan, langsung mention aja di medsos kita karena Yuna masih hadirkan beragam informasi yang fresh untuk topik malam hari ini dan juga kesempatan buat teman Pradu. Aduh, kayaknya kita butuh satu nomor lagu kali ini, datang dari Akbar Chalai Mingse. Astaga bercanda, ini yang di request sama teman Pradu ada Kak Milan yang tadi udah gabung di line Instagram kita. Langsung aja Yunda hadirkan untuk kamu tentunya di Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua masih ditemani sama Yunda udah pasti di cerita penutup hari dalam rangkaian jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pradua. Kita bakal lihat dulu nih untuk apa ya, ngomong soal pelarian. Pelarian terbaik versi teman Pradua itu kayak gimana sih? Pelarian dari pekerjaan yang apa ya, jadi rutinitas kayak yang dikerjakan tuh kayak itu aja, biasanya tuh kayak gitu ya teman Pradua. Apalagi di umur-umur seperti ini kita merasa kayak udah mulai jenuh, terus kayak butuh suasana baru, butuh refreshing. Nah, kalau ngomong soal pelarian, itu tuh kayak proses melarikan diri. Melarikan diri ya, atau orang yang melarikan diri ke tempat atau ke satu zona yang mana mengalihkan dirinya dari masalah ataupun rasa sakit. Wish, ini katanya untuk kalau misalkan kita kaitkan sama relationship, itu rebound relationship gitu. Kayak dia tuh melakukan apa ya, satu proses pelarian, memilih untuk menjalin hubungan baru dengan orang lain semata-mata untuk melupakan mantan kekasih. Ya, kalau kita ngomong soal pelarian tuh kita bakal umum sama situasi ini teman Pre2. Dan kalau ngomong soal pelarian untuk anak-anak muda dalam hal pekerjaan, rutinitas, kesibukan setiap hari, melarikan diri dari hal-hal tersebut, biasanya kita kan akan cari hal yang menyenangkan ya. Apalagi weekend ya teman Pre2, kita tuh udah taruh di kepala ya, mungkin kamu udah punya planning sendiri, besok harus kesini. Kayak 3 hari ini kita bakalan cari tempat-tempat yang menyenangkan atau bakal menciptakan situasi yang menyenangkan bersama dengan orang-orang terkasih, sekedar melarikan diri dari rutinitas selama satu minggu ini mungkin ya teman Pre2. Tapi kalau ngomong soal anak muda, biasanya mereka akan mencari pelarian untuk meredakan tekanan mental. Iya, kayak stres, rasa capek, yang mana itu juga menguras energi secara mental ya. Yang mana kayak sesuatu yang kita ketemu setiap hari itu kan bakal mengakibatkan yang namanya kejenuhan gitu. Dari tugas kuliah, tugas sekolah ya teman Pre2, biasanya weekend tuh jadi waktu terbaik sih untuk melarikan diri sejenak dari rutinitas. Nah, kalau menurut teman Pre2, pelarian terbaik versi kamu tuh kayak gimana sih? Naik gunung kah? Pergi sama pasangan kah? Atau cari pantai kah? Biasanya ada ya kayak gitu. Setelah ini kita bakal baca beberapa teman Pre2 yang ternyata udah gabung juga. Terus ada Kak Lara yang udah gabung lagi di line WhatsApp kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Lara. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Aku mau izin request satu lagu, boleh gak Kak? Terima kasih. Semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Terima kasih Kak Lara, boleh banget dong. Kata Kak Lara mau request lagu dari Seventeen yang judulnya Yang Telah Merelakan. Aduh, apakah ini juga bagian dari pelarian Kak Lara? Apakah setelah melakukan yang namanya pelarian itu akhirnya bisa merelakan? Ya, kita gak tahu ya kenapa sampai di request lagu galau ini. Coba kita cari dulu ya, Yang Telah Merelakan dari koleksinya Seventeen. Dan pastinya teman Pre2, kita juga masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen request lagu, boleh langsung aja gabung di line WhatsApp kita 081-138-209-09 atau di Facebook Pre2 Kupang, Instagram @RRIPre2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yuna cari dulu ya yang merelakan. Setelah ini akan Yuna putarkan, dan Yuna masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung topik hari ini. Kita masih seru-seruan tentunya di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Langsung aja kita puterin koleksi dari Seventeen dengan Yang Telah Merelakanmu dari koleksi yang udah di request sama Kak Lara, spesial untuk kamu, enjoy.

Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertahan.

0: seimbangnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pre 2, kalau kita ngomong soal pelarian ya, kenapa sih anak-anak muda tuh akan mencari yang namanya pelarian. Pelarian, teman Pre 2, makin malam makin azoy. Yeah, kalau udah jam-jam kayak gini ya, pastinya apa ya, udah mulai ngantuk. Tapi sebenarnya ini jadi kesempatan juga sih buat banyak anak-anak muda di luar sana yang sedang mendengarkan, untuk kamu, iya kamu teman Pre 2 yang mungkin memilih untuk overthinking ya. Lagi bingung nih besok mau cari pelarian apa, tapi pelarian yang positif ya teman Pre 2. Biasanya kalau weekend kita akan mencari pelarian ke tempat-tempat yang menyenangkan. Ke gunung kah? Atau ke pantai kah? Refreshing sama keluarga kemana gitu ya? Atau ke rumah besti, ngumpul-ngumpul, nongki-nongki ya? Jadi anak-anak muda tuh akan cari pelarian untuk meredakan yang namanya kelelahan mental yang mereka hadapi karena pekerjaan, rutinitas di kampus, di sekolah ya, di kantor, tempat kerja, apapun itu teman Pre 2. Nah, alasan utama anak-anak muda mencari yang namanya pelarian itu karena tekanan akademik. Pekerjaan juga seperti yang tadi Yunda bilang ya, tugas sekolah, ujian, tuntutan kerja yang bikin anak-anak muda tuh akan merasa yang namanya kewalahan. Untuk kamu ya yang sedang mendengarkan ini, anak muda kan. Terus ada yang cari pelarian karena ada problem keluarga, masalah keluarga. Jadi kayak ada konflik di rumah atau kurangnya dukungan emosional dari orang tua, itu juga akan memicu yang namanya rasa kesepian. Teman Pre 2, ini siapa nih yang biasanya kayak gini? Terus ada juga alasan utamanya adalah krisis identitas ya, karena masa muda tuh kayak jadi masa untuk pencarian jati diri yang sering membingungkan dan penuh dengan keraguan. Nah, kalau misalkan kamu dikasih pertanyaan teman Pre 2 yang hari ini mungkin lagi capek sama setiap pekerjaan dan rutinitas selama satu minggu ini, yang selalu jadi pelarian kamu kalau masuk weekend tuh apa sih? Kalau boleh tahu teman Pre 2, yang positif, yang menyenangkan, yang kayak bikin jadi kesempatan buat recharge energi gitu. Kamu bisa langsung gabung aja ya, karena masih Yunda hadirkan kesempatannya. Dan mention aja jawaban kamu seru-seruan di medsos kita, karena Yunda masih hadirkan beberapa nomor lagu dari koleksinya kali ini yang datang dari Jason Mraz, I'm Yours, teman-teman. Special untuk kamu yang sedang mendengarkan. So enjoy.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Nasib. Sudah dirantauan, ngekos, masak sendiri, nyuci sendiri.
1: Ih, kenapa airnya dibiarkan mengalir begitu saja? Itu kan namanya pemborosan.
0: Biar bersih.

0: Nanti kamu dimarahin ibu kos loh.
1: Wah, jadi ini biangnya yang suka buang-buang air bersih.
2: Maaf Bu, kami janji tidak akan boros air bersih lagi.
0: Kami? Jangan ngajak-ngajak dong, kamu pelakunya.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Pelarian buat anak-anak muda ya. Kalau versi kamu kayak gimana sih Tuan Predua? Yuna bacain dulu nih yang udah gabung nih. Selamat malam untuk Kak Iren yang tadi udah gabung juga di line WhatsApp kita. Kalau ditanya pelarian terbaik ya Kak Yunda, ini kalau aku sih ke pantai. Duduk sendiri, dengar lagu, lihat laut. Biasanya kalau sebegini pulang-pulang kepala su lebih ringan. Wih, Kak Iren ya. Kak Iren nih kayaknya satu frekuensi sama Yunda nih, teman Predua. Terus ada juga yang udah gabung tadi di line Instagram kita, Kak Zevanya _03. Pelarian terbaik aku ke kamar sih Kak, matikan lampu pakai headset terus dengerin playlist sampai ketiduran. Ini nih, biasanya kayak gitu sih teman Predua. Hal-hal sederhana, tidak usah pikir yang mahal-mahal, yang jauh-jauh, tapi bisa bikin nyaman aja tuh deh. Yang paling penting sih ya, bikin nyaman, bikin relax kayak gitu. Eh ada yang gabung juga nih dengan Instagram, masih ada ya teman Predua, ada Kak siapa nih? Yunda lihat dulu. Kak Lestari ya, halo. Waalaikumsalam Kak Lestari. Ya, Bapak Ibu penyiar RR yang saya hormati, selamat malam Ibu. Mau izin request satu single lagu yang diputarkan judulnya Melawan Restu dari Mahalini. Halo Kakak. Boleh. Aduh jangan panggil Ibu dong. Kok jadi ketuaan ya? Kalau dipanggil Ibu, oke deh. Yuna balas dulu ya. Oke deh, Kak. Siap. Kita cari Mahalini ini teman Predua. Nah, kalau ngomong soal pelarian tuh ya pelarian terbaik adalah di saat kamu melakukan sesuatu yang bikin hati kamu rileks, sedikit melupakan hal-hal yang bikin jenuh itu sih teman Predua ya. Dan pastinya ini salah satu topik yang kalau menurut Yunda sangat gampang untuk kita jawab pertanyaannya. Kenapa sih banyak orang yang bahkan kalau udah ngomong soal pelarian, ada yang salah memilih pelarian, pilihnya ke hal-hal yang negatif, atau biasanya kan anak-anak muda tuh kayak gitu, kalau mau cari jati diri kan kayak gitu ya teman Predua. Tapi kan kita tidak tahu orang-orang tuh memilih untuk mencari pelarian tuh karena problem apa. Biasanya tuh kan datang dari satu masalah, satu keadaan yang tidak enak kan. Kalau misalkan kalau capek kerja, jenut sama rutinitas itu kan hal yang udah biasa. Tapi kan ada juga orang-orang yang mencari pelarian karena ada problem tersendiri kayak dalam keluarga, sama pasangan, sama saudara ya. Kalau kita cari hal-hal yang positif sebenarnya itu akan membuat kita juga nyaman-nyaman aja sih teman Predua, udah hatinya lega, terus kita jadi lebih baik. Tapi kalau misalkan kalian memilih untuk mencari pelarian ke hal-hal yang negatif, ini yang bahaya sih teman Predua. Kayak kita lihat sebagian anak muda tuh akan memilih dunia malam misalkan ya sebagai tempat pelarian ketika menghadapi tekanan hidup dan berbagai masalah pribadi. Tapi tentu saja hal ini apa ya, kemarin sempat Yunda baca informasi dari seorang pakar yang menilai bahwa pilihan ini dianggap sebagai cara untuk melupakan tekanan yang dialami oleh anak muda. Tapi kenyataannya cara ini tidak bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi teman Predua ya. Karena tekanan hidup yang tidak dikelola dengan baik itu akan mempengaruhi perilaku, juga keputusan yang akan diambil oleh kamu sebagai generasi muda. Karena itu ya perlu untuk dukungan lingkungan ya, yang mana sangat penting membantu untuk kamu sebagai anak-anak muda bisa menghadapi berbagai persoalan. Itu kenapa kemarin yang sempat Yunda katakan, coba cari teman cerita, teman curhat yang tepat untuk bisa mengkonsultasikan masalah kamu. Biasanya kalau dengan mendengarkan aja kita udah bisa merasa lega ya teman Predua. Nah kalau ini juga ada dari teman Predua yang gabung di line Instagram kita, ada Kak Ferry Ferdiansyah. Ke rumah teman sih kadang tidak perlu cerita masalah juga, cukup ketawa-ketawa ngobrol random udah lumayan. Nah ini ini yang Yunda tadi bilang teman Predua, cukup cari teman yang bisa kamu ajak ngobrol untuk berbagi hal yang jadi keresahan kamu, itu aja udah cukup kok teman Predua, tidak perlu lari ke hal-hal yang negatif sih. Dan pastinya untuk kamu teman Predua yang pastinya masih setia mendengarkan. Terima kasih banyak ya yang udah mengirimkan atensinya di line Instagram, line WhatsApp kita. Tapi sayang sekali Yuda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Dan Yuda berharap di topik ini ya kita bisa sekedar untuk berefleksi aja sih, kira-kira sejauh ini kita udah cari pelarian yang tepat atau tidak. Apakah kamu benar-benar memanfaatkan waktu yang ada untuk sekedar mencari ketenangan, ataukah yang melarikan diri ke hal-hal negatif? Sebenarnya tidak boleh ya teman pro 2, ini jadi reminder juga buat kita. Ya sekalipun capek sama rutinitas, keadaan, atau masalah yang kamu hadapi, harus cari solusi yang tepat, yang pastinya tidak memberikan masalah yang baru, tapi sedikit membangun dan memberikan kelegaan sih teman pro 2. Cari teman cerita aja itu udah salah satu hal yang direkomendasikan sih dari Yunda. Hal sederhana sih, tapi sebenarnya itu yang paling kita butuhkan sejauh ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah setia mendengarkan dan pantau, bahkan mengirimkan atensi. Yunda sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, tapi di besok kita masih bakal ketemu lagi ya di edisi selanjutnya. Selamat beristirahat dan selamat menyambut weekend di besok hari ya teman pre 2. Dan kita masih akan ketemu lagi besok dengan rangkaian acara seru. Setelah ini akan ada Jazz Music pre 2. Yunda hadir untuk menemani kamu sampai di pukul 00 nanti. Mahal ini dengan melawan restu yang tadi udah di request sama teman pre 2 yang gabung di line Instagram kita. Ada Kak siapa tadi di sana yang udah gabung, mana nih? Kak Lestari ya. Langsung aja Yunda hadirkan sebagai salah satu lagu yang menutup kebersamaan kita di edisi kali ini. Dadah teman pre 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Yeah.
1: Bu, boleh bicara sebentar?
2: Tentu, Brenda. Ada apa?
1: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
2: Kamu terima?
1: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
2: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
1: Hah? Maksudnya, Bu?
2: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
1: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
2: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
1: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
2: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
1: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
2: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
4: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
4: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
5: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pro2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Di hari Jumat tanggal 2 bulan Oktober tahun 2026, saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok di hari Sabtu tanggal 3 bulan Oktober tahun 2026. Pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Kebebasan Tomelo 8 Oibobo. Saatnya kamu mendengarkan 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Happy weekend untuk kita semua pada pagi ini di Sabtu hari ketiga untuk bulan Oktober 2026, menghadirkan sejumlah informasi hiburan untuk teman Pro 2 dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti. Yang kita awali teman Pro 2 pagi ini dengan Jazz Music Pagi Pro 2. Ada lagu-lagu Indonesia bersemangat dan renungan dari member agama Kristiani yang sudah Angel siapkan untuk kamu semua. Stay tune aja terus ya sampai di pukul 6 pagi. Dan setelah itu fluid informasi dari kbrnrri.co.id juga udah Angel siapkan nemenin pagi kamu yang ini pasti hektik banget ya. Hari Sabtu teman Pro 2, hari Sabtu pertama kita di 3 Oktober 2026. Dan selanjutnya nanti di pukul 9 hingga pukul 10 ada Spada Talking. Kita juga akan menghadirkan teman-teman NTT yang berprestasi, menginspirasi, motivasi kita juga ya sampai di pukul 10. Untuk santai siang ada Pro 2 Top Hit List dengan lagu-lagu asik, ada Sore Ceria dan Jaga Malam. Nemenin malam minggu kamu supaya gak galau teman Pro 2 sama penyiar-penyiar kece kita. Oke deh, itu dia tinjauan acara untuk sepanjang pagi hari ini yang udah pada bangun dan langsung tune in Pro 2 Kupang. Selamat pagi, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

0: 107,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM,

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Selamat pagi, salam jumpa dalam kasih Kristus. Pagi hari ini saya mengajak pendengar Radio Republik Indonesia Pro 2 Kupang di mana saja Anda berada. Mari kita sama-sama teduh sejenak ada di hadirat Tuhan dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah dalam anakmu Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat anugerah, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan. Kami boleh menikmati pagi yang indah dan cerah ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Hati kami telah siap ya Allah, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berbentatilah kami semua, baik para pendengar Pro 2 maupun hamba yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Persatukanlah kami ya Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Baik Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang saya ambil bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius

pasal yang kelima, ayat yang kelima. Ucapan bahagia, ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah yang diberkati Tuhan. Baik, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini saya beri tema, milikilah hati yang lemah lembut. Dalam bagian pembacaan firman Tuhan ini adalah pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid tentang kebahagiaan. Penekanan daripada bagian firman Tuhan ini secara khusus yang disampaikan adalah orang yang lemah lembut. Dalam konteks ini, lemah lembut bukan berarti gemulai, akan tetapi lemah lembut dia lebih diarahkan kepada hati manusia. Terjemahan lainnya, kata lemah lembut diartikan sebagai orang yang rendah hati. Tidak sombong atau sikap hati yang menunjukkan ketaatan kepada Allah. Sikap rendah hati harus berjalan seimbang dalam konteks hubungan dengan Allah maupun sesama. Inilah sesungguhnya yang disebut sebagai kasih yang sejati atau kasih yang besar. Orang yang mempraktikkan kasih secara benar akan dikasihi Allah dan manusia sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus. Jika kasih hanya kepada Allah, maka akan ada kesombongan rohani seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat. Bagi Yesus, kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, seperti uang, jabatan, status sosial, serta harta. Nyatanya orang punya banyak uang, tetapi tidak korupsi. Punya jabatan, tetapi tidak dihargai, dan tidak mampu membina keluarganya. Kebahagiaan itu sesungguhnya berasal dari dalam hati kita. Ketika ada relasi yang benar dengan Tuhan, yang terpancar dalam relasi dengan sesama, seperti senyum, sabar, jujur, tekun, disiplin, tanggung jawab, serta karakter ilahi lainnya, yaitu karakter Kristus, maka berkat Allah akan turun dalam hidup kita. Dalam bacaan pada pagi hari ini, bacaan tadi yang kita bacakan dikatakan bahwa orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Itu artinya berkat Allah akan melimpah dalam kehidupan setiap orang yang memiliki sikap hati lemah lembut atau rendah hati dalam kehidupan setiap hari. Firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk kita memiliki hati yang lemah lembut. Kita tidak sombong, tetapi kita mau memiliki hati yang lemah lembut, yaitu rendah hati dan tidak sombong, dan dalam melakukan segala aktivitas kehidupan kita. Agar dimanapun kita berada, kita senantiasa dipakai Tuhan untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, milikilah hati yang lemah lembut, karena dengan memiliki hati yang lemah lembut, maka kita akan senantiasa diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Amin. Baik, kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman kebenaran-Mu yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk selalu memiliki hati yang lemah lembut, sabar, rendah hati, dan tidak sombong. Tuhan Allah Bapa di sorga, dengan kekuatan dan kemampuan kami, kami tidak mampu ya Tuhan. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, kami datang dan memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Kuasailah hati kami, agar kami tidak ada kesombongan dalam diri kami, tetapi semata-mata anugerah-Mu yang terus melimpah senantiasa dalam kehidupan kami. Dan berikanlah atau mampukanlah kami
untuk menjadi miliki hati yang lemah lembut dalam kehidupan kami setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kami sekalian dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Produa!
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Mas, Americano 1 ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
5: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2. Good morning untuk kamu semua. Dan yang pasti untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Angel hadirkan untuk teman Pro 2 Info Pagi Pro 2 FM Kupang Sabtu 3 Oktober 2026 menghadirkan sejumlah informasi dari kbrnrri.co.id. Kita awali teman Pro 2 dari Raincoat Pikachu menjadi kartu Pokemon termahal kedua dengan perolehan harga 8,4 juta US dollar dan hanya ada 100 kopi kartu hadiah kontes 2015 ya, dan tidak pernah dijual di toko. Jadi satu kepingan kartu promo Raincoat Pikachu di tahun 2015 dengan skor PSA 10 terjual fantastis teman Pro 2. Kartu ini dicetak sebagai hadiah seniman penggemar yang membuatnya sama sekali tidak tersedia di rak retail. Dan salinan dari PSA 10 sebelumnya terjual di angka 5 digit terendah baru-baru ini pada tahun lalu, menjadikan lonjakan harga ini sebagai salah satu yang paling tajam di dunia hobi. Kemudian kita juga punya informasi dari Samsung yang merambah pasar audio open ear melalui Galaxy Buds On, siluet bergaya clip-on terbaru yang diluncurkan di Korea Selatan. Desainnya juga membiarkan saluran telinga tetap terbuka dan memanfaatkan sistem speaker Twin Boots untuk menonjolkan bass dan meminimalisasi kebocoran suara. Keunggulan ekosistemnya mencakup dukungan Gemini Live serta gesture handsfree untuk kontrol panggilan. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2 dari Jupiter secara resmi mengkonfirmasi penjualan lelang yang memecahkan rekor dengan terjualnya jersey Chicago Bulls milik Michael Jordan yang ia kenakan pada Game 3 NBA Finals tahun 1998 seharga 12.260. Okay, bukan 260.000 ya, tapi 12.260.000 US dollar. Hasil bersejarah ini menetapkan standar global baru untuk memorabilia olahraga sebagai jersey bekas standing NBA yang paling termahal yang pernah ada dan yang pernah terjual di pelelangan. Yang mana selengkapnya tiga informasi ini dapat dibaca dan diakses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu teman Pro 2 pagi ini.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Tada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik ya. Mau perakiraan cuaca untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya sepanjang hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Informasi perakiraan cuaca Angel kutip dari www.bmkg.go.id. Good morning, selamat pagi, happy weekend guys. Angel hadirkan dulu informasi perakiraan cuaca. Kita lihat apakah sepanjang hari ini ada tetesan hujan berkat. Kayaknya gak ada deh ya teman berdua, karena sepanjang hari ini kota Kupang bakal cerah dan cerah berawan. Oke, kita awali pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 8 pagi. Sebentar, kota Kupang cerah dan cerah berawan. Suhunya lumayan lah teman berdua, dari 25 hingga 30 derajat Celcius. Udah panas ya di pukul 8 pagi nanti, dengan kelembapan udaranya dari 85% turun menjadi 55%, dan kecepatan anginnya 9 km/jam. Arah angin sepanjang hari ini menuju ke timur ya, untuk sore dan siang nanti menuju ke tenggara. Lanjut, dari pukul 11 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini gak main-main nih teman Rodua, panas, panasnya luar biasa. Bayangin aja dari 32 hingga 33 derajat Celcius. Magnyoso ya panasnya. Dan kelembapan udaranya sendiri teman Rodua dari 49% naik menjadi 55%. Sementara kecepatan anginnya juga semakin kencang di siang hari nanti, dari 17 naik menjadi 37 km/jam. Ini anginnya bawa hawa panas ya. Bagus kalau misalnya bawa hawa yang sejuk nih. Dan di sore hingga malam minggu sebentar teman Pro 2, suhunya juga mulai turun perlahan-lahan di sore hari menjadi 30. Dan untuk malam minggu sebentar dari pukul 8 hingga pukul 11 malam, kota Kupang berawan dan cerah berawan dari 26 hingga turun menjadi 25 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udaranya sendiri dari 76% di sore hari menjadi 81%, dan kecepatan anginnya di sore 19 km/jam menjadi 14 km/jam. Nah, itu dia informasi perakiraan cuaca untuk sepanjang hari ini. Jadi bukan pagi aja, tapi sepanjang hari ini ya. Takser sudah teman berdua, orang Kupang bilang. Ini kalau dengan cuaca panas, bagusnya sih malam minggu baru kita keluar ya. Oke deh, selamat pagi, selamat menikmati sejen gas dari Pro 2 FM Kupang. Karena Angel juga udah siap bakalan menghibur suara kamu. Kita pesen dulu yuk di 08 11 38 20 90 90, atau juga teman Pro 2 yang mau ikutan pakai aplikasi RRI Digital boleh banget. Angel tunggu sampai di pukul 11 siang nanti dalam Sepada dan Santai Siang Pro 2.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Produa. Happy weekend. Gimana nih pagi kamu udah dimulai dengan segala sesuatu yang bisa membuat mood kita terjaga sampai malam minggu sebentar tentunya. Dan wajib banget ya teman Radua. Selamat pagi, Angel mau kasih ucapan dan yang pasti ingin menyapa semua teman Radua dan masyarakat Kota Kupang juga yang pagi ini udah pada bangun, udah pada berisik ya. Baik itu di kos, di tempat kamu, di rumah kamu masing-masing. Selamat pagi yang lagi masak atau juga baru mau ke seputaran El Tari pagi ini, yang cari sarapan juga atau mungkin juga baru habis olahraga. Yes, udah dapat segarnya, udah dapat sehatnya, dan yang pastinya Angel bukan aja menghibur kamu pagi ini tapi juga semoga bisa memberikan inspirasi, insight-insight terkait dengan kehidupan kita sebagai anak muda. Asik sekali ya. Dan di 0811 3820 9090 ditunggu atensi teman Produa juga. Yang mau menyapa orang-orang terkasih boleh banget, yang mau kasih ucapan. Oh iya, hari ini gue Angel sampai lupa sih, selamat ulang tahun untuk yang paling aku sayangi, aku cintai, aku ini partner siaranku. Kadang kita basayang, kadang kotongju, kayak Tom and Jerry. Ada Isaac Octavian yang hari ini menemui hari bahagianya. Udah tua ya Kak Isaac? Udah berapa nih? 40 tahun. Langsung ngambek ya. Selamat ulang tahun untuk Isaac Octavian, partner Libraku. Panjang umur, sukses untuk kamu Kakak Isaac. Dan bukan aja sukses, semakin banyak pundi-pundi yang masuk di usia yang semakin matang ya. Badan udah matang, nah usia juga semakin matang. Dan yang pastinya juga doa yang sama, doa yang baik, doa yang sukses untuk semua teman Produa yang hari ini juga menemui hari bahagia di 3 Oktober 2026. Teman Produa ini punya informasi-informasi banyak ya. Ini ada data terbaru dari program for International Student Assessment atau PISA 2025 yang mengkonfirmasi kalau perundungan di lingkungan sekolah yang ada di Indonesia telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Iya nih, tercatat sebanyak 24% siswa di Indonesia melaporkan mengalami setidaknya satu bentuk perundungan beberapa kali dalam sebulan. Jadi angka yang melampaui rata-rata negara OECD sebesar 20%. Jadi perundungan yang dilakukan ini mulai dari ancaman, ejekan, kekerasan fisik. Tapi harapan kita juga yang pasti adik-adik kita, anak-anak saat ini apalagi kita juga bisa melindungi, membela diri kita. Karena kalau dulu kayak diajarin ya, apalagi yang milenial, kalau orang jahat ya udah diem aja, nggak usah dibales, nggak bisa kayak gitu lagi teman Produa. Karena kalau semakin didiemin, semakin ngelunjak. Ya enggak sih. Tapi memang ada kalanya juga ya udah deh, terserah aja kamunya. Intinya kita bisa diri kita enggak terpengaruh lah dengan hal-hal seperti itu teman Produa. Dan harapan kita juga anak bisa merasa aman, diterima, dihargai di lingkungan sekolah. Betul kan teman Produa? Karena sekolah tuh harusnya menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, bukan tempat di mana mereka merasa takut terluka akibat perundungan yang ada. Jadi memang anak tuh harus dilindungi. Kita aja juga butuh perlindungan, apalagi adik-adik kita.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Symphony by Sir Larsen and Clean Bandit, yang mana teman Pro 2 lagu ini hampir mencapai usia 10 tahun ya. Ya, 10 tahun atau 11 tahun teman Pro 2 ketika dirilis pertama kali dan booming lagi dalam beberapa tahun belakangan ini akibat TikTok. Ya, kalau mau dibilang TikTok juga punya pengaruh besar ya terhadap lagu-lagu lama, yang mana Angel tuh selalu suka sebenarnya dengan lagu-lagu lama, karena kalau mau diputar kapanpun kayaknya memang masih relate sama kehidupan kita, apalagi untuk Gen Z, Gen Z gak sih teman berdua. Anyway, good morning, selamat pagi. Di 0811 3820 9090 ada Natasha juga katanya yang mau request lagu yang buat tambah semangat dong pagi ini Pro 2, tambah semangat. Oke, okay, ditunggu aja Natasha ya. Ini lagu playlist kita, kamu gak usah khawatir dan kita gak akan mengecewakan telinga kamu. Katanya Natasha juga sama keluarga ya, ini lagi gas, udah sampai di seputaran Camplong mau ke Kevan ya. Tapi di jalan ya untuk teman Pro 2, apalagi Natasha dan keluarga juga. Dan selamat menikmati perjalanan panjang kamu, semoga juga dari siarannya Pro 2 ini bisa menjadi teman jalan, teman aktivitas di sepanjang pagi hari ini ya. Anyway, teman Pro 2, ada informasi menarik juga. Self reward itu menurut kamu penting enggak sih? Kalau menurut Angel iya, tapi enggak setiap saat bisa dikatakan self reward. Ya memang enggak harus identik dengan barang-barang mahal atau mewah. Karena contohnya aja kayak makanan favorit, ini justru juga bisa menjadi pilihan sederhana untuk bagaimana kita mengapresiasi diri setelah menjalankan aktivitas sehari-hari ya, teman Pro 2. Nah, ada nih sebuah riset yang juga dilakukan oleh tim mahasiswa UGM terhadap 384 responden Gen Z yang menunjukkan kalau sebanyak 42% memilih makanan sebagai bentuk self reward, sementara yang lainnya membeli barang dan ya memilih self reward tanpa pembelian, ya udah dirayakan biasa aja gitu ya teman Pro 2. Karena fenomena ini ternyata berkaitan dengan kondisi emosional, kayak kita udah dalam menjalankan tugas sebagai mahasiswa, pelajar, pekerja, lelah, stres, bosan, hingga ada keinginan untuk menikmati sesuatu setelah kita menjalani hari yang sangat amat padat merayap. Nah, kalau di sisi lain, kemudahan transaksi digital dan tren di media sosial inilah yang bisa membuat keputusan kita untuk melakukan self reward yang semakin mudah. Tapi kalau teman Pro 2 sendiri gimana? Biasanya self reward dengan makan, beli barang, atau quality time. Pastinya semua ya. Quality time yang bisa kamu lakukan mungkin juga dengan jalan-jalan atau menikmati udara pagi ini.

Kalau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu. Ada gak sih dari antara teman pro 2 yang pernah ditilang karena lupa bawa SIM, bawa STNK? Pernah. Sebenarnya bukan lupa. Masa. Iya, udah expire tanggalnya. Ih, gimana sih? Tapi nanti buatlah. Tapi karena sekarang terlalu banyak tapi ya. Bagaimana mau sukses? Enggak. Ini terkait dengan STNK yang kalau tertinggal gimana? Kamu ngambil atau ya udah deh ditilang aja Bapak? Enggak bisa kayak gitu sekarang, teman radio. Kenapa? Karena sekarang ini STNK ya udah hadir dalam versi digital. Jadi di mana pengendara juga tidak perlu selalu membawa lembaran STNK yang fisik. Karena dokumen kendaraan juga dapat diakses melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Nah, STNK digital ini merupakan representasi elektronik dari STNK yang fisik, yang kertas itu ya teman Pro 2, dan punya kekuatan hukum yang sama. Jadi kalau misalnya STNK fisik tertinggal, dokumen digital juga dapat ditunjukkan melalui kepada petugas gitu ya, melalui yang namanya aplikasi. Dan cara untuk mengaktifkannya juga gampang. Pastinya teman Pro 2 juga udah punya STNK yang fisik ya. Punya STNK yang fisik dulu, kemudian nanti di-download aplikasinya dan kamu langsung bisa pilih menu STNK di aplikasi digital Korlantas, teman Pro 2. Jadi kamu tinggal memasukkan NRKB atau nomor plat kendaraan kamu dan 5 digit terakhir nomor rangka ya teman Pro 2, dan pastikan NIK yang terdaftar di aplikasi ini juga sesuai dengan NIK pada STNK ya. Dan kalau misalnya udah berhasil, jadi deh teman Pro 2, STNK digital ini juga akan tampil di ponsel dan siap digunakan saat dibutuhkan. Jadi kayak lebih memudahkan kita, segala sesuatu tuh bisa kita peroleh dan kita gunakan juga lewat gawai kita alias handphone kita. Gimana, lebih gampang bukan teman Pro 2? Jadi gak ada alasan lagi kalau misalnya diperiksa ya oleh bapak-bapak atau ibu-ibu petugas yang ada di jalan ketika memeriksa kendaraan. Kita tinggal ada nih, baik itu fisik dan juga yang ada di digital ya.

0: 99,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

A Day in My Life. Mandi, sikat gigi, cuci piring, siram tanaman, lah, pipanya kok bocor? Jangan tunggu keran air di rumah kamu benar-benar kering. Hemat air dari rumah. Matikan keran saat mandi dan gosok gigi. Gunakan ulang air cucian untuk menyiram tanaman dan cek kebocoran pipa. Hemat air hari ini, cegah krisis esok hari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lapar, lapar.
1: Baru aja makan, tapi kok bisa ya kepikiran terus soal makanan? Hati-hati, itu bukan lapar beneran, tapi food noise. Food noise adalah aliran pikiran mengganggu tentang makanan yang dipicu oleh stres, kebiasaan, atau lingkungan, bukan karena tubuh lagi butuh energi. Bedanya, lapar fisik muncul bertahap dan hilang setelah makan. Kalau food noise tetap muncul, meski perut kenyang, memicu makan berlebih, hingga rasa bersalah dan cemas. Yuk, lebih peka mendengarkan sinyal tubuhmu. Kenali bedanya, kontrol pikiranmu.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik ya, Muzet, Maren Morris, Make You Say di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini dalam beberapa minggu terakhir ini Angel juga lihat banyak sekali ya trending-trending, tren maksudnya yang ada di media sosial yang dibuat dari lagu kemudian menjadi konten dan juga advokasi serta isu yang dibawakan keresahan dari perempuan, teman Pro 2. Tahu dong lagunya Ash yang Stop the Wedding, asik. Ini kan memang udah rilis 1 bulan yang lalu ya, teman Pro 2. Dan ini bukan hanya soal membatalkan pernikahan. Jadi di balik lirik ini memang Ash sendiri menghadirkan kegelisahan perempuan terhadap patriarki hingga bias gender. Dan yang pastinya teman Pro 2, kayak pasangan kita tuh mewajarkan banget KDRT, catcalling, menganggap perempuan itu harus selalu di bawah, menurut dalam pernikahan. Jadi yang pasti dalam Ash sendiri lagunya Stop the Wedding. Nah, lebih baik enggak daripada kita yang jadi korban ya. Jadi memang narasi seperti ini belakangan ini ramai banget muncul di media sosial melalui tren Stop the Wedding, apalagi yang ada di TikTok sendiri ya, menggunakan potongan lagu Ash untuk menyoroti bagaimana sih berbagai hal yang ingin dihentikan dalam perjalanan menuju pernikahan dalam suatu hubungan. Jadi kalau misalnya kamu juga udah lihat nih pasangan kamu kayak stop the wedding aja, teman Pro 2. Tapi maksudnya adalah upaya-upaya yang bisa kita hadirkan dalam sebuah hubungan yang sehat ya. Dan menariknya tren ini akhirnya tidak hanya tentang pernikahan, tapi juga mengungkapkan pengalaman personal para pengguna lagu dalam situasi yang membuat orang-orang yang lihat tuh berpikir sepertinya memang ini harus dihentikan sebelum terlalu jauh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
5: FM 90,9 Produa RRI Kupang, Facebook Produa Kupang, Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
6: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang. Pro 2 FM.

terbaik kamu, One Republic with Serotonin di Pro 2 FM Kupang. Good morning, selamat pagi yang udah selesai menghabiskan cucian pagi ini. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana? Enaknya memang kayak gitu ya, nyuci tuh pagi-pagi atau mungkin dari malam teman Pro 2. Karena kalau jam-jam segini, kalau misalnya nyuci dari malam, ini berdasarkan experience-ku. Pagi tuh udah kering. Iya, apalagi jam 8. Oh, jangan salah. Su kering, tinggal kebas-kebas, setrika langsung dipakai. Anyway, selamat pagi juga untuk teman Pro 2 yang lagi menikmati hari Sabtu pertama kita di bulan Oktober, tepatnya hari ketiga. Dan yang pastinya teman Pro 2, suasana di Kota Kupang pagi ini juga syahdu. Ya biasalah kalau hari Sabtu, tapi kalau di seputarannya El Tari, di Wejelala Mentik, itu juga masih rame ya, rame. Nah, informasi yang tadi pagi juga Angel bagikan terkait dengan informasi perkiraan cuaca, kalau sampai di siang hari sebentar nih bakal panas. Ya lumayan lah, 33 derajat Celcius sampai di pukul 2 siang nanti. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang mau bataputar, bajalan, ukur kaki, jangan lupa pakai jaket, masker, kacamata, topi, kos kaki, kos tangan, handbody yang paling utama, sunscreen untuk melindungi wajah dan kulit kita juga dari paparan sinar matahari yang meskipun kena bayang-bayangnya aja gosong loh teman Pro 2. Iya nih. Kalau bicara soal cuaca, kita di sini lagi panas-panas, tapi di belahan dunia yang lain seperti di Tokyo, ini lagi diguyur hujan selama 34 hari berturut-turut. Bayangkan satu bulan lebih ya teman Pro 2, ini Tokyo lagi basah. Nah, ternyata hujan selama 34 hari berturut-turut ini jadi yang terpanjang sejak 140 tahun yang lalu teman Pro 2. Jadi Tokyo mencatatkan rekor dunia setelah diguyur hujan selama 34 hari berturut-turut hingga Selasa 29 September kemarin. Jadi rentetan hujan yang berlangsung dari 27 Agustus hingga 29 September ya, ini menjadi yang terpanjang sejak pencatatan cuaca dimulai pada tahun 1886 teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya ini memicu banjir dan longsor di kawasan Kanto. Kalau di Chiba sendiri ini sekitar 560 rumah dilaporkan terendam setelah tanggul Danau Inba jebol di sejumlah titik. Nah, selain banjir, rentetan hujan juga membuat paparan sinar matahari di pusat Tokyo turun drastis ya. Karena dalam sebulan teman Pro 2, wilayah tersebut hanya mendapatkan sekitar 45,8 jam sinar matahari atau dikit aja 36% dari rata-rata periode yang sama ya. Teman Pro 2, ya itu dulu ya. Cuaca yang memang tidak bersinergi, tapi ya namanya juga nggak bisa di apa ya, samakan Indonesia, Tokyo, Filipina, Australia. Meskipun kita Indonesia, tapi juga pasti kayak negara tetangga seperti di Malaysia, Singapura, di Papua Nugini juga punya cuaca yang memang berbeda lagi gitu teman Pro 2. Tapi satu benang merahnya adalah iklim yang kalau sekarang tuh gak bisa diprediksi. Ya gak sih, harusnya kan panas tapi akhirnya hujan dan lain sebagainya. Ini juga iklim berdampak dari apa yang kita lakukan. Yang pastinya kalau misalnya mau bumi kita lebih sehat, iklim dan cuaca juga lebih teratur ya, apa yang kita lakukan hari ini juga menentukan masa depan yang ada.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Aditya with cantik, cantik banget pagi ini teman Radua yang udah cakep ya. Entah di rumah aja juga tetap harus cakep ya nggak sih teman Radua? Ini self reward untuk kita sendiri. udah pada tahu belum sih teman Radua perkemarin ya 1 Oktober ini akhirnya pemerintah mulai resmi memungut pajak penghasilan sebesar 0,5% dari pedagang dalam negeri yang berjualan lewat marketplace. Jadi yang ingin lansir nih dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, pemungutan ini memang dilakukan oleh 4 marketplace yang memang udah ditunjuk ya, kayak Shopee, Bibli, Tokopedia, dan Lazada. Dan yang pastinya teman Radua hanya mengubah mekanisme pemungutan, yang artinya pemungutan ini emang udah ada sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kewajiban pajak dibayarkan sendiri oleh pedagang, sekarang marketplace juga ikut memungut dan menyetorkan kepada pemerintah. Tapi memang ada pengecualian buat pelaku usaha orang pribadi dengan omset sampai 500 juta rupiah ya dalam 1 tahun pajak, di mana mereka dibebaskan, bisa aja dibebaskan dari pemungutan oleh marketplace asalkan sudah menyampaikan surat pernyataan omset. Jadi yang perlu dicatat nih, batas 500 juta rupiah ini dihitung dari total omset usaha dalam setahun ya, baik dari toko online, toko fisik, dan dari DJP juga menghimbau para pedagang kayak teman-teman juga yang punya akun jualan untuk memastikan data kamu, apalagi data perpajakan dan dokumen pendukung di akun marketplace masing-masing sudah sesuai, supaya penerapan aturan ini juga nantinya bisa berjalan dengan lancar teman Radua.